0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Begulai sejalai.

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Pengelak Pagi.
2: Pengelak Pagi.

0: 9 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya tentu ya, pagi tu pagi hari patri. Oh, pagi wah.
0: Betul.
2: Trio ke triplet?
0: Triplet.
1: Triplet yang orang berani tinggal berjurut sampai ke sapit.
2: Ya, kena kita ngergas ke kuyuk, ngergas ke untai. Ini sebenarnya apa nih?
1: Aku ngergas kuyuk ya. Aku kayak belah berenak si kuda benar gitu. Buat ketika tinggalnya sekali.
0: Nambah baru ah. Nambah baru.
1: Kau. Ketika ya nanda anak si kuda jadi umur yang awak coba kah sapet dah. Masa aku ngejaga karena miat si kuda aja aja. Aku nyaw bola setengahnya wah aku tu tadi kiranya sudah ada tiba lebih berapa ini di mun. Boleh nambah miat ada apanya nemu teh ku kita deh. Tanya minjin aku orang ke boleh sapiat tu tereca. Orang ke boleh anak kembar. Ti siko nya mana ku tuan mati Mexico. Duanya pernah cukup gila mai. Ketik ku triplet ketik ku.
0: Tapi kami doa nemu di sigi bapa Itali ja.
1: Aku
0: mesti belanja paling baru ingin lebih lah. Nanti ada Kak lagi sehingga. Okay, selamat pagi pendingnya. Triplet pagi trio pagi bagi selamat hari 4 Serito. Serito mega hari yang cukup besar reti lebih lagi buat pemansang infrastruktur di benua Sarawak yang galai jembatan batang lupar. Satu
2: doa ada kalah tengahnya.
0: Kalah nak. Yaudah aku benau. Yaudah
2: Aku dah.
1: Di tengahnya, nama tujuh di tengah. Sekiranya di tengah, sekiranya boleh ke menua.
2: Menua Ipa aku dah jauh renyak.
0: Walau si Ipar.
1: Walau si Ipar tidak
2: berarti. Sekiranya. Ipa aku orang sampun gerunggang.
0: Kami bisik.
1: Ini, pas sampun gerunggang.
2: Yes.
1: Nyawa dia deh, sampun gerunggang.
2: Mana jauhnya? Nanti Belanda, saya ku 2 jam lah renyak. Ya, lebih kurang berapa kilometer aja renyak.
1: Aku ada deh, sampun gerunggangnya. Saya ya.
2: Lama tengah jalannya, mansaknya. Terus ngagai jematan batang lupa.
1: Keren dari ketegahnya. Lu lanjur ke teru amnya.
2: Ya, me.
1: Sing lanjur ke diri hari menoi par buca. Ini mana semua lalu kini mana nyapa Siti nyamba menus buya.
2: Nak ya, nak jauhnya ke mana nanti nak jam.
0: Ya, siamat.
1: Oh, lepas saya tu hari ke jadi kena cak. Jadi hari tu gambar puas mengaji balai ke nakal ampiat. Kayak mesti awak datang nobrami bah jematan dia ke pemadu panjai.
0: Ya.
1: Menua Malaysia itu cak.
0: Oh, di penyadi Premier Sarawak. Pagi tu lagi. Ya, jadi pelabak aku dah lepas tu tadi kita boleh claim lah. Boleh salah nak.
1: Ya.
0: Tahu claim balai par mega bersebelah jalan juga. Anak apa claim je lah.
1: Jadi aku tu siapa kita berisol yang akan gunakan airu. Aku tahu airu.
0: Tapi siapa airu?
2: Ya, ya pulau Triso ke bisik nama bukai pulaunya seborang.
1: Aku nak nama.
0: Mai nama. Mai nama.
2: Pulau Kerangnya nak.
1: Pulau Kerang. Bisik orang pulau Kerang tadi, pulau Buruang. Bisik orang nyebutnya pulau Triso.
0: Ya, tang yang pasti ya, ukai pulau Labuan lah.
1: Ukai. Laban nyau ke pulau Labuan, calaban pulau Labuan ba laut seberang laut. Nah, dia nur ya. Sayang Labuan di laut seberang laut.
0: Okey, sebab pasal overclaim tu tadi.
1: Coba
0: kita main bola baru. Dan ini match
1: dulu tadi. Tidak apa, saya itu ada match diatur, Cak.
0: Okey.
1: Tentang aku tu mesti pernah ke city kontroversi. Yang kemudian jadi dunia main bola kita itu, Cak.
0: Yang update lah cerita main bola itu tiap pagi. Apa cerita, Cak?
1: Aku tu, kau nak anak buah khas pula awang keliak, Cak. Oh, kalau ya, dia nemu striker France, Cak.
0: Mape.
1: Kalau ya dalam kadang 2-3 hari tu bisik Siti kontroversi jadi pemain France yang jadi Mape ke alai tu tadi ya bisik carut pampai ngau siku ia senator Indo hari menua Paraguay yang jadi senator Amarilla cak. Jadi kes carut pampai tu jadi ya berkatu pemuda main run of 16 dari nyaca main ke alainya tadi France ngalah ke Paraguay 1-0 yang berarti ke diambil Mape. Udahnya tadi dalam case tu dia cerita Amarilla tu lalu bisi post meh bah postingnya media sosial ya kira itu teringat lawan Paraguay kalahnya ia perlu dengan Siti caption ke ya. Bisi siku laki celuam tu ke ya. Asal orang Kamerun tang ngagak diri isi sian bakal jadi orang kaya France ke ya. Nak nemu keliak tu sida tu ama sida tu tadinya macam itu dua tadi ia ke resis saja. Udahnya tadi udah mendap post-postingnya tadi dia mape itu tadi malas ca. Kira malas memang dah ke jakunya nak patut dikeluar ke siku orang ke berpangkat senator. Udahnya cerita, udah hindunya beda pos ya ke digagak mape tu ca. Dia ya lu malas baru lu malah diri kan minta langsung mape ngagak permohonan maaf terbuka laban udah menghina ya. Madah ke tuduh gagak mape tu tadi resis lalu ngemaruh kia kenyadi senator Indo. Jadi dalam hal tu siapa pun layak dulu siapa resis kamatnya. Kau nanya dimen.
2: Buat tak kait ngau buat
1: iya bukan bak kes tu tadi oh dia nanti gantung kait kau dia biar
2: enggak aku tak kudai nyatam
1: aku lalu sambuan. Jadi aku nanya deh siapa salah bahal tu ke mana induknya ngeluar pos nganuk bangsa orang udahnya datang laki tu tadi yang malas jako tu nak patut dipangsai ke senator udahnya ya lagi play-play victim ya ringat lalu madah ngasum apa yang agak pengguna maaf lawan ngemaruah ke ya ketegal ya induk. Tanya aku, siapa ngemaruh ke siapa dia tu?
2: Nanti bakal induknya ke ngepun ke dulu ke bendara ya mat. Retinya tadi, induknya me salah ke bendara.
1: Autang, penangguan dia tu, induknya teka main mape yang ikut. Badan mape yang ngemaruh ke.
2: Ya mesti ke, kini kita ke mana? Tasat dulu, hari ni pun, hari ni tengahnya, ngau ni ujuang ya, baru temu siapa bagi salah amat.
1: Lepas kami laki segi nemu ca, tu ajar ngi bola laki kebuka ke dunia tu ca, ajar ngi kita lakinya, anak sesekali, nanti induk ngepun ayah anak yang wan.
0: Iya.
1: Ujung-ujungnya, salah kita laki megah.
2: Lepas induk tu, segi, kini ke rumah dah, sili ya. Nanti pat kak ngigak layak orang laki. Ambil teh pansi
1: ya. Ya, ia nganu bangsa orang, ia medah orang celuam, ia medah orang bangsa sama. Ujung-ujung ia ngomong orang beli.
0: Ya, ya resist attack ke kebenar
2: ya. Ya, ya, bisik-bisik berkenyak induk ke berkenyak.
1: Tak pernah gua lihat, ia ke attack orang, dia orang pernah attack. Okey, ya tadi cerita kita pagi tu cak, bak Piala Dunia saya pada ada match tang malam dini hari lagi ana ningan ni cak.
0: Yeah.
1: First quarter final dekat di Atur. Okey. Jadi main ya ke dekat di Atur dini hari atau lagi pergilah salah dini hari pergilah ianya antara siapa cak?
0: France ngau Morocco.
1: Mape betapi ngau Morocco baru ga. Udah ke kasaman orang ke mape. Okey, cerita kita pagi tu cak.
0: Okey, lu dah terlepas tu lagi ya kita ini panjai pembukaan ya intro kita itu.
1: Intro sih, kita panjai mimin hari 4
0: nah, hari cerita jematan tadi. Hari cerita jadi mana? Tapi mah France. Okey, lagu Rimas World Break.

0: Bisik Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai sejarah. Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Setiap pagi SSL begitu.
3: Ya, semua salah lelaki. Cerita kita ke pagi tu berkenan ke nama, Amin?
4: Berkenan ke siapa overclaim. Siapa ke benda overclaim romantik pengudah jadi? Lelaki tau ke Ino?
3: Jadi overclaim tu nama aku kata kena ya overclaim ca. Nanti pun nama kan keman banyak aku fatiban. Tahu kita tahu ni sebut kita begitu ni. Siapa ti ngambo diri lebih romantik udah jadi tahu ni ya?
2: Kurang lebih kenyang lah ya.
3: Kenyang punya kan? Lepas ni ke salah kan lepas ngambo tu mesti kan aku buka sikit.
4: Ya, amat.
2: Senang ya. Baka situasi apa kata? Namanya lebih banyak berpangan nak. Orang lelaki tu suah merik jako manis. Jaku kini orang ke mari tempat dah. Jaku bayar. Jaku mentia lah.
4: Jaku bayar.
2: Jaku bayar.
3: Jaku bayar lagi.
2: Maya gigi guntia biasa. Orang lelaki tu nak lawan hari nanya ada makai deh.
4: Seminit banyak pun mesej ga. Berini dia dia tahu.
2: Kadang-kadang siko dia sibuk, siko dia bentulu. Tang mesti ke serta makai nak.
4: Ya. Tindu pun video call.
2: Mesti serta ke tindu.
3: Pak kasih pengalamannya.
4: Nah, dah kami nak tadi ya.
3: Tadi aku lebih ketemu kita tu. Ya aku overclaim tu. Ya, okay mudah ngagi diri ngagi couple nah. Tadi lebih nusi ngagi orang mudah ke. Ya caring ngagi ngagi couple ya. Hanya tu ketemu kita. Siapa ke lebih mudah ke diri overclaim mudah diri romantik ngagi pasangan ya. Bini atau ke couple nya tadi laki tahu ke induk ngagi orang buka ya. Ya, iya. Okay, jadi ya sama pagi ini peringat kita ya ke pagi itu terubah nganjung pesan ya komen ini tadi Jonikel Juan jadi ia mengaku ya suba amai romantik menyiku kita emeca tang suba saya ku berdua bisi kecil si video call nih akhirnya tadi duduk silang yang bebas pabli ponnya suba saya ku jadi labana cinta agi fresh semua teh best magang at the top condition ya jadi stress uleh garanti uleh repay baru ya tang deto umur dah sama masuk Syria 70-an nyau jauh apa enggak yang kerapi jaku romantiknya tang tajak pia dalil agi tetap kak ngaruh belakang leban di suruh ya
2: agi romantik menya
3: jadi cara romantik suba ngau deto lain cara romantik hari dalil deto udah makai ubat dia pewai ku ya
2: Keringnya
4: menya
2: karena ya sayaunya nah
3: berarti tadi yang aku bini ya kira kira bini ya meh romantik lagi inti kan
4: nyapa cara romantik ke betul gak nyak betul nah.
3: Jadi aku kananya dimin tentu tadi tahu pernah kita cara romantik kan ti laki kita itu minta giga kuban.
4: Romantik punya cara ya kasemak ngau kita nya site nya site cara ya me time ngau kita laban nya nanti kita duduk ngau ya artinya ya ngau kita bisik berdia cabo uban
3: ternama kebuah belum belum minta laki benong minta giga ke uban ino ngai belama ya sti cara romantik kan ca ngerapit ke kawin ngopi megat kita mesti body contact ke pangan diri mainnya ca jadi dengar kita induk berluar dia udah tahu nanti laki ke minta giga ke uban dan ngai
2: sama okay, body contact Harry contact
3: Harry contact dia mengganti minta cabut ke bulu cia Setiap cara romantiknya.
2: Semua teteh Harry-Harry-nya lah.
3: Teteh Harry-Harry. Okey tawa hakikatnya men.
2: Nah, nya enggak kena rapiat ke kawal
3: ya. Benar ya. Ha. Ya, benar. Ya. Ana kira-kira lah tiba kala laki de. Oh, dali yang ke. Tu belu ciak kentuan ananda. Cara kita laki ke bermanjak ke romantiknya ke mana cak. Oh. Ha. Lah banyak hari hati ke hati. Tau kata dia, hari bau ke hidup.
2: Okey, mendingan kita ke buka pagi itu bah Facebook ya, ke bisi komen. Selamat pagi ngagai ni ya tadi ne. Ini Ellen tu. Sama aja pernah ngai laki ngau Indo bah perkara tu kenuku ya. Mm-hmm. Ngira laki ngau Indo belak belak ndak romantik pengudah jadi.
4: Hmm.
2: Oh.
4: Oh.
2: Ya ga?
3: Aman ya kini belak romantik nak jadi. Cang selalu yang nanti baka udah jadi tu. Kan pernah yang ndak romantik. Tang romantik tu yang lebih ngagai fizikal
4: ada ya, aku. Tanggung pengawal ya ge. Ah, romantik ba senentang tanggung pengawal. Bisa ge maya ya romantiknya tang. Yang lebih kaget ba tanggung pengawal. Tanggung jawab baca ko bahasa.
2: Oh.
4: Ah, ya ya.
3: Ah, dengar ni cak. Ya lebih romantik ba tanggung jawab ya. Aku nak punya banyak banyak iban eh. Tanggung jawab pengawal.
4: Tanggung pengawal ya menya. Kenyak mia kebenar teku ya ya tadi deh. Ada umpai nadai bisa.
3: Tang aku peningal kita tu Jessica Itan peningal kita kari bau tu. Tis mula baru bukalah sebab segi apa itu ya meh ya ke overclaim romantic ba semua utai. Cuma aku jaku gari ya pan gari Jessica tok ya pan nyau di anjong kia ngagai ya dobi di karuang kia ngau surat bubungai bau beras wangi kia album ya seruai ke baru begulai sebab tak ke ko jaku tai in proses kangul ya menya tadi ya ma bisi cuti segi rajin gaya ngau berapi maya seruaya ke agi baru-baru sebab tang de tu overclaimnya nyau bakal kena ada claim lagi nyau bakal tinggal kenang aja. Apa kaya
4: ne kejap eh ne. Katiba peningan kita si koto Eva Stewart. Eva Stewart Vina Stewart. Tu duit nama tu. Sama pagi balau pengerak pagi kami YFM koya apa topik pagi tu. Aku sikit muji laki diri ingat ke janji betulung pangan diri payah susah senang. Nadai mikir overclaim nuju pangan diri laban ya sikit nulung aku. Baru meh tajak elelek pulai kerja kelebih lagi maya aku ribat datang aku beranek nulung itu melanek melah pemakai terima kasih nuju wai laki berita yang mana terima kasih nyak pun romantik banyak aku ne
3: betul
4: semua orang tinggal magang
2: ni win-win situation lah
4: win-win situation tu kita ya
3: ni mengel Eva Stewart tau daripada kita ya siku inu ya menghargai ya wujudnya spesies kepada mala laki itu
2: iya
3: kami laki itu nanti minta mayo mien madak deh.
4: Terima kasih ya cukup ne.
3: Okay, terima kasih ya. Kami tu kah ditemu kita, kami tu bisi wujud badunya atau. Lepas kena bukan kena wujud laki tu cak. Laki tu sebama bakal tu tunggul kayu tu laki. Tepuk kita sebakal bakal bukan kena fungsi dalam hidup. Ya tengah kami.
2: Oh. Okay, terlepas tu kita tiga kami kenal pasal romantik pasca nikah.
3: Oh,
2: jadi pasca jadi.
3: Oh, pasca jadi. Kau buka web pasca sempurna terus.
2: Enggak pasca nyokap pincian.
3: Ah, tu kenang kita sebenarnya kita yang berpenang dulu pagi tu baru pagi wayan aja.
2: Lagu hari Tajur Mawang belalak pagi itu.
3: Terus mending ke tripet pagi.

0: Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aran kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkut dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi YFM.
3: Ya, tahu cik dulu buku klinik kita hanya kena bersih appointment tahu nak ingat cik. Lepas nak kadang-kadang by appointment tu kita ke dunia itu nyok lalu mesti ke rumah ni. Tahu nak ingat temu janjinya kena. Nah seperti ya kita itu temu janji ke klinik aja. Nyemu kita bersih semayang orang. Tahu punya tadi kita bersih tibu itu buka kita punya ingat.
4: Cukup mudah mana ingat dia tu lebih gini umurnya lunggar. Lunggar.
3: Lunggar.
5: Umurnya nyebut dulu dia tu.
4: Umur sebenarnya umur.
5: Ya.
3: Umur. Abah kaku deh. Kadang-kadang alamat rumah aku nak muncak.
4: Ya. Kadang-kadang aku punya macam. Kadang-kadang tamat rumah orang. Main ke rumah macam. Kami ya.
3: Aku kadang-kadang tamat rumah orang. Eh, main aku bini baru buka kau.
4: Bahaya permainan dia macam.
5: Oh, bahaya tak.
3: Okey, cerita macam pasal abang klaim baru.
4: Abang klaim romantik bagi itu ba triplet kumit. Ya bagi SSL.
3: Ba pasca aku dah terdecak.
4: Ya.
3: Pasca nikah, pasca terikan. Nama tanya terang terdecak.
4: Pasca melap pinang, udah jadi, baru jadi. Ngau maya dia udah lama udah nyala juga pincian lah senang cerita leban kan nama lebih maya lagi berpangan disulati gerindo benda buah pengendiri nak semua jaku manis magang ke pansuat tang udah lama nya nyo lain gigi nyo format nyo tukar deh hari romantik orang laki ya ke nyo longgar umur nyo bandoanya di Romeo.
3: Oh,
4: nyo nak nanya kita makai kepada badini di sana. Di depan dia ngau maya berpangan lah. Tanggung hidup tu kebenar ya. Sita yang puas expectation ya. Tinggi tu ni.
3: Betul.
4: Nak betul lah mian.
5: Induk sikit selalu berkenyak mian. Nak kenyak lam. High expectation korang ni.
3: Lepas induk tu, Siti ya boleh dipraktik kita cantik. Ya ke dah tebak, laki tu dah tebak quality A, grade A. Ya, aku mesti kau tanya A belama.
4: Oh, itu okey pincian. Itu ketua ya, mesti A jangan lama kena.
3: Tanya, patut nemu gak sempama bakal buah deh.
5: Iya.
3: Bakal buah Rianto. Ya, nau lihat ya, hari-hari A. Sari tu, ya baru labu hari pun kayu tadi. A ya.
4: Iya, gitu.

0: Itu boleh baru ke konteks orang laki kalau bintik tu tadi. Sebenarnya orang laki tu sudah ya ndak semina hari jago ke di panzuat kerja dan hari utai ke di kerja ya action
1: action
0: bagai ya bersih teh di rumah ya nulung orang Indo tengpam taya kereta
2: tahunya tadi nganjong ke saluan
0: taya
2: pernah tamas saluan yang nanti berkereta aja udah nyak benda itu
0: nulung ngaga tusu anak
2: nah nyak tanda romantik ya kemai lepas udah kita terboleh ngau menjadi laki bini cak laki tu yang mayuh ngaga action dari modern world kurang tu
1: tapi Indo kadang-kadang rindu gagai kita bukanya hari semina baca aku aja tang action nadai tang dia tu induk kemayari dia tu kak agi ukai seminak bajak kok tang lebih ke action kak agi induk bukannya contohlah lelaki yang overclaim romantik sebedau jadi tu contoh tau contoh lelaki tu tadi bisik kak ke siko induknya tang induknya ngai me leban induk tu ngai seminak jakok manis saja tidak amat kak kaku nama lama bukti dekat kaku selalu kita orang lelaki tu mereka jakok manis meh selalu ya meh jakok manis kaku tu tadi nanti ku jadi ngode lah aku beli kedai rumah aku beli kedai kereta tanya ada action jadi kekak orang Indo tu lelaki yang amat mantai ke romantik ya nyak sebedau jadi nanti kak Indo nya datai mansang tanya
2: paham
1: ne?
2: Jadi erti
1: dia. Ya, anang jaku aja.
2: Erti dia tu. Kita Indo kak laki ke isi sian mah.
1: Okay isi sian.
2: Oh, action.
1: Action. Actionnya bisi tindakan. Nya baca ko bahasa ya ko kita ini.
2: Oh, pia. Entang nanti kita ke Richa Unop dengan kita ke dia ba simpang semuanya ya. Uta tu berpanggai ba umur ka. Nanti bakal
0: ya tadi bisi pasca nikah udah jadinya ngau maya umur dah lunggar
2: toke sedang ke sebut kita cara maya EPF keluar lapan munyak ya nanti bakal ba umur itu nada jako beklaim sih udah ngelebus megang jemannya dia tahu inyere zaman nur kita itu tadi meda hasil tak ke hasil tuayan kurang deh. Kita beberapa anak kita pemujur anak gi. Nyenda itu kira ngupangan diri. Sebenarnya bah umur ya ketua itu kamu dah pengulih ba anak dah. Bekanya apa kuya tercah.
0: Bisa gora bekanya anak.
1: Bisa gora bekanya.
0: Dan tu ibu dia aku lah nak.
1: Anak tu mana harga bekanya kebenar ya. Lebih anak kita itu makin besar. Udah kerja, kati ketua dia dan tinggal anaknya.
0: Betul. Lebih sida ya apa pengujuang helak pan sida bisa pergi hidup derimpo.
1: Jadi kita ke laki bini tu patut gak nerus ke hubungan kita dengan cara kesepatut ya aku rane.
2: Aku nak nyangka tu tadi nyangka pedak mata aku ja. Mainnya kita itu kalau bagi kita ke Asia ada kita imbanat juga aku cara. Maja umurnya longgar tu deh. Kawal laki bininya nyau bakal dek aku.
0: Iya.
2: Yang seperti aku orang kata tuai kak aku kata kira. Pama laki tadi muda tibi kedere induknya dah keluar. Udahnya pama induknya kau muda tibi tadi laki nyau keluar gebaya manua. Spending time pada aku ba orang tuai. Nah, munya kaja silap pada aku deh. Ya nak bakal kerja betul laki bini. Jadi muda laki orang tua itu ia sebenarnya bergulai, ia sebenarnya bergulai Maya ya menurut ke pasar. Udah datang di rumah dede aku lalu bisi sekedar kes pada aku siku tidak keluar siku tidak dalam dah bukan normal umur kena cak.
0: Ya. Bisi ke orang
1: bisi.
0: Mulia kena.
2: Ya banyak yang kena dah cara penghidup kita kena kini tahu kena tadi sehingga munyik aku meh dah di ujung-ujung tu. Ini udah tidak real lagi relationship.
0: Sekedar orang lah.
1: Nak semua.
2: Nak semua katang diperhati ke aku.
1: Ya, hari diperhati banyak.
2: Wih, nyoba ke pemerhati ya. Tadi mape ngau cerita ya, mape ngau cerita jangan diperhati ke aku.
0: Dia pernah diperhati ya, cak.
2: Aku
0: di pemerhati ya, apa deh?
2: Parah aku tu yang cuma diburu lah. Parah kita diperhati ke aku. Aku nggak terima sama rumah. Okay, pemerintah dulu kita begitu.
0: Lagu Ari Angela lah tajua tu berpikir sebedau

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Maya kabar nyawa barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, may business kaban. Nanti ada duit kat beli, tolong share aja pemedia sosial. Nada salah kita nolong kaban. Ila kita nyawa barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, angga YFM.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagu dari Steve Vincent. Tarabaji.
1: Ya. Tak pemaji atau cak. Nanti kita ya nyukat aritikas pemaji atau ketik kategori ini ya ke dikemai baji. Pasti bapak tadi cak.
0: Oi, mayu teh ka dipeda diperhati cak. Ukai semina ari namanya fizikal lah ya. Uh-huh. Teh kepada mata kita ya. Oh. Hari rohani, oise. Mana? Rohani aja. Ano mate men?
1: Sama ya. Lepan nggak jadi gak ngerti bakal urainya tadi hari siko rohanian ya tadi pan nadai nggak ya kita enak. Oh. Tapi yang megah mental lepan patut pada kita yang kaca. Ada kadang.
2: Lama nih jiwa masa mental.
1: Nah, kadang-kadang nanti inunya kadang-kadang ya baji aja. Mana di Soviet entah nantinya sedah-sedah aku ngai menjadi ya. Mentalnya pun patut dipercaya kita ya.
0: Betul.
2: Betul lah batu jakok dia dah umur dia tau uji subak biasa dia bendaknya.
0: Kita tanya dia tu kelalu kini kau nyawa tak? Kalau anu nyawa
1: general
0: mah, selektif mah.
1: Tang kami tu tadi awak kena pahami ni. Indo tu yang kami nasi koja. Memang oh dia mana Indo nyoba pemajian nak. Ya ke amanya bisa ga orang tu tadi kan bisa nyoka 60% galah kita muda abak kejukatan Indo nya.
0: Ya, kadang-kadang nanti ya ke namanya kelalu
1: kalau sesedah kalau jadi gigit
2: ya kami kino
0: kenyo sama gini ya
2: benda benda nge oh nya oke nama nya benda laki sigat benda lakinya biak selalu kita laki ngumai kenyo anak
1: terus ini bongsa biak tadi kan
2: tak kebenar ya induk pun sama gak mesti ke benda attitude orangnya ukai tegak lakinya may duit nak ukai pakenya ada yang salah
0: sangka
2: nanti berbaca peniau ngai nak boleh ngau jadinya.
1: Betul. Tuh, nak? Betul. Tadi berarti salah. Tengah nyebut kenyak tadinya kalai. Kadang-kadang kita berarti ke bah sentang kumbaya kita itu tadi berpedak ke bah pemajak mental atau ke penyigat mental tu. Nya ke bah dimudah sekedar orang tu tadi deh. Nanti dimudah bah package penghidup ya. Nanti itu penimpang.
2: Ya.
1: Gamal bisik. Kerja yang konsisten. Semua tanamah ke bah ya terus solo. Kadang-kadang Siti utai ke jadi penanggulnya yang ke mental ya tidak stabil cak.
2: Tahu ke attitude ya nanti berapa kini?
1: Tidak teri mental, attitude. Okey, jadi boleh baru cerita. Oh, nak hari aku berklaim datang ke mental saya tersebut.
2: Laban utai tu bisik. Kait mimiat kini overclaim romantik nanti badunya kemari ngagak ekupi ke laki atau ke bini penyak pun dah dikira kita overclaim romantik banyak tadi cukup banyak tanda merik kasih sayang okey reti hanya over nak kebenar ya.
1: Keti nanti bakal lakinya tak 24 jam romantik keti kita tu
2: rimas
1: kini
2: rimas. Nanti aku nak nyamai berkenyak lama-lama.
0: Sama agak nanti kami lelaki nak. Nanti induknya merayau 24 jam.
2: Merayau aja je.
0: Rimas gak?
1: Kenyang kami lelaki kadang-kadang ukai kami ngai terlalu obeklam romantik ngau bala sila yakin indo. Tapi sih maya partnya tadi munyi kita me time ya tadi. Ni ala mimi me. Nyong entak di.
2: Nuna dene.
1: Aku nanti aku nak
0: kena pengalaman.
2: Pengalaman.
1: Kadang-kadang nak lihat ada entah kali. Kami kena nemu.
0: Nemu temu lihat ngau.
1: Temu lihat ngau.
2: Jadi sedua dengan umai Indo bekerja maga Indo pengai mantai romantik ala lakinya kelalu romantik.
0: Geli ya iya.
2: Ya me. Laban nanti mimik tem WhatsApp mimik tay video call romantik ku ya menya. Udah makai.
1: Ya kamu nya aja video call yo ka romantik nanti kita nemu. Ya kamu ini yang kemudian kita di ni. Ujian dia nanya awak dia berada nama dia. Dia tahu kan. Send location. Ya ujung.
2: Ya overclaim mat mungkinnya. Send location. Dan ya video call maya tindu. Amat overclaim romantik. Yang terlebih ya.
1: Jadi ujung. Lalu di ni.
0: Okay. Mas dua dek. Okay. Jadi kebenar ya. Nadai. Ukai laki Indo. Ukai mungkin Indo. Ke berklaim romantik tu kebenar ya. Tang namanya romantik tu datai bayuh bengkah cara kita menang.
1: Laban ya. Utanya tadi romantik itu kami insting kau.
0: Ya. Nanti coba tadi. Jengkanya romantik ba laki ngubini. Lu mah mayas roya pangan. Tadi hari bentuk
1: naluri
0: kau. Namanya tadi pemerik ya. Coklat ke bunga ke nah udah ya, jadi ya tadi nyangkanya lain gigi ya bini yang agak kaya asi guriang ke lalu mau yang Eropa pagi nyaban siti megari teh romantik nah
1: lalu tidak ada teh umur lunggar tadi romantik nyoburut pangan diri nyobu hidup support
0: pangan diri ya,
1: nah. Siko sedekan siko menang belakang lain cara caranya bawa kita umur ya dan lain itu ke tingkat umur
0: ya tang pedak pedak gaya agak kendi cara yang mandamnya nih dia mandamnya mandam lepat tu kan? Jadi hati mah mandam, abis sih kebuah aja.
1: Mama mandam ya, ya malam tadi, malam main dengan tanonya. Okey, jadi dengan kita bukulai pagi tu, bunyi kita romantik tu, nang ya tadi segi bah label siku-siku nak sebakar.
0: Betul.
1: Jadi
0: nyata
1: kita
0: mulai dari itu. Dari itu.
1: Anu bunyi mana?
2: Berbahaya itu baru kita
0: ya. Nah, yang gimana ke? Kini label madam tu kudu kudu ikut ya.
1: Kalau
0: terlanjur,
1: mungkin
0: cakap nampak. Bye.

0: intervensi perundangan tangani setelah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atiraz Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaunselor tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound, maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atiraz Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan tren elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menjadi semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Timbalan Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan jadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Maguire dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% trend ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Hari ini kita nak melihat tajuknya mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni Allah jadikan kita dekat atas dunia ini ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini kadang-kadang ya ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan dosa-dosa kecil dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi dalam spektra 9.12. Warnai harimu bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, kepada yang berkerjaya, selamat bekerja. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Yang menjamu selera, sekiranya di dapur rumah, di premis makanan, di pantry pejabat, selamat menjamu selera, selamat breakfast. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.

0: Baik, seperti biasa, insyaAllah pelbagai info dan hebahan semasa saya akan kongsikan sepanjang kita bersiaran bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu hari ini, Khamis 9 Julai 2026. Baik, selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Nasri, Aman dan Betong. Tapi sebelumnya, jom kita warm up dulu dengan lagu denangan daripada Dayan Trisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

9.28 minit pagi. Kepada yang baru je tune bersama kami di Sri Aman FM, kita orang tengah dengarkan segmen Spektra 9.12 warnai harimu bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, untuk ramalan cuaca hari tu, Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah untuk bahagian Seri Amanah Betong. Jom kami kongsikan ramalan cuaca yang saya dapatkan di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan kacak. Ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong hari ini. Baik, pada sebelah pagi, bahagian Seri Aman diramalkan tiada hujan. Begitu juga pada sebelah petang dan juga malam, Seri Aman diramalkan tiada hujan. Sementara ya, untuk bahagian Betong, pada sebelah pagi juga diramalkan tiada hujan, dan begitu juga pada sebelah petang, tiada hujan diramalkan, dan pada sebelah malam juga tiada hujan diramalkan. Baik, jadi ramalan cuaca yang telah dikeluarkan di Jabatan Meteorologi Malaysia laman sesawang setidaknya mengatakan Seri Aman dan Betong hari itu pagi, petang, malam si ada hujan. InsyaAllah. Jadi kita orang boleh susun atur aktiviti jadual kita orang hari ini. Memenangkan cuaca kita hari ini, insyaAllah mengizinkan.

0: Baik, 9.30 minit pagi kepada rakan pendengar kita, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda, jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Selain di aplikasi RTM Click, kita boleh juga dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz. Ini tu. Selain daripada itu, kita boleh juga menonton dan ikuti siaran langsung kami menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga YouTube Sri Aman FM. Jadi jangan ke mana-mana. Pilih je mana-mana saluran untuk kita ikuti siaran kami sehingga pukul 12.30 hari gelap. Baik, kami dan Angga dah ada pendengar-pendengar kita yang dah drop komen dan salam sedangnya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada para pendengar kita yang tengah dengarkan Sri Aman FM kini tu dalam spektra 9.12 warnai harimu, anda adalah di alu-alukan untuk drop komen dan sampaikan salam anda, salam hari jadi, salam hari bekerja, salam khamis, salam segala salam anda kepada rakan taulan, sahabat handai dan ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Boleh teks setidaknya sekali dalam salam di yang anda drop di komen Facebook Sri Aman FM ya. InsyaAllah setidaknya pun akan boleh reply dengan mudah. Jangan lupa boleh selitkan sekali lagu permintaan anda untuk kita dengarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 warnai harimu hari ini. Baik, 9.32 minit pagi. Apa kata kita dengarkan lagu persembahan daripada Haris Zazman dan Yoni Boy yang berjudul Sempurna.
1: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

9.40 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang baru jatin bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warna'i Harimu. Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan vaksinasi anti-rabies, microchip dan perlesenan anjing. Yang mana Jabatan Perkhidmatan Veterina Bahagian Sri Aman akan mengadakan vaksinasi anti-rabies, microchip dan perlesenan untuk anjing sahaja ya, secara house to house bersama pihak UKPS pada ketetapan berikut yang telah pun bermula pada minggu ini, 6 Julai yang lalu sehinggalah 10 Julai, iaitu sehingga esok, dan minggu kedua bermula pada 13 Julai hingga 2026 hingga 17 Julai 2026. Baik, situ kami share beberapa kawasan yang sedang diadakan program vaksinasi anti-rabies, microchip dan perlesenan anjing rumah ke rumah. Baik, untuk hari ini 9 Julai, program ini akan diadakan di Taman Makmur, di Taman Sing Sing, Taman Suria, kawasan Jambatan Brayun, Taman Desa Indah, Taman Gamang Haid. Ya, adalah untuk lokasi hari ini. Untuk esok, program vaksinasi anti-rabies, microchip dan perlesenan anjing rumah ke rumah Bandar Sri Aman akan diadakan kawasan Jalan Paip. Untuk makluman semua, program vaksinasi ini diadakan seawal pukul 9 pagi hingga 4.30 petang. Baik, sila pastikan anjing perlu dikurung sebelum pasukan vaksin tiba. Selainnya, pemilik anjing hendaklah memastikan anjing berada dalam keadaan sihat sebelum divaksin, tidak mengandung. Anjing yang tidak mengandung, ya. Anjing itu juga berusia sekurang-kurangnya 3 bulan. Dan juga pemilik hendaklah sediakan kad vaksin jika ada. Dan di situ juga sedianya langkah peringatan, yang mana sila kuarantin anjing selepas pemvaksinan dan pastikan anjing tidak berkeliaran atau lepas bebas. Baik, ia adalah program vaksinasi anti-rabies, microchip dan perlesenan anjing rumah ke rumah Bandar Seri Aman.

0: Alright, 9.43 minit pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang dah drop komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah selepas pukul 10 pagi lah, saya akan bacakan dan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Iman Darwish dan Mimpi berjudul Nak Apa Lagi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026, membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: 9.50 minit pagi. Baik, sedikit perkongsian yang diperolehi dari Facebook Public Health Malaysia berkaitan dengan mandi malam bukan punca paru-paru berair. Ia adalah mitos kesihatan yang masih kuat dalam masyarakat. Secara medical, air mandi tidak masuk ke paru-paru melalui kulit. Paru-paru berair biasanya merujuk kepada kedua keadaan. Cecair berkumpul di luar paru-paru, cecair berkumpul dalam paru-paru. Punca sebenar boleh termasuk jangkitan paru-paru sebagai pneumonia, masalah jantung, masalah bawah pinggang atau hati, kanser, darah beku di salur paru-paru. Mandi malam tidak menyebabkan semua ini, bukan punca paru-paru berair. Cuma kalau seseorang memang sudah tidak sihat, katanya sedang demam, menggigil, ada asma atau badan terlalu lemah, katanya mandi air terlalu lalu sejuk mungkin boleh buat rasa badan tidak selesa. Tapi ya, si bermaksud mandi malam menyebabkan paru-paru berair. Jadi katanya situ, kalau ada sesak nafas, batuk teruk, sakit dada, kaki bengkak, cepat penat, demam berpanjangan atau nafas berbunyi, sila dapatkan pemeriksaan dengan segera. Kan dulu-dulu kita selalu dengarkan, ibu kau mandi malam hari, kelak anaknya baik paru-paru ko, ya bukannya apa. Mak bapak kita senyum kita mandi malam hari, mandi awal sebelum maghrib. Ya sebenarnya. Baik, adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan mandi malam. Saya ada kaitan dengan paru-paru berair. Kita boleh singgah ke Facebook Public Health Malaysia untuk langganan pun infografik yang disediakan oleh admin Public Health Malaysia. Baik, 9.52 minit pagi. Pada pukul 10 pagi, Kak Tok, kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Kotak dan Judika, Aku Yang Tersakiti.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Strong 93.2 MHz. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

0: 10:11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang baru je tune bersama kami di Seri Aman FM. Sila lupa juga yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi. Yang baru je tune di frekuensi 89.5 MHz, anda kini sedang dengarkan kami di Seri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk edisi Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 setengah hari ini. Baik, kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Bunga yang berjudul Miring sebagai pembuka Spektra 9.12 Warnai Harimu jam kedua kita hari itu. Kepada yang masih bersarapan, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja ya, di mana saja anda berada, di pejabat, di luar pejabat, yang penting kita orang bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. InsyaAllah kami di Seri Aman FM mendoakan semoga urusan anda sentiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang dalam kenderaan kini tu menuju ke mana-mana aja destinasi anda, kami di Seri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, untuk yang baru jatuh bersama kami di Seri Aman FM, saya nak menghibahkan lagi berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong untuk hari ini, Khamis 9 Julai 2026. Yang mana ramalan cuaca yang telah dikeluarkan di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk bahagian Seri Aman dan Betong hari ini mengatakan bahawa tiada hujan diramalkan di kedua-dua bahagian untuk pada sebelah pagi, petang dan malam untuk hari ini. Baik, ya tadi sedikit perkongsian berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman Betong untuk hari ini. Sebelum saya meneruskan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Seri Aman FM, izinkan saya nak hebahkan berkaitan 6 jenis makanan yang memudaratkan perut dan usus. Nah, kisah makanan aja. Oh, kita tu tapi sedahal ya ke arah kesihatan kita. Kami refer tu di Public Health Malaysia pun Facebook di situ minyak ada. Ramai yang ingat perut meragam tu sekadar masuk angin atau salah makan. Katanya hakikatnya di peringkat mikroskopik, dinding usus kita sedang bertarung nyawa setiap hari. Ini penjelasan saintifik bagaimana 6 jenis makanan kegemaran rakyat Malaysia meranapkan sistem pencernaan anda. Yang pertama, makanan ultra proses seperti mie segera, jajan. Makanan ini syarat dengan pengawet dan bahan penstabil. Katanya dari sudut biologi, bahan kimia ini bertindak seperti sabun pencuci yang menghakis lapisan lendir pelindung dinding usus. Bila pelindung ini nipis, toksin dan kuman mudah bolos masuk ke dalam darah. Ya, adalah jenis makanan yang pertama yang boleh meranapkan sistem pencernaan anda. Baik, jenis makanan yang kedua, air manis melampau. Bila anda minum gula fruktosa berlebihan, usus kecil tak sempat nak serap semuanya. Lebihan gula ini akan melimpah ke usus besar dan menjadi kenduri mewah untuk bakteria jahat dan kulat. Katanya bakteria ini akan bermutasi, beranak pinak dan menghasilkan gas metana. Inilah sebab utama kenapa perut anda kembung, buncit dan selalu kentut busuk. Katanya di situ. Mun kentut saya dah bawa ke kami. Si pandai nak madah lah. Baik, makanan jenis yang ketiga, skuat minyak berulang. Gorengan, fast food, lemak tepu dan minyak trans mengambil masa yang sangat lama untuk dicerca. Perut terpaksa mengepam lebih banyak asid asid dan menahan makanan itu lebih lama, katanya. Akibatnya, tekanan dalam perut meningkat lalu menolak asid naik semula ke saluran makanan di tekak, katanya di situ. Inilah mekanisme sebenar penyakit acid reflux atau GERD yang buat dada anda rasa terbakar. Ha, ia adalah penggunaan skuad minyak berulang untuk antara jenis makanan yang boleh meranapkan sistem pencernaan kita. Baik, yang keempat, daging proses. Contohnya, sausage, nugget, burger. Untuk nampak merah dan tahan lama, daging ini diawet menggunakan nitrat dan nitrit. Apabila bahan ini masuk ke dalam perut dan bertembung dengan asid perut, ia bertukar menjadi kompaun baharu bernama nitrosamine. Nitrosamine ini adalah agen karsinogenik pencetus kanser yang perlahan-lahan merosakkan DNA pada sel usus kita. Seterusnya, garam melampau seperti ikan masin, makanan ringan. Jadi pengambilan garam atau natrium yang tinggi akan menghapus lapisan pertahanan perut secara fizikal. Apabila dinding perut luka, sejenis bakteria licik bernama Helicobacter pylori, H. pylori, akan masuk bersarang dan menginfeksi luka tersebut. Bakteria inilah punca utama ulcer perut berdarah dan jadilah kanser gastrik. Dan yang keenam, makanan hangit terbakar seperti sate rentung, ayam bakar hitam, hitam legam, terlebih masaklah katanya di situ. Kerak hitam arang pada makanan kesukaan anda itu sebenarnya padat dengan bahan kimia berbahaya yang dipanggil HCA, iaitu heterocyclic amines dan PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons. Apabila molekul toksik ini sampai ke usus, ia bertindak seperti racun yang merosakkan sel-sel sihat dan mencetuskan keradangan kronik. Katanya stop. Jadi tolonglah simpati pada organ dalaman sendiri, berhenti jadikan perut anda makmal eksperimen sisa toksik. Untuk kita orang baca lagi, ulang kaji lagi untuk kesihatan kita bersama, bolehlah jengah di Facebook Public Health Malaysia. Baik, 10.19 minit pagi. Selepas tu saya akan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM yang belum drop komen salam anda. Bolehlah kita orang drop komen salam, kita orang sampaikan salam, salam hari Khamis, salam hari jadi, salam kerja, salam segala salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa selitkan juga lagu permintaan anda supaya kita dapat dengarkan dan berhibur bersama-sama dalam spektra 9-12 warna-i harimu. Jom kita berhibur dulu dengan persembahan daripada Bob Yusof, Jangan Jangan.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hari.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
4: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
5: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
6: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
5: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

10:27 minit pagi. Kita pun dah berhibur dengan lagu daripada Bob Yusof yang berjudul Jangan-Jangan. Sebagai terhibur semua pendengar kita pagi tu. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas katanya. Kami baru sampai di Bandar Seri Keto. Selamat pagi, selamat berhibur di Seri Aman FM. Nak dengar lagu Seribu Kemanisan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Terima kasih. Bandar Seri Keto. Kami nak dengar siar roti bakar. Lagiknya apa yang special di siar? Boleh share-share je Rashidah Idi. Nanti tahu kelak esok lusa kami kesian. Tiba. Baik, apa-apa pun terima kasih Rashidah Idi dah drop komen dan dah minta lagu permintaan anda. InsyaAllah selepas ini saya akan tunaikan lagu permintaan anda Rashidah Idi. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Saya terusnya pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas di Seratok pagi tok katanya. Terima kasih DJ, sama-sama David Ikom, sama di Seri Aman pagi tok pun panas dan mengikut ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi hari ini, Seri Aman dan Betong tiada hujan, artinya terang hari kita di situ. Di Seratok pun terang. Terima kasih David Ikom atas ucapan anda. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Kawi Kurus dengan ucapan salam Malaysia Madani, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah, kata Kawi Kurus. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi Khamis tok katanya. InsyaAllah, amin, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuaca kami orang di Kuching panas, mohon DJ putarkan sebuah lagu nyanyian Wali Ben Nenek Pahlawanku dengan lagu Set a Movie untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin, Allahumma amin. Amin, amin, doa yang sama juga kepada kita Kawi Kurus. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar-pendengar kita yang lainnya, sekiranya kita orang tengah dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz yang tengah mengikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik, bolehlah kita on drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM plus request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang Spektra 912 warna harimu. Jom kita tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita daripada Kawi Kurus dan Rashidah Idi tadi, Wali Ben Nenekku Pahlawanku. Jom kita dengarkan dulu permintaan Rashidah Idi, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan.

9:40 minit pagi, kembali lagi bersama saya Azimah dalam Spektra 9 dan 12, Warnai Harimu, untuk edisi Khamis 9 Julai 2026, bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke jam ini 10:40 minit pagi. Yang dengarkan kami di aplikasi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Sila lupa juga yang mengikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM, di akaun YouTube Sri Aman FM, dan juga di frekuensi 89.5 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Jangan tukar dulu frekuensi anda, just stay bersama kami sehingga pukul 12 setengah hari. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Timbul Tawau, Timbul dari tempat kerja Tawau katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Buat DJ Azimah katanya, selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau atas ucapan anda. Selamat bertugas juga kepada anda Timbul Tawau. Seterusnya, pendengar kita Roy Kwang dengan ucapan selamat pagi hari Khamis DJ katanya. Selamat pagi Roy Kwang, selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu kerja sambil dengar Spektra 9.12 tu DJ. Terima kasih katanya. Sama-sama, terima kasih kembali kepada Roy Kwang. Terima kasih banyak-banyak kerana setiap kali kita dengar, kita akan tune bersama kami di Sri Aman FM. Terima kasih, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Agnes Indai Robin katanya, selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Agnes. Selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat selalu, happy-happy selalu. Cuaca kat miri pagi tok panas katanya. Minta diputarkan lagu dari Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jiwa berada. Semoga semuanya sehat buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih DJ Aziz. Sama-sama, doa yang sama juga kepada anda Agnes Indah Robin. Semoga semua urusan anda dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM tu dipermudahkan segala urusan hari tu dan hari-hari yang akan mendatang. Amin. Terima kasih Agnes Indah Robin dah drop komen dan salam anda dan doa dan minta juga lagu ya. InsyaAllah sekiranya lagu Wajah Kekasih yang si ada, kami akan mainkan lagu dia dengan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Baik, 10:43 minit pagi.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

10.54 minit pagi. Kepada yang baru jatin bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri pukul 11 pagi lah. Kini itu dah 10.54 minit pagi. Sekejap lagi kita akan menginjak ke jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, masih lagi menanti, menerima salam drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan sambung lagi macam menyaparakan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pada jam ketiga Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Amel Jahari. Hingga teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: like, share, dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semuanya.

0: Riaman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Riaman FM.
2: Menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
3: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai waktu, kita akan bersama.

11:08 pagi. Dah pun memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu. Edisi hari ini Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Baik, masih lagi ditemani saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mengikuti siaran kami di Sri Aman FM. Asyik kira di mana saja kita orang berada, yang dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Yang mengikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kami nak sama lagi menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullah. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat, kata Sapian Podin. Terima kasih Sapian Podin dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Azlan, semestinya disertakan dengan emoticon. Dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas dan selamat pagi juga kepada kita Azlan dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Kami kurus, rancaknya dua tebal balas emoticon di situ. Terima kasih. Seterusnya, pendengar kita Dablin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah, katanya. Ceria-ceria selalu, panas, cuaca di Batu 15 Kucing Serian, kata Dablin K. Baja. Terima kasih Dablin K. Baja atas ucapan anda. Baik, selepas itu kami akan sambung lagi baca komen daripada para pendengar kita di ruangan komen. Pendengar-pendengar kita yang lain lah, masih lagi berkesempatan kita orang nak drop komen dan sampaikan salam anda, sampaikan salam sayang, salam hari jadi, salam ulang tahun, salam kerja, salam lunch hour, salam menjamu selera anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga tag rakan-rakan anda dan juga request lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur pada jam ketiga Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Murfly dan MKK Click. Ha, tepuk. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Boleh tak dia main benci-benci? Takkanlah pokok nak

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

11:19 minit. Minit pagi. Pagi jangan lupa. Kami nak macam lagi salam daripada rakan peringat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Robert Ganja dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Katanya Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Robert Ganja. Robert Ganja mana lagi? Selamat bertugas pagi Khamis ini. Semoga ceria selalu dan salam kepada semua rakan-rakan di mana jua mereka berada. Semoga ceria selalu. Panas cuaca di Sepauh pagi ini DJ katanya. Alhamdulillah panas tapi jangan menagihlah berjemur. Tahu ajak panas kita di situ si alang-alang kata orang. Make sure pakai payung ataupun beralaskanlah topi di palak yang jangan kurang minum air putih. Gitu pesanan ini khas untuk anda pendengar-pendengar Sri Aman FM dan juga diri saya sendiri. Baik, seterusnya peringkat kita Nora. Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bertugas kata Nora. Semoga sehat selalu hendaknya. Amin. Semoga anda Nora dan juga peringkat kita yang tengah dengarkan kita tu sehat-sehat dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

0: 11.20 minit pagi, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi nanti saya akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi zon 6 untuk hari ini, Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Black, Hijab Rindu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Jom, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: 11.31 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangannya daripada Bunga Citra Lestari dan Yuna yang berjudul Watak Utama. Semoga semua pendengar Sri Aman FM terhibur hendaknya. Baik, yang tengah menjamu selera brunch, jam tu ada brunch dah orang. Ada yang jenis brunch, adanya breakfast plus lunch brunch sekali akong. Selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja ya, selamat bekerja. Saya kira di pejabat, di luar pejabat, asalkan kita orang bekerja. Semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Dan yang dalam kenderaan yang tengah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. InsyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi nanti saya akan kongsikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Ira Milpan dan Daus Bat Jo yang berjudul Bintang.
1: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
4: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
5: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
6: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
5: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, disampaikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Untuk solat fardu zuhur masuk pukul 12.42 minit tengah hari, solat fardu asar pukul 4.07 minit petang, solat fardu maghrib pukul 6.48 minit petang dan solat fardu isyak pukul 8.02 minit malam. Manakala untuk solat subuh esok hari masuk pukul 5

0: 11.50 minit pagi. Baik, sebelum saya Azimah nak melabuhkan tirai Spektra 912 warna harimu kita hari ini, saya nak baca satu lagi komen daripada pendengar kita, daripada Suhaila Abdullah. Nyamada, assalamualaikum DJ bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Hami, selamat bertugas DJ Azimah. Terima kasih. Semoga sehat walafiat, dipermudahkan tugasan. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama juga kepada kita Suhaila Abdullah dan juga pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM. Baik, dah nak sampai penghujung Spektra 912 warna harimu kita hari tu. Sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra 912 warna harimu hari ini, nak mandahlah terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang dah spend time kita orang seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri pukul 12 setengah hari ini. Si lupa juga kepada rakan pendengar yang dah drop komen salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Followlah kami, ikutilah siaran kami Sri Aman FM setiap hari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Baik, yang tengah menjamu selera, ya, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Yang bekerja, sekira di pejabat, di luar pejabat, yang penting bekerja, kami di Sri Aman FM mendoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Dan silupa juga kepada yang dalam kenderaannya menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. InsyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. Dan insyaAllah esok hari anda akan bersama rakan kita DJ Amy ataupun DJ Liza. Just nantikan esok hari. Baik, saya Azimah tinggalkan anda dengan lagu penutup Spektra 912 edisi Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah dengan lagu dedangan daripada Bedroom Sanctuary berjudul Lagu. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Kelajuan maksimum, debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.
3: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
2: Saksikan hanya di RTM.
0: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
4: Pukul 12:30 hari. Selamat tengah hari, peningan semua, kami nak buka berita tengah hari Rewind FM Iban Kuching kena ke hari 4, hari itu 9, hari bulan 7 tahun 2026. Ravan vendor ngau pemeku industri miet ngau jalan pemesai tau ke PKS patut ngangkat kaki penau sidak ngambil ke bisi nyukung sektor kuasa baru. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madaka Tegalnya, Ravan vendor patut disikap ngenak pengelandia ke baru nyengkaum bersedia nangkup atur digital. Berbangunnya Sarawak dekat berjalai ke pengawak dikenang ngemansang ke penau kena ngada ke modal mensia ke landia. Ngenak penau tu, Ravan vendor berpeluang ngerembai ke pengawas sidak bergulang gau Sarawak Energy Berhad SEB dikenang ngemansang ke grid kuasa ASEAN. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutu bab pengurami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 ke Datuk di Kuching demalam. Anugerahnya diatur kena masa pengawas ke diberjalai ke Ravan vendor di benua tu. Kudah nyau pengawas Sarawak Energy Berhad.

Berpengawal ke Sebakar, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke Sarawak dia tu benung berunding gau Bank Pemansang Asia ADB kena ngulih ke belanja ngemansang ke Tanjung Embang di Kota Semarahan. Belanjanya dekat dikena ngemansang ke Tanjung Embang terdekat ndur ngagak palan penyangkai kapal gau Padang Bilun ke Baru di Menua Tu. Yang pada ke Bank Pemansang Asia dekat Nanduk Randau Sidak ngau upi Sekretari Perkara Wang Menua Tu ndur ngalus ke perkara belanjanya. Randaunya dekat dulu ke Director General Bank Pemansang Asia Zhang Nanxian diatur ba upi Sarawak Sovereign Wealth Future Fund Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur kena kari dua tu tadi. Pengawal ngemansang ke Tanjung Embang disadang dekat diperjalai ke dalam penglama 15 tahun.

0: Puang ke diberi ngagai palan pelajar hingga gerempuang tiukai di kuasa perintah NGO dekat seruran di Kelati ke. Tu dikenak nentu ke pemansang modal mensia ngau pengelantang orang manyuah dibagi menua serikai uliah di pejalai ke engau endak putus. Sapin Menteri Pemak Berkebun ngau komoditi Dato Sri Huang Tiong Si madah ke bantu ti diberinya ukai sebenar uliah ngurang ke pemerat pengawak ke ngatur sekolah jak tang begak sama boleh nyop ngadang ke pengawal pelancar ti kondusif babala nembiak. Datuk Seri Huang Tiong Si ti lalu jadi kaban Parlimen Sitak Serikai. Masih ke jakutu berpengawal ndur nyerah ke cek MRP bak servis center yang di Serikai. Berpengawal tu bantu bisi diberi ngagai 79 buah sekolah PIBG ngau komiti pengatur sekolah. Sama bisi nerima bantu ditu, ianya 58 ikut orang ari manja bengkah gerempuang di Serikai. Pengawal ke sebakar Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke pengawal Raban dan Nembiak ke masuk ngagai gerempuang saati rakyat Sarawak SUPP nyak cukup berguna dikena nentu ke parti nyak ndak suntuk bala tuai ke ngiring serta uliah negap kaki ungkut pengawal parti nyak bak pemansang menua. Ia madah ke sawup ke diberi Raban dan Nembiak megak uliah meri pengurang siang ngau penemu baru tulis ngering ke parti serta nyengulai mensia manyuh. SCPP itu kenyadi sebengkah hari parti kenyadi kaban gabungan parti Sarawak GPS mega keras dekat gawak ke rakyat kelimpah hari tinyukung polisi ngau pengawak pemansang tiulih meri pengelantang ke menua. Bak pengurami itu 225 iku kaban baru parti bisa nerima kad kaban SUPP. Di ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkapi hari 4-9 hari bulan 7 tahun 2026. Berita tengah hari di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Bakal selama ngelah hari kita ungkap hari 4 bergulai ngau pengeluar program kita hari Miri FM. Mai beri dengan kita terus ngagai Miri. Jam ke dia tu terus ke Miri.
1: Mula 5.7 FM. Terus bergulai dengan kami. CYFM Miri. Bergulai sejalan.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

Lari ha kelebagi semua bala peningat kita yang serito begulai dengan aku inya DJ B talk ke Brenda Yo bawa ngela tengah hari ya tentunya terima kasih ya ngagai bala peningat laban udah milih kami pengelola program hari YFM Miri kelebagi serito nanti yang empat begulai ngau pengelola program di YFM Miri inya kena 9 hari bulan 7 2026. Jadi ngarap ke berita bala peningat kita cerita mana gaya hari kita di Miri pun cukup mana ya bala peningat perenciang baka ke baka inu darahnya meh aneh peningat perenciang gaya hari kita di Miri ke sarito ya. Jadi tusun program baka selama udah tu lagi kita dekat baca pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuci ngagai YFM Miri udahnya jam 1 lagi kita dekat ninga ke program temuai kita buku laingau yang berhormat Datuk Penguam manggil yang berkau dengan program Baram Regata dekat diatur ujung bulan tu paling ringan nak berasai Baram Regata dekat datai baru. Jadi udahnya ditangkan ke ngau jakup motivasi ngau program ruai kita. Jadi sarito siapa temuai buat program ruai kita tentunya mayu kita ngelala tu kira ke penyanyi sidak ya sekumpulan aku merihin penatai sidak pen sigi orang Miri ne. Jadi pian megap temuai tu tadi kira ke siku finalis kena semi finalis SSJ ke-9 tahun 2026. Jadi sebelum dekat fungsi ke berita bukai kita terima kasih sekali lagi labang udah milih kami hari YFM Miri. Jadi terus bukulah kami nintiang hari 4 di YFM Miri.

0: Pajak Canggih. Aku, Vanessa Sarawak, kuma miring aku man Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segala yang sejalan.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Ya, Nyak Siti, program atau ke kita yang Datuk Benung heboh ni bala peningat kelebih lagi ianya FIFA World Cup 2026 ya, tentu ya tim Brazil udah singkil tunggu datang nak kacau. Hanya di kita nunggu Datuk mangkuk adunya FIFA atau ke FIFA World Cup 2026 udah datai berengat quarter final. Jadi sekali lagi bala peningat tentu ya kita berasai sinu hati laban menua Brazil gagal merenggat minggu nyen kemarin atang Brazil tetap di dalam hati ya gitu. Okey, jadi aku dekat kongsi segedak jadual quarter final untuk minggu tu. Jadi kena 10 hari bulan tu lagi ianya kena jam 4 menua France dekat berlawan dengan Morocco. Udahnya 11 hari bulan 7 nya jam 3 pagi menua Spain dekat berlawan dengan menua Belgium. Udahnya kena 12 hari bulan 7 ianya jam 5 pagi ianya menua Norway dekat berlawan dengan menua England dengan kena 12 hari bulan 7 mega ianya jam 9 pagi ianya Argentina berlawan dengan Switzerland ya. Jadi hanya tusun jadual quarter final berengkah hari pagi tu legitnya di hari 48 titik menua. Jadi tu meh kecubah ya dalam sejarah kalai penyampau tim nambah hari 32 titik tim ngagai 48 titik tim. Jadi nyak meh kebuah yang ngasuh peket tu besar agi ngau sengit agi balap dengar. Jadi hatu tadi kita tak terus mendak live hari live FIFA World Cup ngena cara online ianya ngena aplikasi ke udah disedia kami di RTM ianya RTM Click. Jadi ngagai peminat setia Brazil nak ngacau engka rezeki ukai bersidaya tang kita agi boleh nyukung negara bukai ke benung berpekit ke dia tu ya. Jadi kita nandai bisik program Brandbuster alaban bisiko bisik penguwa jauh menua DJ Bana kita yang ngagai menua wah Melaya ya berapa hari itu nih kira ke escape me kami dua ini nadai bisik Brandbusters. Okey, jadi sebedau dekat baca pesan ke bisik dikirim kami di YFM Biri bakal ke tengah hari itu. Jadi kita berperinang dulu silago hari Syakira diberi nama Dai Dai kelebih kita benung heboh berpiala atau ke FIFA World Cup.
1: Syakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Peninga YFM Bisik Berita Mana. Diato nuan ulih mending ke radio ngau mendak TV, tidi kerindu nuan sebarang maya ngau dini-dinindur. Diato semua bisik dalam siti application ba RTM Klik. Pending ke 34 bengkas stesen radio RTM selampu menua, ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Bukannya aja RTM Klik mega bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, go channel khas RTM secara live streaming tak ke dipeda baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store ngan Huawei App Gallery. RTM Klik siti application semua siaran RTM baujung jari nuas secara percuma. Pesan tu ari aku sibe banyi ngan YFM Iban Miri.
1: Ya, sigamat kita uliah ninga ke kami di RTM YFM Miri atau ke dini alainu kita dia tu kita uliah terus ngena acara online inya ngena aplikasi kami udah disedianya RTM Klik. Oh jadi balap ninga terus ke pesan ke bisi dikirum tengah hari tu hari YFM Kuching ngagai kami di YFM Miri baka ke tengah hari tu ya. Jadi tu pesan ke coba pesan rabat data dari Malaya anak 1000 madah ke pemati anak ya yang niang langi anak berendam udah nadai kena hari 8/7 ianya kemarin jam 4 setengah lemai jadi malam dekat Ngintu babalamayuh kena lemai hari 5 ianya kena 9/7/2006 di Fusiu Jalai Nyigo di Bintulu. Jadi pengawak tu dekat ditesau ngagai rumah serit rantau entimau katibas di Nanga Mesau katibas Nanga Nayai katibas Kerangan Rangkang katibas Tapang Nawi katibas pemegak di Nanga Ancau katibas Nanga ke Cakar Katibas, pemegak di Nanga Engkuah Katibas, Nanga Setujuk Katibas, Nanga Lian Katibas, Nanga Keranau Katibas, pemegak di Rantau Lintang Katibas, ngau semua kepabelayan ti ngelalani yang langi anak berendam, ianya langi anak berendam, pemegak tuju ngagai di Sungai Katibas, Suang Kapit Sibu, Bintulu Miri, ngau di Kuching. Jadi penerang tik silia tau terus bagi ka ianya Melaya anak 1000 tau ke terus ngagai pengawak dekat diatur dianya di Fusio Jalai Nyingo kena 8/7 ianya berengkah hari kemarin nyentuk ke ngagai 10/7 jadinya pesan ke cuba. Jadi pesan ke Siti tu, datai Ari Sudan anak Juan, tau ke Indai Buyung, Ari Rumah Layung, Sungai Sebungan di Sebawah. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban layan, Batang Sebungan, Pemegak Bala di Jalai Ulu Sebawah, Sembempam Tasik Bala di Tatau, Pemegak di Saih Putih, Niah serta kaban layan, Kebukai ke Sebarang Alain Dua, pesan tu madah ke ex cegu Nurian anak timung tau ke apai buyung ianya ex cegu Nurian anak timung tau ke apai buyung udah nadai jam 10 pagi kena 8/7 tu tadi jadi niang tu dekat di sungai berumah layung ulu sungai sebungan sebawah lalu dekat dianjung kena 11/7/2026. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit, lalu ngupas antabalu. Datai hari Timothy jaga ngari ke niang menyadi ya. Madah ke pesan pengawak ngetas ulit ngau ngupas antabalu niang menyadi. Ya, ianya tuai rumah Henry anak jaga. Ianya tuai rumah Henry anak jaga tau ke apai raun. Jadi penguat tu dekat itu berapa lama ya kena ianya penguat atas ulit tau ke ngupas antabalu kena 18 hari bulan 7 jam 8 malam kena hari 6 kena cara adat Iban tau ke cara semayang. Jadi penguat tu dekat dia tu di Fusiu Batu 6 Jalan Nyambau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Kuching, Serian, Kampung Geragan, Tekalung Kampung, Pemegat di Geragan, Seruran, Kampung Geragan Jaya, Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, Pemegat di Balai Ringin, Semunjan, Sri Aman, Betung, Pakan, Skin B, Julau, Pemegat di Sarikai, Sibu, Sepemanjai Batang Sebau, Sungai Mas Tatau, Bintulu, Bakung, Niah Miri, Ngau di Brunei. Jadi penerang ti silih tau giga, Timuti anak jaga, Berlumbur kusung, 1090-00-9627 tau ke bergiga ke Roland Gadang anak Henry di 011-862-2422. Jadi kita sebedau nampung baru pesan ke Bukai, kita berperinang Siti lagu peminta tu tadi balik minga hari Titi tu yangnya Misha ada ke minta lagu Siti Penangguh Antara Tua hari Ricky Anderson.

ianya di Nampung Baru. Pesan ke bisik dikirim kami di YFM Kuching ngagai YFM mirinya di pesan ke sekali tu. Pesan ngetas ulit ngau muai antar balu data dari geruna anak Jawi ngau segina anak Jawi madah ke pengawak ngetas ulit ngau muai

di Brangan, Palu kena 11 hari bulan 7 lemai hari 6. Jadi penguat ngetah sulit ngau muai antar balu dekat di itu di Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall Bukit 5 di Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepelayan tinggalan yang jauhi anak ujang tau ke apai geruna kediau di semua 6 itik rumah panjai Pelilih Menua Berengan Paloh. Pia megak di rumah jinga anak igun Sungai Kelai Pulau Bruit. Rumah Wun anak Iring Sungai Bekakung. Rumah Joseph anak Pitis Sungai Naman. Rumah Jerenga anak Steven Sari Sarikai. Rumah Regina anak Murut Jalai Meruduk Sarikai. Pia megak konselor Rudan anak Genam ngau bala kediau Bukit Besai Sibu. Sidak Liban menjadi dituah bawan Kenawin. Cikgu Jacqueline Jelumi anak Genang di Miri. Sidak Cikgu Undiang semadi kediau Benanga Stras Jalai KJD. Sidak Cikgu Nicholas Renang semadi Berbintangul. Sidak kediau Bermenua Rawan. Nanga Semah Resibu Sarikai serta Bala Bukai kena uliah di rintai di ke ditup. Jadi pesan tu madah ke sepengudah pengawak ngetah sulit lalu ditangkan ke pengawak antabalu. Jadi penerang tik silik tau bertanya ngagai geruna anak jawi tau ke apai runi di 0111-618-7205 tau ke seginang anak jawi tau ke indai sata berkusung 12-894-7674. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Jambal anak Britin badah ke pemati apaya nya Britin anak Jali ianya Britin anak Jali tau ke apai Jambal udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi ianya hari 2 jadi ni yang tu dekat itu kena 9 hari bulan 7 hari 4 inyak sarito di rumah Nyalau Nanga Muman Spa di Betung alu dikubur kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan di Batang Spa, Batang Layar, Batang Skrang, Batang Padih, Jejar Jelalung Tinjar Baram, pia megak gudang Marudi Ngaudi Miri lalu nuju semua kawan belayan kena lah di rintai ditu. Kenglalan yang Britin anak Jali ianya Britin anak Jali tau ke apai Jambal. Jadi penerang tik silit terus atau terus bertelepon ngagai Ida ianya anak niang bu berkusung 14969-4504 tau ke Jambal ianya di Lumbur kusung 12-871-1246. Pesan ketiga tu inya datang dari tuai rumah biju anak bu hari entayau madah ke pemati niang anak ya inya melaka anak biju inya melaka anak biju kena 7 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah setinggian 4 buah rumah pia megak simweh 4 buah rumah San Semanju Nyatu 2 buah rumah. Pia menggak di Lansing Pudai Sebeliau 2 buah rumah. Bua Merbung Sungai Menuang Tiktok Kerangan Mung Sungai Ara Bintung serta Kaban Belayan kena oleh di rintai di tu Kenglalang Kenglala niang Melaka anak biju. Jadi niang tu dekat di itu Bala Mayuh kena malam 8 hari bulan 7 lalu dekat Dianjung ke Penam kena 9 hari bulan 7 2026 jam pukul 9 pagi. Jadi sebenarnya nang pun baru pesan ke Bukai kita berperindang lagu ke sekali itu.

Ya, nampuan baru pesan ke bisik di diterima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan rabat tu datang dari jarun kabar tau ke apai mendung madah ke pemati bini ya, geruda nak nyaring tau ke dikangau orang indai mendung udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi di rumah yang po ditudan The Saras Phase 6. Jadi ni yang tu dekat di itu tau ke di Sungai Balamayu di lot 2190 di tudan Phase 6 Miri. Lalu lekat di itu malam 9 hari bulan 7 ini hari 4 hari itu. Lalu di anjung hari 5 ini pergila 10 hari bulan 7 2006. Lalu dekat di baik di Pendam Dayak Lambir Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Sarikai Barun Pakan Miri Wak Pakan Sungai Batu Lima Pakan Jagoi Pakan Merandung Bintangu Sebauh Bintulu Kotak Skimbi Sungai Rusa Sarikai Pemegak di Kabu Seratuk Ngau Semua kapal belayan Kenglala Niang Geruda anak nyaring ianya niang geruda anak nyaring. Jadi penerang ti silet tau bertelepon ngagai jarun kabar di 0197302804 tau ke mendung anak jarun di 0146589868. Pesan ke siti tu datai hari tinga anak manggat. Ianya tinggal anak manggat dekat madah ke apaya nyemanggat anak kandau. Ianya manggat anak kanau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 hari 2 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai bala kapal melayan di Nanga Kesit, Batang Ulu Lemana, Batang Ulu Kesit, Batang Engkari, Fes 1, Fes 2, Batang Air, Sungai Keruh, Sri Aman, Sabah, Panggang, Lubuk Antu, Merindun, Miri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanju, Ngau, Bala Kabam Layan, kenalah dirintai dituk Kenglala Niang, manggat anak kandau, ianya manggat anak kanau. Jadi, pengawak, gintu babala mayu, ianya di rumah menuh, nangga tiga atas di lubang antu, kena 8 hari bulan 7. Lalu dekat Denjung kena 9 hari bulan 4 ini sehari tu ya. Jadi penanti silik tau terus bergigak tinga anak manggat berkusung 112-508-3769 ngau celi tau ke celing anak manggat dikusung 13-540-0585. Jadi nyak pesan ke bisik terima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi udah tu lagi kita dekat meneng ke program temuai minggu tu inya begulai ngau yang berhormat Datuk Dr. Puan Manggil inya bekal ngau program Baram Regatta dekat dia tu ujung bulan tu lagi neh. Okey, jadi malam ringam kelibangi ngagai sidak ke udah dengar ke pesan rindu hati ngerti ke pesan kita di titi ngau di Facebook rasmi Mir FM berujung program tu lagi aku kira ke nampung pesan kita nanti bisik awak tu lagi aku baca segedap pesan gak labanan lah Mayu Ahmad lagu peminta berawak ngelah tengah hari serita ni. Ok jadi terus meminang siti lagu hari Rejeki betul kini namanya Rejeki Mesih diberi nama Genggam Siti Pengerindu.

0: selamat tengah hari peningah mereka tapi ngagai bala kita ke benua mending ke ngelah tengah hari kau kami ba wife family ke tengah hari tu jadi ke tengah hari tu berasai betuah bisa nerima penatai temuai ke di pembasa ke kita ianya Yang Berhormat Datuk Dr. Bunga Manggil Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau perintah loh ke Sarawak kelalu mega nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita yang tujuh nama Rudi ya. Jadi ketengah hari itu mega penatai ya bisa mai berita mana nyadi kita penemu barang berigata 2025 ditangguh dalam bulan 9 yang kemarin berduduk hari gaya hari ke nak mana bah ke nyadi nyadinya kita mesiat minam ngalanggo aja atau ke merambu tang petara kenen tau ke ya datu nyadi kuninga baram regata to ka diatur kita ujung bulan 7 jadi minta nuan ngerang ke berita to ngagai bala peninga nama bagi batang pekit batang program bukai ke diatur kelimpah ke daik kita berpikir berlumba semua atau yang kau mereka bisa diatur kita buat dataran Maruli.
1: Jadi sebenarnya aku minta ampun bagi pihak penganjur minta ampun dengan rakyat di Beram semua rakyat orang peminat Baram Regata di seluruh Sarawak tu laban Baram Regata 2025 tu kemari ya kepatut ya kadiadu kita ya dalam bulan 9 udah ditangguh ke Tegal Kebah. Jadi pengawak tu aku terkira kena ngasak ke rakyat kita di tu ataupun orang bukai. Jadi kami udah isi meeting sampai lama lalu kak ngadu ke Baram Regata tu kena 23/7 tahun 2026 tu. Jadi program tu lebih kurang sama. Cuma 24/7 tu ialah kami kak ngangau ke Yang Berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah. Awak yang melancarkan kembali kami powerboat competition. Lalu seharinya mara kelemai kita akan ngadu ke perahu berhias yang akan diadu ke tiap-tiap bangsa ataupun etnik grup kebisik di Beram itu. Dan di 25 hari bulan, ianya hari 5, kita, hari 6, kita akan asuh Yang Rahmat Berhormat Premier melancarkan lomba perahu. Jadi sekali itu kita bisa reprise umrah siapa masanya tidak silap aku Raja Baram yang tadi 30,000 first prize jarang kita
0: mereka hari ke 2017
1: hari kuda jadi selain renyak kita yang juga bisa piala perpaduan yang dibiayai oleh Jabat Yayasan Perpaduan lalu juga piala Petra Energy yang dibiayai oleh Petra Energy Cenderan Bahan. Jadi tiap-tiap malam 4 hari itu kita bisa ngadu ke pertunjukan pentas, baka pertandingan karaoke, pertandingan kebukai dataran di Merudi tiap-tiap malam. Jadi berkenyam juga aku ngarap ke semua pendengar baik kita itu dari Baram ataupun dari Menua Bukai merik perhatian ke ngagai hari kuda tersebut kami itu tadi lalu minta kita tu tadi nganjung nama kita nanti kita tu berminat berpikir perahu panjai jadi tahun tu kita bisa ngadu ke lembak perahu tu ke lain dari kuda laban tahun tu kita bisa dua kategori perahu panjai ianya perahu panjai asal di gagak dari kayu ngau fiber boat jadi bukannya maka power boat tu tadi ke kita bisa ngadu ke lomba powerboat ke bisa 50 horsepower. Kalau nanti tahunnya kemarin kita bisa cuma ke 30 horsepower dan di tahun tu kita bisa kan ngadu ke lomba powerboat kena 50 horsepower. Laban tu atas permintaan Bala Mayu lebih lagi sidak di Brunei laban sidak tu sikit nak minat powerboat ke kuasa besar berkata. Kemungkinan kita akan ngelancar pecah tanah waterfront DID ya kena hari berlabuh hari penghujung hot horse ngagai Dewan Suara lah saya laban tak lama lagi kita akan ngeluar ke tender ngagai waterfront Hulu ke jadi situ ada lagi Tile inya waterfront fase 2 kira 350 meter pun kak dilancarkan. Tang aku beda pasti lain kena uliah kita ngadu kutanya serentak lebih barang berkata tu lah. Jadi nambah kenya kami megang bisa menyedia ke tempat dia berjual. Apakah kuda? Jadi sekali tu aku dah ngasuh sudah MDM Majlis Daerah Marudi dia ke kemah awak kutanya mana daripada orang sama rata no sudah berjual bak datarannya tadi no tempat-tempat kebukai kayak sudah ditagih ke kami do berjual tadi kenya mega akun mu lebih maya tu kereta namanya orang namanya jadi minta ampun lah nanti tempat no kita angkat kereta tadi tidak cukup nyawa saya sengaja tang apa boleh buat lah keadaan enam kenya nanti merudik tu dah saya lah kini yeah. Ataupun dah maju lagi ke uliah kita mutar ke penanggul dom kah kereta tu.
0: Jadi nya kira ke penterang hari ya bang mada tempo peningah bekau ngau barang regata ke ditangguh kita dekat diatur 23 ngagai 26 hari bulan 7 atau bila ya. Yang nyalai peningah begnya ko jako randau ko ngau yang Rahmat Dato Doto Pengamanggil ke udah ngenang regata Baram 2026 ngau. Jadi sekali lagi meri besai terima kasih lagi nuan Dato kau dia limpang ke studio mai berita. Terima kasih Dato.
1: Terima kasih, Pak.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Pantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi. Didekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Iya, nyak ya. Bertemu kita berbaram regata 2006. Hanya diharap ke tahun tu dan penengul ni. Balap peningah. Kelebih lagi kami dua geng dua B. Bisik ngelicah ke lagi pengawak baram regata kami dari WiFi Miri atau ke Miri FM. Dekat berkampung dia. Sepemanjai nanti nak salah aku 5 hari. Hanya di kelebih lagi ngagai kita ke Bisik Bakat dekat Ngau Carta Kenyalang. Kita tak terus ngigak kami di Minu Kunti hari 6 mayanya terus kira ke alu belagu meh alu belagu kami mulai kami ngau kami ngerami ke kagi pengawak baram mereka tak tahu untuk inya kena ujung bulan tu nak berasai neh apalah peningan. Jadi ngarap ke sama-sama kita bersampi ngarap ke pengawak tu berjalai ngau lancar ya. Jadi sebenarnya kita dekat mening ke Jakub pun motivasi itu lagi ditangkan ke ngau kita dekat Aninga pengelola program hari Sibu FM itu lagi tekan meneng ke tak ke berkongsi ke program Sarawak ku sayang ke Benung Diatur ungkup ungkup minggu tu di Sibu dia tentu ya sidak ya ramai amai sidak orang Sibu dia nak ngarap ke orang Sibu gaya hari kita manah dia laban program Sarawak ku sayang tu kira ke mayu macam program ke bisi atur lebih lebih lagi ke artis ke udah dijemput ngericah kaget pengawak sarokku sayang di Sibu. Jadi bala peningat tu Siti berita dekat kongsi kaku kelebih lagi di Miri inya TOBC Talk Test of Borneo Culture 4.0 penyerakup budaya negap ke penyerakup Premier Sarawak. Jadi kena 5 hari bulan 7 tu tadi pengemeran ngagai budaya ngau main asal pupuk bangsa jadi pelasar ke berguna dalam ngedegap ke penyerakup pupuk raba bangsa di Sarawak. Jadi Premier Sarawak Datuk Pandigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyelai budaya atau nak dikerinduk ke labannya gemdar ke komuniti hidup dalam penglikun berbahasa ke pangandiri serta sama ngasai ke buah pemansang. Jadi koya penyerakup ti tegap jadi batang penegap Sarawak gemdar ke tetiap komuniti ngemaran ke budaya ngau pengarap dirimpu ngau nadai nyeruga pengelantang. Jadi yang maksud ke jakunya lebih menjadi ke Carnival Test of Borneo atau ke TOBC 4.0 di Miri tu tadi ya. Jadi kau ya penyerta delegation dari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China nyata ngayan ke TOBC 4.0 dia tu majak ngerembai ke nyadi pelasar ngenegap ke kau budaya ngau antara bangsa. Jadi pengeraminya megak jadi saksi pengawak persilih sempekat pemerhati hati atau ke MOU dari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke Malaysia A Book of Record ungkup kategori serakup etnik pemandu mayuh nyerta pengawak berbaris kelimpah hari pengawak nyuak ke replika cek ngagai sekedar gerumpung ngau sekolah. Jadi pelampak aku pengrami TOBC 4.0 to abala pinga tentu ya mayuh macam aktiviti ke bisik diatur sidak ya laban program tu dekat diatur berengkah hari 1 hari bulan 7 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Jadi yang tidak perhati ke program kebisi di atur tok tadi, jadi sehari itu kena 9 hari bulan 7. Tidak diperhati ke poster tu tadi, ia kena 11 hari bulan 7 bisik program Miri Divisional Primary School 3R Clothing Competition ngau fashion show. Bisik paket fashion show mainnya. Udahnya kena 9 hari bulan 7. Bisik itu ni. Okey, 9 hari bulan 7. Ianya program Sounds of Drum. Udahnya 10 hari bulan 7. Ianya bisik paket Miss Test of Borneo atau ke paket Ratu Cantik TOBC 4.0 2026. Jadi kira ke gagai balap ringan kita di Miri 9 hari bulan serito bisik program Sounds of Drum. Tentu yang nanti berpenemu aku tu tadi ni. Ya sigi bakal mayu macam kebudayaan ke nebah ke drum. Ya ukai seminat ni sitik bangsa. Ya mayu bangsa bisik bangsa Melayu, bangsa Cina, ngau etnik-etnik kebukai ke dekat di rintai ke buat programnya malam tu lagi. Jadi sama-sama kita yang ricah ke penguat Test of Borneo Culture Carnival 4.0 ya. Jadi tentunya di Miri mahu macam program nantinya mak kita nak nemu dini kat Berjalai. Kelebih lagi kita ke Darah, kita ke Bujang dan mudi ke Berjalai. Kak Mai Tawian tu tadi di tiang koran eh. Kita tu terus ngagai program TOBC 4.0 ianya di Boulevard tapak parking Boulevard ya. Okey, jadi lekat ke dulu beritanya balap ninga. Jadi kita berperindang dulu sitik lagu ianya Ari Alon Lopeng diberi nama Bujang Semalam. Tahun sebenarnya kita ninga ke pesan tu.
2: Peninga WFM, bisik berita mana? Diatuk, nuan boleh mending ke radio atau budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dindur. Diatuk, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendian ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke tipedak baru bak on demand. Download application RTM Click diatu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, siti application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelaki ke

Sarawak dia tu bak tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat bak YS.

Cricket University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini di sini, tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satelit dua.

0: Siti lagu dari Melissa Francis diberi nama Tampak. Ya, sinok mai lagu Siti kemari jam ketuk ni. Kau nama balap dinga? Laban tu lagu peminta tu tadi. Tumu Siti udah minta lagu tu. Oh. Nyari ngarap ke balap dinga kita ke minta lagunya terperindang meh. Klip bagi jam ke datuk. 37 minit udah limpas jam 1 ngalih hari. Jadi sekali lagi mari selamat ngalih hari. Semua bala peningan. Jadi terima kasih lah sudah milih pengeluar program hari WiFi Miri nintang hari 4 jam 12 ngagai pukul 3 ngalih hari. Jadi pukul 1.45 minit tu lagi kita dekat bergulai ngau pengeluar program hari Sibu FM tu lagi dekat pengungsi ke ianya Puan Jenny dekat pengungsi ke program Sarakku Sayang. Jadi harap ke Puan Jenny tu lagi udah bersedia ni. Jadi aku baca ke Siti berita tu ianya berkawal ngau Miri Smart City Comment Center Center ngangkat ke pemanah pengatur menggeri. Jadi Premier Sarawak Dato' Paninggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik nemuai ngabas palan Miri Smart City Comment Center beringat tiga bergunan Dewan Badan Miri apian lama keudah. Jadi tujuh penemuai dekat berarti ke pemansang projek pengeri pinta tidak ngangkat ke pemanah pengawak ngatur pengeri ngenak teknologi digital. Jadi rambau penemuainya ia diberi penerang serta medak pengawak mandang ke mayu macam inisiatif mengeri pinta tinggal nak teknologi ngau data dikenal ngeregap ke pengawak matau. Jadi pengawak merik servis mensia mayu ngau ngatur mengeri ngau cara ti lebih efficient serta meruak. Jadi palan kemalan pinta tu dikarap ke uliah ngeregap ke pengawak nempak miri jadi mengeritik lebih pintar. Jadi pemegap dikun meruan serta tan setimpak ngau ya ngau komitmen perintah Sarawak beri kuasa ngaga agenda transformation digital untuk pengelantang rakyat. Ya, jadi hanya Siti program ti cukup mana kelebagi kita Datuk udah kamansang moden digital. Kebagi kita ke Datuk mayuh ngena cara kini warna-warna modern kebagi ngena AI kurang neh. Jadi ngarap ke utai tu baka tu udah di nyedia ke bala perintah sama bala kita jaga meh nama tu tadi utai di sedia ke bala perintah tu tadi jaga ngomana anang meh kita yang ngerusak kena laban perintah kak kita itu nyenang ke pengok kita meh balap ninga kelebagi kita mansang makin maju makin ke depan. Jadi mayuh agi utai ti dekat diubah jadi mana agi perangsang agi korang eh. Okey, jadi tumuai aku program jam pukul 2 tu lagi kita bisi program ruai kita tumuai aku udah di luar din sidak semua sekumpulan tu tadi udah nyedia kediri buat program ruai kita. Tentu ya tadi pun program aku madah ke temuan kita siku finalis semi final SCSJ ke 9 pelabak aku nanti nak salah aku tadi semina si sidak tim tu aja ngemuan mayuh nama tu tadi kira ke bisi orang madah ke live band asai ku ngelala kita ni nanti disebut ke live band alaman sidak ABC 6 iku di finalis kita tok ketemu kita ungkum minggu tu berprogram ruai kita. Okey, jadi seraya kita nganti dekat kangau pengelola program hari Sibu FM kita berperindang Siti lagu peminta pada megak au ari Marina Jara diberi nama keran kenua. Nah, keran ke siapa? Semina kita ajak nemu ne. Okey, jadi kita berperindang lagu hari kami WiFi Miri segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan jekas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang pemadu nyerau ke hati, 30.7% megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia.

Tengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau wang.

0: Ya, Siti Laku hari Marina Jara featuring Aldo Sagala diberi nama keran ke Anua. Namunnya ku lekal lagu yang tadi malam dengar Anang Meram Kelalu Lama. Pajak kajak ni. Nanti amat keran kurangnya. Pajak kajak Anang Meram Kelalu Lama. Okey, jadi kita ingat Manso Jam. Tentunya program kita hari Sibu FM. Puan Jenny sudah bersedia dekat fungsi ke program Serok Ku Sayang ke Benung Diatur di Sibu untuk minggu tu ni. Okey, jadi kita nguji dengan Puan Jenny dulu. Halo Puan Jenny.
1: Hello,
0: nama berita Puan.
1: Nama berita.
0: Oh, mana? Mana
1: berita
0: tu?
1: Kami tu, Bi?
0: Gaya hari di Sibu ke ni, Puan?
1: Angat
0: ni. Kira ke mana minyak ni? Labang program Sok Ku Sayang nyoba tiga hari berjurut ni?
1: Ya, nanti kaya amat. Berengkah hari pergi lah yang tu ngagai. Hari Minggu.
0: Oh, ne. Okey, Puan, terus ke berkongsi ke program Suatku Saya Tentu yang mayuh balap ringan kita nak sabar ke ningar ke program di Sibu.
1: Terima kasih Bi dan ke Brenda di Miri FM. Jadi pagi tadi bala kami tadi Bi dah namanya berdataran dia laban nyendia ke peringkat tadi kena stadium ini ngagak persiapan hiasan berkemah studio mini Sibu FM lah. Jadi nuan nanya ke gayari mana di Sibu angat
0: kira mana minyak ni.
1: Maka di kapit serinya nyamai gayari kami dia nak selalu angat,
0: nak selalu angat
1: nak ke hujan balat minyak ke. Jadi di Sibu di Tok Peringa Mayu Sarawak Ku Sayang diatur berengkah hari 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 apa dataran tuan-tuanku bujang ibu. Jadi bazon tengah tertarik pi kami di set 4 lokasi. Jadi kru tak ke petugas RTM Sarawak lebih lagi berkasi tak ke kawak RTM Sibu Rito termasuk kumpul. Jadi kami diatur baru 2 lokasi zon tengah tu. Beberapa minggu lepas kami berkapit yang di minggu tu ke Sibu. Ambil Sibu dan yang ngagai serikai ngau dan yang ke muka. Jadi namanya apa SDS Sibu utai ke cukup mana di tu apa ringan mayu laban di tu illa bisik pameran. Jadi kita sama nemu yang titik dua kedekuman Cina Garit Sarawak Pavilion kemantai ke projek pembangunan di Sarawak lebih lagi di setiap bahagian di menua kita di Sarawak itu. Lalu di set megak kaunter perkhidmatan Sarawak berkawal dengan pengerai, berkawal dengan perkara pelajar, perkara dagang, sosial dengan kebajikan, digital dengan inovasi megak brand lah. Lebih lagi nembiak kemayar itu nak, kita akan nemu kalau ngadi kita ngah inovasi tu cukup mana tidak ada sang lawak ngagai kaunter perkhidmatan Sarawak ni tu ngah megak bisik kaunter bayaran ngah perkhidmatan. Jadi site lagi aku ber SKS tu site utai cukup di klinik aku tu tak ada be nya Sarawak kitchen jadi di Sibu ni tu mesti dak Sibu kitchen lah lapan aku berkapit sarinya dari buka itu tadi gigak aku pemakai
0: ya sigi amat kami di miripan sama menggigak pemakai
1: ngah megak rindu megak medak orang mandang ke kerap tangan jadi di Sibu megak bisik orang-orang kelandi berperkara pengelandi jari tu ya berjual ke kerap tangan jadi sama-sama macam kita di Sibu datai nyukum bala usahawan kita ngau aktiviti masyarakat tu tadi Brenda bisik senama larian kesihatan, acara suka moden, ngamakak kerayat, pentas hiburan, ngamakak di peraduan. Jadi aku dekat madah dengan gaya bala peringat kita untuk tidak dekat register ngau di peraduan tu. Jadi pergilah pengawak register ngau di peraduan dekat berengkah diatur pukul 9 pagi. Jadi kita mesti datang ngagai namanya ngagai kaunter pendaftaran yang ada online brand out. Laban ngambilkan tadi ulin hari mayu ke orang datai ngagai daftaran tuan-tuanku bujang Sibu. Jadi pagi lah mereka pekit gubahan buah-buahan tempatan, pekit nyurak, runway show cilik untuk ungkut bala nambiak mit lah. Jadi bisik megak Zumbathon orang lemai pergilah ngau kami di Sibu FM dekat Berengkah Megak ngau studio mini 10 hari bulan 7 nyentuk ngau 12 hari bulan 7 2026 Berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari lah berendau. Jadi hari kedua tok nyak majlis perasmian jawab tersayang. Jadi maya tok ilak Megak dia premier Sarawak Megak dekat berjadi ke program SKS di bahagian Sibu. Jadi kebukainya tadi Brenda antik bala peringat kita dekat Medak bala penyanyi kedik perinduk ke tidak ya nang bakal selama bakal berlokasi SKS kebukai di Tok Megak di Sik Malam Budaya kena 10 hari bulan pagi lah pukul 8 malam anang anang nak rasai kita au lapan mayuh kerusi disedia kurang untuk adik
0: Brenda. Ya, betul. Bangku percuma ni.
1: Percuma. 5,000 bangku.
0: Ya, Encik. 5,000.
1: Apa ni? Dapat cepat dia dapat.
0: Ya.
1: Berkali pukul 8 malam. Jadi artis tu tadi bakal tidak artis Kina kita. Ho Kastin, artis Ipan Mawan, artis Bangsa Melayu Hayati, Peter Aron. Ngamanya agak kebukanya di MC ya kita berasa semoga hati lah laban DJ Sonic siapa nak ngalah nak
0: iya betul
1: hari ini FM hari sama ngap RCM lah lalu dia megak konsert rakyat Maya Rinam isi penyanyi ke dekat Merindang bakal sidak Pop Yusuf Melissa Francis pun isi kita kerindu ke Melissa Francis ngamanya agak kebukai yang nanti kita dekat nama datai ke diri empung agar dataran tuan-tuanku bujang banyak tadi Avrinda. Jadi kami di studio mini nama keselamat dekat Mike ke Randau ngamangin macam bala temuan kita yang ini pembagai agensi lah. Jadi nanti kita dekat nama ngasili kita mesti ingat kesiaran kami hari studio mini Sibu FM pukul 9 ngajai 12.30 hari lalu hari 6 YFM pun disek live terus hari studio mini pukul 12 ngajai pukul 3 hari 6 hari Minggu. Jadi berkenyak tadi ngau ngelansak Megak lalu ke penudi tu Brenda ngambil kepala peringan kita ke dekat ngau namanya sebutan E-Peraduan di 99 itik prais ke cukup mana lalu prais utama yang tadi orang ke dekat Mike Gulai motosikal hadiah utama Modena Chris 125 hadiah bisik Megak namanya Modena Chris 110 ngau hadiah utama X1 sama muka tadi kita aku tak nanti bolehnya nak kena mengenalnya Brenda
0: sama tu nanti kena moni ko kami sebuat nanti kena ya segi nyari yasan aja
1: ya bisa 11 site motosikal
0: mayu 11 site apo
1: jadi orang uka orang sibuk aja orang kesemek orang ada kapit boleh datang lah balik ke jadi ya. Kita harus jadi pun tahu datang kita
0: boleh nurun ya nanti masalahnya
1: datai je lah kita bisa jalan pembonio senang aja datai ke ngau kami ba SKS di dataran tuan-tuanku bujang kita
0: iya betul
1: kita akan dibaikku hari sibu tu Brenda jadi pergi nak Megak bisik berita kebuka dibaik bala pengari kami hari sibu FM ngagai bala peningat kita ikan ingat ke stesen YFM okay naunya pulai baru ngagai nuan bis
0: ya.
1: Lalu sama sekali ke pengawal.
0: Okey, okey. Terima kasih Puan Jenny. Okey, Puan Jenny kita yang lah sudah berkongsi ke City Program. Masuk aku sayang. Dengarnya tadi malam dengar bisik 11 City motosikal. 7 ke 11 tadi? Nanti nak salah aku. Jadi nak rugi kita kena tak diri dia laban kerusi dia tentu yang semua percuma. Kira ke pelabak aku orang sibu tu sigit rancak sidak ya alaban tentunya dikongsi Puan Jenny tu tadi bisik mega artis jemputan bakal artis Cina pun bisik artis Iban kita bakal sidak Gabriel Mawat Melissa Francis pun bisik ngau kebukai ke bisik di Kangau Merindang tak kengelicah kaget penguat sarapku sayang di sibu jadi nama dante kita lagi sama-sama beladatai munyiko Puan Jenny hari kapit pun tau nurun hari bintulu hari miri pun ulih nurun ok jadi sebenar kita terus ke program ruai kita itu lagi kita berperindang dulu lagu ke sekali itu
2: aku tebus lobo banyak presiden ramai menua seluruh Malaysia mengutuk aku kembali dekat jako amadah ke jako terabai tu ukai tak sengapa terabai tu mek lambai kita daya ikhnya ni pelindung kita mengapa kita ditunjuk penusah serta tanggungjawab kita dengan masyarakat kemulukan bantuan dan pengira bangsa agama ngara ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita persatuan lebih apa nada kepala kita persatuan ada yang dalam diri ngalai sama meh bala kita mengalami sendiri pun termasa pangan diri ngambil ke semua utai keberat ulu jadi lempung semua jakok selalu kita nyebut untuk kita sepagi untuk kadeto kemai lagi.

0: Nintiang hari 4, Perenggah hari pukul 2 ngali hari, Nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai raban biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Begulai kita berprogram Ruai Kita hari itu, kita tak terus ngelawak ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM tau ke di Titi Kumpu, search je Berendayo bisik terus bisik live. Siapa temuai kita? Nya ya Uji, hello hello Mimit dulu. You kesal gaman si nak sebut waktu pernah kau.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Ha. Hello. Nanda ino tu yo, bala yo magang-magang sari tu. Okey, jadi minta madah ke diri, sikut-sikut dulu, berubah mai kita, lama kita tu satu, enam ikut kita itu. Okey, kita berpun hari siapa dulu?
2: Hari aku pun tahu. Nama tu, lalu nyebut menua drempola tau.
1: Oh ya, mesti. Lama moyo peminat kita, kita non muni hari ini penatai kita deh.
2: Okey lah, aku... pada kedarin bola aku tu Dixon Boss. Hanya menuanya Ri Suang.
1: Orang Suang saya tahu.
2: Keyboardist kelemahan band, komposer dan producer sekali.
1: Kira ke orang kuat betul eh?
2: Ya, ketuai kelemahan mega.
1: Ketuai. Oh. Okey, kita terus ke dua siapa? Okey, minta semak ngau mikrofon okay. Ngecah ke semua peninggal kita boleh dengar.
2: Taklah okay.
1: Ya.
3: Halo. Aku Frederick. Aku selaku drama kelemahan band. Asal aku sikit nangari Miri itu. Kayaknya aja.
1: Orang Miri.
3: Drama. Okay. Sebagai drama. Okay. Okay. Terima kasih. Bapak dah minat lagu kami.
1: Okay, kita terus ke tiga.
4: Selamat apa tu lemah itu.
1: Ya,
4: okay, selamat lemah. Aku vokalis kelemahan band. Alexander atau boleh Kang Awad ke? Okay. Menua asal aku hari... dua tempat lah. Ayah ke hari apa yang kumrude. Dia hari naik ke hari Brunei.
1: Ya aja. Bisik campur orang Brunei berkelias kita. Okey. Siapa lagi? Mayu sida tu. Mayu sida tu.
5: Hello, aku basis kelemahan band Jonas. Tahu ke kau kurang ngapui?
1: Ngapui. Ngapui.
5: Sama agak menua pun lebih kurang ngau berkelias juga.
1: Tahu berkelias ni.
5: Tapi kau hari Brunei ngau kena win.
6: Tunggal kazen, kazen.
1: Oh kazen tu main ni. Oh patut kat sesebaka apa nak kau tadi? Okey, siapa lagi? Siapa pedau tadi?
7: Hello. Okay, nama aku Timothy. Aku selaku gitaris kelemayang band. Dan menua asal aku lain dari Sidato. Aku dari Limbang.
1: Oh, jauh lagi?
7: Ya, dari Limbang.
1: Dari Limbang?
7: Ya.
1: Oh, kira ke gawak itu kini, berkini? Gawak Bemiri?
7: Gawak Bemiri.
1: Oh, gawak Bemiri ini. Ya. Okay. Okay, ke penduri siapa? Labanya berdiri dia. Lalu terus ke dia, meh.
8: Halo, aku Walter Bana. Asal aku dari Miri. Aku penyanyi dari DB Record Music Production.
1: Okay. Kita bisik penyanyi Walter Bana bukan bisik. Jadi temuai program Ruai Kita ini.
2: Sekali. Lebang kumai kita tadi.
1: Okey. Terima kasih ngagai Sida Raban Kemelayang. Kelemayang. Kepedia. Laban aku kekenang nemu saruk kenyebutnya. Okey, jadi sebenarnya aku nanya satu tanya bukai. Nama kebuah nama tu Kelemayang Band. Orang balap peningan mesti kena mau tu.
2: Nanti salah nanya.
1: Iya.
2: Kemana kelemayang tu nya sitik bahasa kita balas semenaya. Tapi orang main nombor kumai orang bahasa Melayu. Jadi dambik kami sebuah tu tadi. Sebelah kami tu bisik band. Dambik hari nama nyama kemayang. Kemayang.
1: Kemayang.
2: Kemayang. Dalam masa, dalam perkataan bisik lagi kelemayang ke dia. Reti tadi ayas lah. Dalam jaku kita bahan kelemayang pun ayas lah reti ya. Nya kami tu buat ngambil kelemayang.
1: Ayas.
2: Ayas band nanti editiah ke.
1: Oh, tang yang bunyi lawa ge nyadi kelemayang. Tang nama tu unik lah.
2: Kelemayang nuan, ayas nuan.
1: Okey, jadi harap ke diterang kira ketuai sida tu tadi. Harap tinggal dah nemu ne nama kebuah sida yang nama ke kelemayang band tu tadi. Okey, jadi ulah nuan rang ke cerita hari tahun berapa kita sudah bisik kumpulan tu ngau siapa ke bepun tu tadi tentu bisik pejalai apa ma kita yang lemah sekumpulan tu kadang pedih ke bekerja sama betul lah ya bisik carut bisik nyanyi sikit bakanya Auji non terang ke ngegai abala peringa kita
2: okey
1: boleh siapa-siapa boleh
2: tampol ya nanti aku bisa kore tampol ya jadi kami tu hari miat sikit hari miat mulai dan kami duai ke tuai di hari sedua ya kami duai tu lah.
1: Jadi kita sebuat tu hari school
2: berlain. Hari school.
1: School nama tu
2: tadi. Hari tadika kami duai ya. Kita garden tempat tunggu. Dan yang berulai ngur sida ya hari temung ngur temuit. Sampai SMK tempat tunggu.
1: Nya ke buah kita
2: rumah pun,
1: jauh
2: rumah pun sama tempat tunggu ada rebuk kai kami itu sikit
1: dia bagian kita kita nak dam tu semua buat tempat tunggu
4: ya mai orang ada kucing sipu
1: okay. Sebenarnya mirip
2: kami rimit sikit rimit dah mulai
1: okey jadi nanti kembakannya kita arimin patut kita ngai jauh nya nama tadi kelemayan
2: ayas mungkin besar sih kok mungkin ayas
1: iya betul okey jadi tu tadi lagu kecubah digagak kita tu tadi kuji kita cerita bekeni lagunya sangat-sangat munyi kurang kalau dalam lagu ketubah kita tu tadi. Nuan penerang dalam hati.
2: Putus setengah jalan.
1: Putus setengah jalan itu tadi.
2: Ketubah aku yang agak lagunya yang aku namanya pencipta lah.
1: Tentu ya bisa.
2: Ceritanya, nadek sanggup bawa siapa-siapa. Mayanya, aku agak maya musim COVID. Maya. Ya nanti ku ingat ke lagu pengrindu putus dengan jalan ya. Ku main ke lagu COVID lah. Okey, mayanya suba mpai bisa kami doai kami semua tempai bergabung mayanya. Nang sigi aku ja ke direk ngatuanya teh. Mai COVID nade boleh keluar rumah apa semua mayanya. Tini selap ku tahun 2020 21 nya ku agak. Dengan lagunya. Maya ku agaknya datai yang putiwannya sebenarnya. Mpai bisa lirik ya. Datai tiwannya tiwan. Tapi ku na jenuh ah. Kasih aku malam pun tinua pun dan nak tinua aku sampai pagi tiwannya aku takut tiwan lenyar rekod ngutu telepon rekodku telepon sampai habis deh udah aku rekodnya malam lemai makainya udah lepas makai lah aku 7 lalu ya berustanya aku ngalir ya aku lirik sampai pukul 12 malam ya temau lirik ya bedanya dinya memang aku napis dulu tapi 2-3 hari baru aku start betul kira ke ngatuanya lah udahnya aku teringat ya singkat ke Wansa. Aku muda berundir yang pun. Aku tu nantung ngamai lagu tu. Aku lagu tu selalu nang sama aku. Lepas aku tu danduat.
1: Jendera
2: danduat. Ini kak, aku teman tunggu kian. Nasihat dia bisa ya, baru boleh gawa report mainnya. Kangau ke vokalis, drama aku. Predik, bisa Wan datai ke. Kangau Wan kia. Tes lagu Wan. Nomor make lalu baik aku terus. Setanya kami lalu ngiga grok kami lah. Lalu jadi step band kena keluar ke lagu
1: tu. Lagunya tante.
2: Ya.
1: Leban leka lagu pengrindu putus di tengah jalan itu tadi. Tentu ya kini kurangnya. Kira feelingnya new
2: kelano
1: nanti bakal uji kita nak populis kita dulu. Leban yang mic lagu tu. Tentu ya basic dalam sejarah ya lagu tu. Nah. Lama yang main lagunya dia mau magang feeling emosi apa sih magang
4: lagu tau sebenarnya mainnya feelingnya masuk lama bisa cerita ke lagu tau cuncun yang agak udah yang agaknya cuncun ceritanya jadi bisa cuncun, cerita lah
1: benar jadi udah ketemu lagunya tadi
4: lamanya kini ramadnya kalau saya kurangnya tiba-tiba macam kena main belakang lah, kenyak.
1: Banyak. Jaga. Tuh, tidak iu ringan, tuh gagal. Aku main tidak ya, inu jadi bayang.
4: Nyamai feelingnya dalam.
1: Ya. Kita iu anak gagal dengan nyau. Nak semua inu bayar. Oke, jadinya lah kebuahnya tadi. Wan kita main, kira ke, benung terjadi lah ternyata ini. Nanti masalah kita cerita kenyataan lama kadang kita main lagu tu nanti ada emosi nak masuk ke lagu ya betul okey jadi lagu lagu tu kala masuk jadi finalist Asia Jazz sebab lagu tu nah.
2: Belum kala. Cuma yang masuk carta sudah.
1: Oh carta, carta. Jadi berapa minggu dah jadi juara atau ke kala jadi juara? Tidak
2: silap ku tiga saya.
1: Tiga minggu. Ne. Jadi kira ke tahniah dengan kita lagu tu ngangkat ke kumpulan kita kelebih kita Ari Miri deh. Okey, jadi lagu terbaru tu udah masuk dalam semi finalist SJJ. Lagu nama, padah kena lagu nama.
2: Nuan Penerang Dalam Peta.
1: Iya, tania, ya, ya. Kira ke terubah ne?
4: Terubah.
1: Ke terubah. Okey, uji cerita ngai beli peninga kita ke lagunya siapa ngaga? Okay.
2: Lagu tu pun aku mengagak.
1: Oh, nuan mengagak.
2: Leban aku bisa, aku ke bisa mimik cerita ulian eh.
1: Boleh.
2: Leban lagu tu sebenarnya aku nak suka orang mengagak, mesti ke kumpul mengagak. Nya kebuah. Nama-nama lagu kelemahan bisa mesti dengar aku. Nama kebuah. Leban cita rasa kelemahan aku nemu rahsia aku pun vokalis. Aku je nemu rahsia yang pun.
1: Jadi mengagak lagu tu mesti ke nanya vokalis dulu ne.
2: Kurangannya kelebihannya deh. Kenyanya. Ya me lagu tu sebenarnya dituju ku ngegai bini warna aku lah. Ya kelebih ke cerita ya. Ya minuan pedal petang.
1: Jadi leka lagu music semua nuan pun ngatur.
2: Ya, ku mengagak.
1: Jadi inti bestnya bekanya nuang ajar
2: nah,
1: ya.
2: Nah. Kami bisa kerja sama lah. Katanya nak semua idea kau juga. Aku meri idea cuma tidak boleh ubah aku.
1: Oh, ubah tidak itu.
2: Tapi masing-masing. Nak boleh kat hari aku hari aku magi yang
1: betul.
2: Kerja sama.
1: Jadi uji nuan madah balap peninga kita kini asa kita lagu tu munyi ke orang finally masuk dan SCJ tu tadi tajak pun kita kira keraban baru ne.
2: Terkenyat lah rasa
4: sok.
2: Oh ya leban nak kalau baru pertama kali soba bedau jadi pengawak atau bedak orang aja ketuk gaya orang tu masa ini kena
1: nyandi
2: tante dari empu pun kenyat dah
1: jadi kita mayanya dah terima hari wife m kini kita nak kesal kini nak uha mayanya kini
4: bukan nggak suka macam nggak suka kan berak ke kemai. Kalau benda lagu, benar tak apa belada, udah tak kuat.
1: Ampun, kita.
4: Nah, kalau experience besar lah.
2: Ben berita tu sobat terengah dari aku hari Twin Tone Music Production lah lembak berdua hari cikgu Helen Yuntai. Kalau cikgu, cikgu bisa benda. Hari ala nanti emailnya mada. Kita sanuk masuk ke. Aku eh.
1: Betul kena.
2: Betul kena tu. Dan kononnya betul sanuk ke ya. Nak salah ke ya. Nyak kalau mada tidak ya aku pun. Kalau baru pertama kali.
1: Akhirnya aneh. Jadi itu tadi kita ngegaya Selangau paman diri kita nak ikut kian. Jadi kini persediaan lagu baru kena semi finalist SJJ itu.
2: Untuk preparing udah sedia lah kami sebab.
1: Udah sedia.
2: Cuma gak ngatur.
1: Kuliah masuknya.
2: Nanti ngumai rumput tadi besar sih nanti minta tadi besar kami sebuat tu. Janji kami udah tadi udah ya.
1: Iya.
2: Nanti bisa rezeki kita terus lagi.
1: Iya, betul.
4: Apa tuh pun cita experience besar kan.
1: Iya. Kita betul. Nah, enggak jauh kita nemu.
2: Ya,
1: rezeki masing-masing laban kita nemu laban lagu tu. Laban kita nemu nama pokok kita mainnya. Tentu yang mayu surprise. Tentu kita ni nemu tiba-tiba nyu nada dia tubuh kita kita ajak ke main nah ni nemu ne. Okey, jadi udah tu lagi balap dengar kita kan dengar sidak lagu lagi. Aku mari awak sidak sobat merindang kita ngau lagu udah dipilih masuk dalam semi finalist tu lagi. Okey, kita nang awak kita mari awak sidak berehat dulu nyu majak kesal sidak yang bedak putu ne. Okey, kita merindang ngasih lagu hari sidak pu kelemayan band diberi lagu pengrindu putus di
2: tengah jalan.
1: Ade.

0: Kitai, Nimpian hari 4, Bergah hari pukul 2 ngali hari, Nyentuk raga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngal temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngagai Rabana Miak kemai hari. Semina buat Wire Family.
1: Ya, nyak ya setik lagu hari kelemayang band pengrinuk putus di tengah jalan. Nyu rindang sini ya, belagu itu ne. Okey, jadi sekali lagi ngagai balap dengar kita. Jadi cerita temuai kita berprogram Ruai Kita. Ianya kelemayang band siku finalis SJJ ke-9. Nah, tepuk jari dulu. Ya. Okey, jadi tu tadi bos kita udah nerang ke siapa ke ngagak leka lagu semua tu tadi. Jadi ulih nuan nerang laban nuan madah nuan bisik studio, madah ke semua peningat ini alai studio nuan tahun bila udah ditubuh kenyak tadi.
2: Okey, jadi studio pun lagi baru, ku bisa penyanyi lebih dari 10 ikut dah, termasuk kelemayang lah. Aku cuma terubah ya, aku terbana lah. Terbana aku udah ngeluar dengan emas dengan kaca. Selalu dimain DJ ya, YFM.
1: Ya.
2: Dalam setahun lebih lah, udah.
1: Oh, setahun lebih ya.
2: Studio, studionya sebab rumah aja lah. Tapi kak dipindah aku nak lama lagi lah. Bas Nadia dia. Dia baru kuliah official ya lah. Dia tu pedau lebih lagi baru rumah.
1: Oh, jadi laban nuan madah atau nuan sikuk ke ngagak leka lagu semua tadi. Tentu ya besi orang baru tak ke penyanyi baru ngigak nuan.
2: Ya.
1: Kena ngagak lagu, betul?
2: Mayu.
1: Uji laban madah nuan kat lebih 100% fokus ngagai band on po. Bekeninya nanti bisi orang baru ke asuno ngagak leka lagu.
2: Okey, nya bagi sigi udah bagi aku lah. Teban studio tu kerja lain lah band aku untuk pengawal lain. Nang sigi bisi masalah untuk ku ngusi dai ku buka ya. Teban kami band tu pun ngeluar lagu selalu ya di planning aku sigi setahun sekali lah. Aku nak ngeluar kalau mayuah dalam titik tak dalam setahun. Teban munyi kurang kami sebuat tu agak ketika ni kata menjaga kami impu ketika kami impu view lah kenyaknya. Jadi untuk orang bukanya sigi bisa lah. Tu peluang aku ngatu mayuah dah sidap penyanyi dari aku.
1: Okey, jadi tu tadi tanya ke bukai dulu. Kita mari awak bos kita berehat dulu. Kita nanya siapa dulu? Bass kita kini, gitaris kita kini. Okey, kita mari awak tidak berbelakang ke belakang.
2: Okay.
1: Laban ya ke nama tu ke main bass tu semua tentu yang mesti ke feeling ke main ni. Nanti ulah ya kenyak aja. Okey, uji nuan bassis ni. Okey, uji nuan madah anderang ke orang berkeni nuan menghayati lagunya tadi tentu ya demo diberi bos kita tu tadi deh. Kini cara nuan ni mau bisi kreativiti nuan bo tu tadi.
3: Biasa ya kami sigi kini mana kita sama lah selalu ya. Nanti baka kami mau bincang sama diri kini cara tu lagu tau kini cara tu lagu sigi. Jadi semuanya bagi kami tu tugas. Jadi untuk gitaris okey, begini cara melodi dari tone dari semua. And aku pun nguji ke gigak kreativiti kumpul cara main.
1: Iya.
3: Ini korang bisik bungai lingua ya.
1: Iya, betul. Leban dengan jadi satu tiun dan ada bisik bungai ni. Jadi baka kita basis, kita gitaris tu tadi. Tentu kita nama tu nak cun. Nama tu nak tu nak uji nuan derang ke bakani kaya kita kerjasama nama tu nyentuk ke kita uliah mansut ke setiap muzik tu cukup mana kreatif nyamai didinga balap dinga kita
3: Untuk semua aja kadang-kadang bisa ke penyaran jarwat ya bisa jarwat ini lah biasa lah lepas kita seband jadi semua kami ngena equipment dari mpuh barang equipment dari mpuh narai hari komputer apa semua jadi ya penting untuk maka kami kengagak lagu begitu. Yang penting yang pun melodi, tempo, ngau kini mana?
1: Emosi. Yang
3: pertama kreativiti, ilusi ngau menghayati, cara menghayati lagu ni.
1: Iya, betul. Okey, kita mari awak ngagai gitaris kita.
3: Drama.
1: Drama mesti ya. Drama pun penting. Nanti nane bunyi drum, kusung bunyinya lagi. Okey, drama kita itu kalau ngau cetak kenyalang tina salah kau neng.
3: Beda kalah. Bisa invite tapi nyalah beda mesti masa.
1: Oh, beda mesti masa. Okey, uji nak terang ke bala peninggal kita, laban kita nanti nyanyi drama tentu nak tahu sengapa ni yang nembah ke dramanya tadi. Uji nak terang ke bakeni nuan uliah kreatif ke dirimpu kena mansut ke setiap lagu tu.
3: Ya, ada kreatif ke dirimpu tu. Bukan area aku aja kan sebenarnya. Bisa gaya dia dari bala seben kami tu. Bukan area aku aja campur lah. Bagi idea semua. Saya dari kreativiti dari kumpul lah.
1: Oh, kreativiti pun bisa ni. Oh, jadi laban nuan tu kira kalau ngau tim bukain jadi drama ke nak kalah?
3: Kalah ni. Kalau aku main band dua, band orang campur lah.
1: Oh, band
3: bistro bar.
1: Kelamaya
3: ya. Bisa ke kan tahu luar punya korang.
1: Okey, jadi tu lagi apa lagi benar tadi?
3: Tim.
1: Uji nerang ke ngagai peninga sama meh so tanya tadi. Kini nuan uliah ngasil ke siti leka lagu tu lebih lagi berkawak ngau kita raban tu tadi.
4: Ya, jadi sebentar kami recording selalu ya. Nama tu bisi draft vokal yang akan disend dalam grup. Sarinya lagu kedua tu yang disend dua bulan sebelum kami record lagu tu. Jadi aku memang struggle ngambil masa aku lah supaya aku mencari solo yang cun ngau lagu tu lah. Memang buka bunyi ko boy tadi kami pun bisi main baluar, bisi main selalu jumpa minggu bisi main bisi-bisi lah. Bisi list tukar tang. Nyama tadi aku cuba merik masa aku ninggal lah lagu tu. Ya, jadi apabila kami berkumpul, ya merik dia ya, aku merik dia aku. Jadi banyak tadi memang kami nyampurnya. Kakak aku kan nama dia aku tadi, bunyi koko. Pakai sidang madah tu nangam tim. Datuk tukar itu. Nyak tukar kena tadi. Bukannya kak? Bukannya apa?
1: Oh, bukannya ni? Bukannya apa? Nyung, aku kebaik saya dah kesal. Okey, jadi nak pasal ke jam kita. Bisi seminit dah. Tapi nak ngacau. Kita meri awak sidak yang merindang kita. Okey, minta siapa gitaris kita bersedia dulu. Okey, jadi seraya sidak yang bersedia. Balap ringan. Jadi, udah tu lagi. Kita dekat meniang ke Kelemayang Band dekat merindang lagu nama Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, kita asu sudah bersedia dulu. Jadi kita tak terus ngelawak kami di TikTok Kumpu atau ke di Facebook Mini FM alaban sidak tu live lagu au. Nada bisi AI, nada auto tune tu. Alu dia. Okey, nanti uliah gitarnya, mic-nya semua gitar. Baru boleh dengar. Okey, nguji kedua lo.
3: Baru.
1: Okey, lawak. Okey.
3: Tinggal.
1: Jadi sedoi benih berdiri kene?
3: Berdiri ko. Senang sikul.
1: Berdiri.
3: Backup aja.
1: Okey. Tok.
3: Tok leh, tok. Awas.
1: Okay.
5: Hello, Tess Mawan.
1: Sikit bakar, balik pun ni. Baunya bakar ke kes cerita kenyalang. Okay, dah sedia kita support. Okay, kita ada kemen yang ke Kelemayan. Kelemayan Band. Nah, juga sarok pun nyebut. Kelemayan Band dekat main lagu?
5: Nuan Penerang Dalam Petangku.
1: Okay, teruskan.

0: 자.
1: 어, 네.
2: 나딩.
0: 소리 가이즈.
1: 오케이. Arai tu pap jarinya ya. Okey, nang awak besi tu play on mimit ni. Ya, salah dengar kena tadi. Okey. Okey, terima kasih Ari. Kelemayang band lah bau dah kena tadi di YFM Miri Sarito. Hanya di ngarap ke pokok kita mujur. Kelebih lagi kita kak ngagai Selangau ber SCSJ ke 9. Okey, besi jaku ke penuh di hari kita sebuah kini. Hari bos kita eh.
3: Bos.
1: Jaga kebunuh di mereka nyukung agak kita kelebihan di SCSJ ke 9.
3: Jaga kebunuh di.
1: Okay. Ya.
3: Jaga kebunuh di. Kita nak tengok.
4: Betul dia nak tengok.
3: Jaga kebunuh di aku support kami semua finalis SCSJ lah. Bukan kami aja. Semua ke bisik datai mainnya. Anak-anak datai. 1 hari bulan 8 kena ke hari 6 pukul 5 lemai.
1: Ya, okey. Selamat Moju Jaya ya. Ngagi kita semuanya diharap ke bisi manis-manis meh orang ya. Miri ni boleh ya. Ha. Okey, jadi kita Datuk kita ada berinang lagu hari Watnok diberi nama Kaban Sampai Mati.

aku Julin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan. YFM,

Ku hari Stella Philip Sulu ninggal anak mandahnya. Ya, nama kebuah Sulu ninggal anak mandah kebuah nama. Munyiko bisik sekedar malam ninggal tu tadi mandah DJ. Kalau ditinggal kurang nak mandah. Saya aku yang minyak tadi tu rasa apa tu jangga koma pelambak kaku munyi korang dah banyak seminak lagu aja kena merindang semua malam peringat kita kelebih lagi gip gulai kami sebuat atau ke gulai kami di YFM Miri ninteng hari 4 anda berasai gip bisi 15 minit udah ke berujung program berinteraktif Y. Oh, jadi ku baca pesan ke BC, ngelatai ke pesan di Facebook Miri FM tu. Jadi bertiti tu tadi pun BC tang mayuh udah lenyau. Laban mayuh orang komen ke maya BC temuai kita tadi ke melayang band kamai ku saruk nyebunan eh. Okey, jadi aku nguji scroll dulu. Pedak dini pesan ke penudi tu tadi ni. Okey, tanda ngacau kita baca pesan di Facebook rasmi Mini FM tu dulu. Atau hari Richa Uno, koya madah ke selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawak. Panas kami dito di Jalan Simpang Si Munjan. Minta nambah lagu Sylvia Banyi Diau kedengar saya kena merindang kaban Facebook dengan orang kengelala harap ke terperindang Richa Unuk lagu Sylvia Banyi tadi sudah ditebah berpun program kita yang tadi ya. Okey, jadi itu hari Hillary Jones yang madah ke nama tu tadi Angat di Labuan minta lagu hari Duna aku tetap saya kena merindang kami serumah di Bayung Sarikai lalu anak orang siku dito ya gawat bos Spital Sibu harap ke yang bisa ningal meh tu hari Hillary Jones selamat ngalari hari megak ngan wan. Jadi tu hari Iba Vincent, aku ya hari Sibu Jaya panas kami di Sibu Jaya.

minta DJ mutarkan lagu Manggai ke Hati hari Yus Andrew. Kena kemenangan dari impu DJ, lalu kena menang semua bala pendengar radio YFM Miri Pakar ke tengah hari itu. Okey, hanya hari Iba Vincent ke Siti tu, hari Clara Rose minta tebah ke lagu hari Florence Sai, Kau Antara Tua. Kena beri nanti diri serta bala sama ngau aku gawat di top meh. Lalu nuju Nuan DJ. Terima kasih Clara Rose. Ke Siti tu hari Chlorinating, hari Kedah tu DJ. Selamat tengah hari orang Kedah. Angat mai menua kami di top. Minta lagu hari Florence Sai, Kau Antara Tua mega. Dituju ngagai keninga radio lemai tu atau hari Chlorinating. Oh, jadi ke Siti tu hari Carl Wendy. Aku yang selamat lemai serta nama berita DJ. Manah berita kami di Miri itu. Hari Matang Kucing minta lagu hari Florence Sai mega. Kau Antara Tua. Okey, terima kasih Carl Wendy. Ke Siti tu hari apa lambai minta nyapa kita aja yang mada keselamat ngelari, selamat ngali hari megang ngiluan apa lambai, selamat berjalan ke pengawa kita pemisi orang kapit itu ianya Ladana Kangi Injum. Yang mada ke panas kami di sungai Amang selirik kapit ngali hari itu DJ. Terima kasih orang kapit, nama berita orang kapit tentu ya lama tu harap ke kita bisi ngericah ke program Sorokku Sayang di Sibu ni. Nak jawab pun jalannya sejam lebih aja. Okey, tu hari Paul Watt yang ada ke selamat berjalan ke pengawal di Konti Mir FM. Terima kasih Paul Watt. Hari Tanjung Manis panas kami di tu minta pasang ke lagu hari David Leo Menantu Indai. Kena merinang semua minat YFM Miri. Nama meh ya milih lagu Menantu Indai. Okey. Hari David Leo tadi ni. Okey, kita berinang lagu ke Siti tu, lagu peminta hari Paul Watt tu tadi, minta lagu Menantu Indah hari David Leo.

David Ilio diberi nama Menantu Indah. Ya, lagu peminta Aria Kapit tu tadi. Ianya siapa namanya tadi? Apol wa tadi ne. Aria, okay, Aria Kapit tu Ari Tanjung Manis tu tadi. Terima kasih Apol wa. Oh, jadi terus mulai kami. Jadi anda berasa kita lagi bisi 5 minit berujung program dah 3 minit sebedau jam pukul 3 ngali hari. Jadi ku baca siti pesan di titi tu pesan uju kami serumah ku ya tu Ari Andrew Ibi. Pesan uju kami serumah berumah jirum naga merit sangan tatau ngarap ke gerai belama. Udahnya tu Ari Frederick Rian Ari Pera, selamat bertugas. Terima kasih ya Frederick. Nanti bisi awak ada keminta lagu Ari Florence Sai, kau antara tua merindang dirimpu serta bala petunggalku DJ Arab Sidak terperindang. Thanks kau ya dia Ari Frederick Ryan. Jadi kira ke nutup program kita. Terima kasih ya bala peninggal kita. Laban udah mengulai ngoh kami pengelola program di WiFi Miri nanti yang hari 4 pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 lemai tu lagi. Jadi udah tu kita dekat mengulai pengelola program hari Miri inya basah kayan ngoh kenyah tu lagi. Kita tetap gulai ngau DJ Pauline. Udahnya di Kuching, YFM Kuching bergulai ngau kapan kita di Kuching jam 3 rentak ngali hari itu lagi. Okey, jadi mumpul dulu aku bala peringan. Jadi tadi kita dengar ke lagu dari David Ilio, Menantu Indai. Jadi kali itu kita berperindang lagu dari Esna Lala. Ianya disindir menantu. Jadi kita mulai baru berawak minggu baru. Mulai ngau aku minggu tu bercata kenyalang ngau di awak ninjau Sarawak. Bahamu pun aku selamat hari 4 ngau berjaga kami kita di rantau Jalai. Bye-bye, mumpuk dulu. YFM.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Visit Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranah Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Bernyang Band dengan lagu Arisa, semi-finalis kita yang kebiya anugerah sapa juara. Kita ke minat dengan Tanah Bernyang sama datang ke Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 hari 6 pukul 5 main lagu keterbahaya dipilih kami ya ungkep ya rentak ngali hari 9 hari bulan 7 tahun 2026 panas di Puak Menggeri Kuching ungkep lagi kita gini dengan kami. Terima kasih memenuh nampung awak ngelah tengah hari tadi bergula hingga pengeluar program kami di YFM Miri ya 3 jam di konti hingga DJMA tau ke tiu ini tuan ke pukul 6 lemai tuan lagi ya kita ke benung kawak gini dengan kami bak palan palan gawak wai tau ke benung berdagang bak palan palan tamu di serata menung kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih laban ke milih kami nyadi stesen pemerindang hati kita ya ungkup ya sarito tentu ya YFM segulai sejalai. Hari lagu Arisa kita nyingkang gagai lagu kedua tu lagu di sada sebelas tahun ngau lagu ya dara datang nyiat adeh adeh adeh neh. Kedua lagi nyanyi lagu ini yang Michael Jamat ngau lagu ya pengrindu di lamun sebun. Terus dengar kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Michael Jemaat dengan lagu ya pengerindu di Lamun Sebun. Okey, 3:25 minit ngali hari. Aku nguji berandau engkau pengeluar program kita di Sibu. Nguji line kita dulu ungkap ya lemai tu. Wow, ianya mini kondi kita Pak Palan Sarawakku sayang di dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Nguji berandau engkau pengeluar program kita di mini kondi. Begulai engkau Margareta. Hello Mar. Berapa bunyi ni Mar? Okay, lagi nguji baru ngangau DJ Mar kita, Margareta, ba mini konti kita di Palan yang ngatur Sarawak ku sayang untuk bagi menua Sibu ketika berlaga diatur hari 5, hari 6, gau hari Minggu. Okay, sekarang aku ke bersedia ngangau Mar baru kita mending ke promo tu dulu.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM, nama RTM Klik, YFM, segulai, sejalai.

0: Ya, sekali lagi nguji ngangau pengari kita di Mini County. Okey, di Palan, untuk kita ngatur pengurami Sarawak ku sayang. Hello, Mar. Okey, lagi pada bunyi tak, Mar? Okey, sekarang kita mutar ke dulu penanggul. Okey, kita ada nguji line OB kita, berlengkau pengari kita, bab Mini County di Sibu. Merindah kita ngau lagu ke dah disedia ke tu, sebab kita ngau baru Mar di Sibu, ya. Terus, dengar kami segulai sejalai YFM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerindahan kita ditinggari.

ke tahun tu. Rokap dekat Diatur Bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat Diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami rentang hari-hari. Jam kita 3.34 minit lemai. Nguji baru ngangau pengaruh kita. Bapak mini konti test line. Kita dua bergelenggau pengaruh kita. Margarita di mini konti kita. Hello, Mar.
1: Hello, MA.
0: Oi, nyak ya. Nama berita, Mar.
1: Nyak ya. Bisa didengar ni, MA.
0: Awai, terang.
1: Mana berita tu, MA?
0: Okey.
1: Terang, eh.
0: Bukan ni, gayari di Sibu dah.
1: Gaya hari kita di Sibu, MA. Apa panas rekan tu, MA.
0: Okay.
1: Pecah batu kena kenyau.
0: Panas melah ke batu korang tu, MA.
1: Ya, panas melah ke batu tu, MA. Kena gaya hari kita di Kuching dah.
0: Di Bandar Kuching, Puak Menggeripan, Sebaka, panas. Okay. Ngarak ada nekul. Terbalik balah kita ke Benung, jadi hadir ingat tu pengarami kita di dataran Tuan-Tuanku Haji Bujang dah.
1: Ya,
0: MA. Tahu lansap mimit, Mar. Beri peluang ke Nuan.
1: Okey, terima kasih, MA. Meri selamat ngali hari mengagai semua bala peninggal kita. Nyangka kita di atur benar mendiang ke radio kita. Kebenarnya kami di atur hari studio mini kita di dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu. Kalai program Sarawakku Sayang di atur berengkah hari pergila 10 hari bulan nyentuh agak 12 hari bulan 7 2026. Ngaunya nesau meh raban kita bala kita mayu baluar din nyangkanya datai dari Sibumpu tau ke besemen dur kita di Sibu ditau tau datai tau sangkai ngagai dataran Tuntungku Bujang tentu ya mayu macam program tau ke aktiviti ke bisi diatur nyerumbak program Sarawakku Sayang tikas bagi pilih menua kita di Sibu ngau ngelansak metau hari ya keterubah ke dekat diatur pergila tang sari tau nai udah cukup rame tau MA laban bala sidak ke mandang pengawal pemandang dia hari raban agensi hari bala sidak ke dekat ngatus merit service ba Sarawak pavilion ngau service na ya udah ngadu ke setup utai sedak ya dia maka kita di studio mini itu mega
0: belangati ke diri nah
1: udah bersedia tengati ke diri
0: yeah.
1: Laban bisik kira tiga bengkah hendur tu tadi DMA bisik Sibu Kitchen and Sale ba spiak kian ge anyak ku masuk kita mpu data MA kita pantau data dulu medak di Sibu laban di Sibu itu kira palan dia kelima dia tu program Sarawakku Sayang lalu bisik mega munyik aku tadi Sarawak Pavilion and Service ke services ke bisik di gagak dia lalu bisik konti kita RTM di tau kita tahu datai aku tong lalu ke kita datai yang kaknya kita medak bertutup nak uli tama ko kita uli ya nanti kita akan nilai atau memang yang medak berkenai gaya kita gawak ba konti ni MM lalu ngau ngelansak tu pergila dia soft launching tau ke berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 apa palan atau ke bapanggau dia soft launching tu deh lalu bisa pekit makai tu bisa pekit makai tu MA makai kebab pergila
0: untung kita ni
1: aw bidi amat aw pelimpah harinya pergila mega muak ke lemai pukul 2 lemai bisa pekit kira ke ngatur buah menya buah kita ke bisik di menua kita tu nyangkanya buah dah bayu dah bisik di Sibu di tu peninggal kanya ka ngaga gubahan buah-buahan tempatan deh lalu tu mega orang ke rindu nikai petikai ke dinding tu bisik ungkup bala orang ke baru kak nguji tau ke dikumbai kita beginner friendly challenge tau wall climbing kelimpah harinya bisik pekit nyurak ngomega ungkup anemit pejalai tau ke runway show ungkup bala anemit atau situ utai ke patut ditemu kita pekit tau ke ngeregister di rempungau e-peraduan di buka agak berengkah dibuka pergi lah mayu wah perayaan tu peninga tau ke kita ke mendiang ke di semak menua kita di Sibu tau ke datai ngau datai ngau masuk i peraduan kalai bisa 99 itik perayaan ke besar-besar ngantik kita lalu bari ke penudinya tentu 11 itik motosikal ngantik kelimpah harinya pergi lah bisa zumba ton muak ke lembai kena kita nge nama tu ngerek ke tubuh kita itu, ngambil ke dani, mendalam yin, ngerek ngambil dani, nyak peningo, lalu malam pergi lah bisik, malam budaya Sarawak, nyak sekedari aktiviti kita ke bisik datu pergi lah 10 hari bulan 7 2026 gaung lansak. Pihak megak bermaya atau jam kebukai pergi lah dia kami sebuat pergintian untuk berganti madah ke program-program kita ke bisik datu engau atur pengawal atau ke program ke bisik nyadi ba mini studio kita di dataran Tuntung Kebujang Sibu di Tok DMA. Engau megak balap ninganya meta DMA ngujung ke randau tua kelimpah hari ke nguji ke lain kita itu neh.
0: Ya nguji ya munyi kamai menyamar neh. Oh terang dari di tinggal deh.
1: Ya munyi kamar. Terangnya MA. Oh, ada kuliah banyak.
0: Iya. Adab kini bini bini konti kita ya. Mbak adab dini.
1: Bakal kita di kapit subah yang mau pintu penama nandar.
0: Oh nanti jauh nih.
1: Semak pintu penama lalu nanti kita medak besai tanda Sarawak Pavilion Gau Services. Bermua pintu penama kat ngakai Sarawak Pavilion Go Services nya ya.
0: Kira ke 8 singkang datai menya ni.
1: Oh, datai MA. Lalu besemek engau panggau ke besainya. Okay, oh. Kita sikit hari bak pintu penama tu muak ke kibak.
0: Oh, bala manyu ha tersau magang mendatai kiat ni.
1: Oh, tersau magang. Oh, laban bala pulau program kita ke bukai megap bisi datai di Tok MA.
0: Banyak meh. Kira ke bertemu baru kita ni sebuah betul ni baru buat kena ke hari 6 telak ne.
1: Ya.
0: Hari mini konti.
1: Saya ke baru ne MA. Saya ke baru dah.
0: Iya.
1: Baru.
0: Iya, okey.
1: Merupakan saya terima kasih mengagai raban tim teknikal kita Obi udah ngatur ke kita sebuah atau MA. Angau bala kita dia meh ke sama dan mujur ke test line kita. No dempu meh.
0: Terima kasih Mar.
1: Okey. Okay, terima kasih.
0: Okay, bye.
1: Okay, bye. Bertemu baru lah.
0: Iya. Okay, pengari kita Margarita di Sibu Kebendaria kami dua ya. Benunguji ke line kita ya. Test line kita ungkap ya mini konti bapalan program Sarawakku Sayang ke dekat bergah diatur kena ke hari 5 pagi lah. Nyentuk ke ngagai hari Minggu ungkap menua Sibu yang berpalan bak dataran Tuntuanku Haji Bujang Anang Muai Peluang labah menyuga program ke bisi diatur di rintai ke ungkap bala kita antara ya Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Main Asal, Malam Main Asal, Konsert Rakyat Gau Fun Run. Nitiah kemudian juga bisi diatur enyak senam robik adih-adih semua di kita Muai Peluang neh. Okey, kita ke dia di Sibu pelilih menua Sibu Anang ingat join Sarawakku Sayang.
2: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
0: Ya, segulai sejalan kau. Kami sebetul update status bahawa YFM Iban. Mai kita sama berhati ke hari.

Malaysia. Lemai tu bisi hujan bas kedandur di Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang, Nadai Hujan, di Kuching, Seruyan, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kain, Sibu, Gamukah, malam lagi. Gau tumu pagi lagi ya, bisi hujan bas kedandur di Kapit, Miring, Galimbang, Nadai Hujan, di Kuching, Seruyan, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kain, Sibu, Mukah, gau Bintulu, Gata Siat, Bila Kita Bergelombang, 1.5 meter peninggi, angin berpeput dari barat daya, gau pengelaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesih pengangat gau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, dah tu aku update status di FB kami. Suraya kita ketau berpintak ke lagu. Okey, ungkep ya rentak ngali hari. Sari tu ya, peningkat kami ke dia di Serian, di Tepekang, di Tepeduk, di Mongkos, di selampung benua kita di itu. Kagi ni kami, terima kasih ya ke kita. Lagu ni Johnny Tuk dengan lagu yang nampak sepinggu je. Kedua lagi nginjau lagu. Okay, sama masuk dengan pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Masterpiece Menyadi.

Berita kita mati ke gerai magang kita ke ngali hari tu ya. Okey, Pis Menteri Dagaram Nuan Gau Kos Penghidup Negeri Sarawak habis ingatur pengawal Juangan Rahmah Madani nya ya. Okey, kita ke dekat lawak program tu dipinta mai biak ke dirimpu atau ke plastik ke dirimpu laban adai disedia ke pengawal kita ke guna kambut plastik ya. Maya Jualan Rahmah Madani tu ke dekat diatur kena ke 11/07/2026 kena ke hari 6 tu pukul 9 pagi nyentuk ke 2 ngali hari berpalan bang JKK RPR Taman Sri Cahaya Sungai Moyan ya. Okey, kalau imannya juga barang-barang ke dijual ke murah lagi hari rega bak luar didin ya. Aram kita sama ngerebut peluang tu ung kepala kita kena dari program ngelawak ngagai pengawal Jualan Rahmah Madani. Okey, hari 6 tu 9 pagi ke pukul 2 ngali hari bak JKK RPR Taman Sri Cahaya Sungai Moyan. Anda tu jauh hari traffic light kita ke dekat bilok ngagai Jalai Taman Malihah ne. Kita ke dia di Batu Kawah di Malihah. Okey, di Jalai menuju ke bau ninga program kami. Terima kasih ya. Ya, kemudian driver nyara ke Anang ngantu ya. Ingat berkita ke driver wai Anang kalau laju Anang gak kalau lupa Anang ngelaban arus sejalai kita Anang laban api mirah kita gak ya. Masa patahnya saya malam.

0: Qatar 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Galeh Ari.
2: Ya, jam kita dia terpukul 4 lemai bang jam kedua rentang ngalih hari. Terima kasih kita kagi ninga kami. Okey, sudah beringkah macam peminta di FB YFM Iban kita berhati ke. Okey, Siti Mengga penesah ke nyadi di menua luar kalai penesah tanah berenyang dua kali ke nyadi di menua Venezuela ya. Okey, sudah naban urung 3,800 senyawa 16,740 kubak kal nitiah ke penerang dari agensi berita N dulu penerang ke diterima dari Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Enya Josh Rodriguez kena ke kemari ya kalai bab penerangnya ia madah ke 6,462 ke mujur diselamat ke 856 bangunan tetapi enggak pengerusak 190 buah bangunan rubuh bab penusahnya kalai raban berkuasa udah beringkah nganjur bantu pemakai enya urung 9,000 tan pemakai hingga lebih 9.6 juta liter air ngagai sidak ke tasah setegal penusahnya kalai 27,398 ikut benung diperubat ke kalai ia megak madaka pemanyu raban berkuasa kebejalai ke pengawal ngigak dengan jelamat enya urung 30,000 ikut 28,192 ikut enya raban volunteer ngau stukung arif raban penyelamat antarabangsa urung ya 4,388 ikut ya. Okey, nyok tak jadi di benua luar. Udah tu aku singgah dulu di FB YFM Iban maca peminta bala kita ya. Sebab kita gagi berkali yang lubang ribun untuk ngagai pengujung program kita pukul 6 lemai tu lagi ya. Nama-nama aja penguji kenuntung video kita. Biar kebesabar mehau ninmu kagi tanya benar terbang. Angat ke kita moto nada ekon kapan dak buka lah cermin besar-besar ini. Nanti nada angin berpuput nak kipas dulu. Nanti bini duduk sepiak nginjau bini muput kita dah lama ini. Stephanie G. Nujah penguji kedua lagi Saung Van Kemaya bertemu baru.

bala ibu-ibu kita yang kebenar berbala berdapur baru dah ngintu ikan kini okay, daging manuk kita pedak gaya kena panggung manyau kita ini nama penyadi dipakan peningkat kita panas ke kia Salisha Ganyun okay. Ia minta lagu Ricky Anderson Siti Penanggul antara tua kena merindah Monica Giman Dominic Darcy David Rebecca Giman Indai Cermi Laja Gawan ini tiang kau semua ke ngelalam ke kia ngarok kita merindah terima kasih Juni Band Dimiri MA dengan Nuan minta lagu Enggai Jauh Nuan dari Anderson Ngalai kena merindang di rimpung kau kawan-kawan FB Sasha Amanda Indu Kenawit Madeline Eng San ngagai Banyi Manduh Doria Kloni nak tinggal ke apa yang kau indai petunggal ya tu rumah murin bakung ai jalan lingga di harap ke terperindang ke kia terima kasih Cecilia Kumit kasi menjengkel program kita ok pihak megang Sasha Amanda MA minta lagu Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna ngetan lagi kena merindang kaban FB ya Mak Ping enya Animate ngagai Emilia Senfang George Siddiq Da Blin K Banja Stamos TV Still Love Juni Band Cecilia Commit Cecilia Malon Cecilia ngagai Serena Sendai Janang Cindy Ann Mary Bell Martin Iba Vincent Indai Lubo Bibiana Robina Tulma Clarence Widan ngagai Nenek Beatrice Ujang Entering Peter Tingkaku Jam Akib Muam ngau semua peminat Y FM Iban ngau semua peningkat kita ya pesannya jangan lupa untuk bahagia segi amai ok James Pengiran MA Panas di Sibu Benung Ningan Nuan Agnes Indai Robin ok di Miri MA Ningan Nuan terima kasih pemegat Rini Sabai selamat bertugas Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan yang minta lagu Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau kena merindang peningat-peningat kita kabar-kabar FB kebenung ningat ke program kita lemai tu ngarap ke tepe merindang Sunny Ann minta lagu Laki Sigat Ari Jessica Timah kena merindang dirimpu engkau kabar-kabar FB engkau semua kenglalam ngarap ke mujur dalam kerja semua pengawal lagi aku nampak baru pesan bala kita lagu rancari Joshua Josh enggak lagu yang peraja mata kedua lagi enggak lagu dari Jacqueline Johnny Aman dipindah peninggal kita tadi Nadai Guna ngetan lagi

Sadai gunang tanah gi lagu di sada Jacqueline Johnny Aman. Okey, dalam pengerindu kita bisinya kengetan ke pengerindu laban ke amai-amai sayau amat-amat rindu ke pangan diri. Keduanya bisi bangsa ke hendak kisah hendak peduli putus-putus lah peduli apa ni ilak lusak tentu ya bisi ganti. Keduanya laban ke kelalu kecewa dalam pengerindu nyo kerempi yang nyawa hendak dibaik makai ya. Okey, lapar laban kelalu kecewa. Keduanya laban ke hendak tan lapar baru kecewa pagi tadi pukul 3 sudah berengkah makai. Nama peduli ni hidup sikit gak ungkup kita makai ya. Anang Nisa Derimpu. Okey, Upis Meteorologi Malaysia. Lemai itu tadi bisa maksud ke jaku tangkan kalai hujan banget engkau kabut. Diadang nyadi lemai itu nyentuk ke pukul 7 lemai itu lagi. Sebengkah kandang negeri di benua kita. Di Kedah hanya di Sik Baling Kulim ke Bandar Baru. Di Perak larut matang selama Hulu Perak Kuala Kansar engkau Kinta Pemegah di Pelilih Benua Kelantan hanya Tumpat Pasir Mas Kota Baru Tanah Merah Bacok Macang Pasir Putih di Terengganu hanya di Besut Setiu Kuala Neru Sengau Kuala Terengganu di Pahang hanya Gari Kesebaka dekat Nuntung Kandang Munua hanya Tanah Tinggi Kemerun. Okey, di Selangor sama megah bahulu Selangor engkau di Johor Mersing engkau Kota Tinggi kita Sarawak Nadai Tambak Sabah di Pelabak ke dekat Nuntung Kandang Munua Kudat. Okey, kita ke Benda Reba jam ke itu berjimat bahagian Jalan Alun sambil-sambil kita ke dereba nanti lagunya slow berentak lundai ngarang ke kita nya anang ngantuk ya. Okey, terus mengerindang hati diri engkau lagu ke disada Daniel Delvin engkau lagu ya asa hati ku lagi nginjau lagu disada semifinalis kita Anugerah Carta Siapa Juara Dayana Sini Singkang.

0: Nama Maadi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iba.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Ya, bala kita kadang-kadang kita ke ngalu ke kedai berjalan kaki berbaik ke payu orang Siti Megak. Kerban di kedai kita nyedia diri ni nemu kena gagai ukui empat ngau payu orang nama diantik ni. Okey. Okey, Lina Bugis mendingan program kita yang kelemah itu di Johor secara online MA kekiai minta lagu hari Jackie Incun Tusah Berkira Kenuan kemerinan dirimpu Kabandia Pangkas Unggang Wellington Imai Bulan Pegari James Anyau Duknawir Dawa Tenggoling Mary Uban Martin Sindonedi Ngarinuan Selamat Bertugas di Konti Lemuk Randi Begak minta lagu Stanley Pua MA Pengingat Lama kemerinan semua peringkat kita Agnes Sindai Robin di Miri Panas MA Ena Klaim Minta Lagu Florence Hyde Kaul Antara Tua Kena Berindang Dirimpu Kebenaran Dengan Radio My MA Kokia Pian Begak Kaban Kita Akan Minta Lagu Kesama Begak Fiona Bunga Sebenarnya Program Kita Louis Frankie Pian Begak Kesekali Tu Enya Catherine Robin Okey Minta Lagu Marilyn Bakar Tunggu Langus Kena Berindang Sedang Mak Bibi Di Kemuyang Sibu Dairina Di Skim Sekarang Kebenaran Dengan Gai Kaban-kaban FB Okey Panas gayari kelemah itu MA Kokia. Okey. Rini Sabah sending ke program kita. Terima kasih. Flora Deli minta lagu Kaul Antara Tua Florence Hyde. Flora Ladum benda-benda ke program kita. Dengan kita di bau tu Jessica Itan MA. Muak kelemah itu bisa bermuak gayari di bau Kokia minta lagu Rarah Bulu Palak. Hari Lucy M kena merindang semua peningkat kita hingga peminat setia YFM di Selampur menua kita. Okey. Ngarok ke terperindang panas megak di pakut sepauh kuk ke Alice Spencer mesti nyapa terima kasih Roy Kuang benar dengan Nuan MA di Seri Aman megak panas jam ke dia tu ya sama-sama dengan Guy Alistair Cibain di Bintulu megak panas benar dengan program kita terima kasih ngagai tuan rumah ngadan kebenung bak rantau jalan jam ke dia tu minta lagu kena merindang bala-bala tuan rumah gabala pengulu pelilia menua kucing ngarok ke terperindang kekia ungkap bala kita ke baru dah mandi baru dah bersugu bala ke laki-lakinya agar ke sigat berlama meh kita lemai tenang lagu dari Jessica Timah laki sigat kedua lagi nginjau lagu dari Winnie Albert hendak minta lebih ya.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

48 minit lemah ya. Malam tu manyuh kita ke tinduk temu laban ke angka temu pagila yang medak main bol kita quarter final pagila Perancis bertemu ngau Morocco. Okey, piamga kena kari 6 temu pagi pukul 3 Spanyol bertemu ngau Belgium. Okey, kena kari minggu temu pagi pukul 5 mega Norway bertemu ngau England, kena ke hari minggu pukul 9 pagi nyaya Argentina bertemu ngau Switzerland. Dia tu nyamai medak bul tiketai nya ngai nunga TV besai ulah dipeda ngena handphone kita mega ya ngena RTM klik ya. Okey. Kita kagi ninga kami di selampung nak kita serau bumi kenyalang. Terima kasih pukul 5 mai kita sama terbaik ngagai Kuala Lumpur na lama mending ke berita kita hari pusat berita di Wisma Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 5 lemai tu lagi ya. Lagu kena merindang bala kita mai lagu di sada Anderson Galai berwai ngenang nuan lagi lagu di sada Willie John enda di pebasa selama mengenai bambai tibu kebenung barang tak jalai mulai ke diri palang gawak lemai tu ya benung ninga kita. Terima kasih agar ke sama jimat bang jalai aluan.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2020.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chanvirakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang diketirkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan keturunan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsema.spr.gov.my atau aplikasi MySPRSema. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Les Bleus pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, sama belah sayang ke pangan diri kita, sayang ke kami, kami sayang ke kita, nyak baru kita lihat segulai, sejalai, belamaya. Yang terima kasih, kita ke dajuan DJ MA kenyari pukul 3, ngali hari itu tadi. Ya, rentang ngali hari kita 9 dari bulan 7, sehari itu. Kira ke Siti Gelagu, kena beri nama kita, sudah mending ke program pelansar jurai 6.35. Nangkan kata lagi, ya. Okey, kena nutup program kita, ya, rentang ngali hari kita, bertemu baru kena ke ngelang tengah hari hari 6 lusa, ya, bakal selama randau minggu tunggau carta kenyalang. Terima kasih banyak kita ke udah ningat kami di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyalang tau ke nengah RTM klik, ya. Okey, ngarep ke sombang Jumat Bajalai Alun, kita ke menun dereba kerja ngerja pun kita yang kebesar itu enggak hati kecukup ia lantang rai. Bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Lagu ke penudi Clement Joyce, Bertumbak Umpan.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katerubah. Ngau kedua, laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawap ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badok.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit pulang.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapak, lebih dipangkat ke ribut kudik, tau ke penanggu berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runing tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peningah, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan bakal ke dia tu. Terus ke pengerinduk kitab bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya Shalom, Shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai ngau kitab buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai ngau kitab bala peningat. Yang jadi minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai ngau aku Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai dengan aku, udah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny itu udah ngelalu ke aku ngagai kunti sehari itu.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh nang amat, ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke bala peningah ke ninga tua bakal ke sarito ngemuan muan ke perencing megak Pastor ne.
1: Betul betul nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peningah tucum-tucum lalu ngawati titik gagap ke sarito.
0: Ini ke suah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor titik gagah
1: ubat titik bisa. Aman, aman.
0: Jadi, bala peningan, nyak pengharap hati kami, harap ke semua bala kita, hari ya kemin, sampai ke besai tuai, hangumuan berita ke mana, lantang-lantang hati, serta agerai, ukas minat sarito, atang, ba hari-hari itu dekat datai. Keminggu tok bala peningan, kita dekat ngenang, tujah pejalai Gereja Christ Baptist, sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhir 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak ne Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ne Pastor.
1: Oh my wah nang amat nama indah indah ribut biau balai megak bisik
0: ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat dilansak kita ngau sili agi jadi seninjek benda megak laban Pastor Graham uliah bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi keterubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kuda. Nah, atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama ke selama megak ne ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai hari Unifor bisik megak ngau bisik empat ikut sidaya ti ketuai kau deh Madam Low tik ngari ke Director Datuk Georgina serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association, lalu pihak mega hari KMF Kuching Ministers Fellowship, lalu bala hari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors tik bukai bala bakiah di Semak di Kuching ni tau. So malam nyak megak bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC bepun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang biliak dia tu nyeng kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban tik ke bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tik ngaso ati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun yang pasal.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pasal pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di sini pasal bak CBC serta habala raban nuan pasal laban kita udah mujur ngatu pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita mendak tok de pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya nanti bakal ada miat de pastor. Sidak ke ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah tembok belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26
1: udah.
0: Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak ya, kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tok ke founder CBC. Bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar tik ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja Tok Subak Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai ke Kak Labuah Haid Mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai tik mensatu. Preaching pasal pengarap senang dan berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai tik kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya munyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakutnya nang ngandal ke ia ngenyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ngi jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: ya
1: andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan. Nguna ke pengasih ya. Ya, His grace.
0: Ya.
1: Okay? Lalu, nguna ke tulungnya. Berkat ya. Dikena ngerja pengawak ya. Tiap-tiap hari. Datai ke sari itu. Tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau. Cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi. Lalu pelajar ti pemadu yang mana ianya. Kami ngasai. Kami nemu Tuhan bisik ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah. ngau kedua. Laban, Raban bedau manguah mayanya, bedau manguah oleh bersawab ke pengawak, tang pengawak manguah serta berat. Ya, manguah kali berundang dekat badok. Ya, nama kebuah cabaran terlalu manguah.
0: Ya.
1: Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan, Jesus diudah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakato siko pastor ti amat-amat nego aku lebuh aku nak berau berkunci nguya lalu nak berkunci nguya bak mayanya tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakut Tuhan lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa lalu lebuh aku nerima jakutnya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan udahnya bak minggu siti aku bisik ruang ngepeluang bisik ngajal bak dua siti bak menua bukai lalu leka jakut atau ke ramai jakut terdebrik sidak ngagi aku lebuh aku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak neguk aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu lalu bepun narinya munyi ko leka jakut orang putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang ni pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul kerusi nadai, PA nadai tu kena mancal ku tanya nadai.
0: Ya.
1: Nah, lumayan pengurang.
0: Ya. Jadi bak peraga mati aku tok pasal lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusung siti cabaran kita ke uliah daripada aku ditok nyangka dari segi financial ko kita ada pasal
1: nang betul maklumlah bisik enam keluarga ya. Aja na ya ni kebayar sewa ge sewa ya. Mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ketok kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi sitik badan ya ke oleh nulung kita ngerja utai tok de pasal ti beban dia ngau bakal dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang ya nanti bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tapi puji Tuhan atajak pun bepun ngau kusung atajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemua nyentuk ke sarito de pastor.
1: Betul.
0: Jadi bala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Greyman berkawal ngau cabaran untuk ke pemal ati ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal untuk ke cabaran untuk ke penangguh ditapi kita. Bahkan ni bekeni pen penguji ti diasai ke kita, penangguh ti nuntung kita, okay semina bak perkara ti dipujurai ketua atau depasa.
1: Betul.
0: Atau megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara ti pemadu berguna, yang nyak kita patut lihat hati serta nak lejo nguji, munyi kejakut nuan no turning back depasa. Lalu pula yang agai batang jurai tu atau pasta. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemal ti diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih terima kasih. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita iti mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakunya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita inah penemu inah duit ringgit pihak mega lebih bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngegaya ianya sampi bala raban beguna amat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak depedak kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngegaya ya nang dekat semak datai ngegi kita. Jakob ya madah datai semak ngegaya lalu ya dekat datai semak ngegi kita. Tuhan kita bisik ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngegi sebab balaraban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngegi balaraban, bala kemedia siti rahsia kena kita mutual ianya lebuah kita bisik kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujual kita.
0: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabakku si liat sawat Pastornya tadi. Rahsia pemujual. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersamping dengan Tuhan. Ya, ukai seminat lebih kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini. Indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey bala peninga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bugulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di YFM.

0: kami di YFM. Boleh ngau kami buat program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graeman habu boleh ngau kita. Pastor Tuan Ampuang baru pulai baru ngagai ranau tu atau tu Pastor.
1: Okay.
0: Abah pengalama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita. Bak Raban bayak kenyak tadi hari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh Pastor. Nyawa bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana hamat jago tu ah, jago tanya tu pengobanan hari Raban aku amat berterima kasih yang kasih dah ya. Munyi ku jago orang maklum lah bala kami kedatai mayu hagi hari rumah panjai lalu sidaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh aib mata ku labuah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja sikut induk ya rabala Raban hi ridik-ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu bata ya nyua kenyak ngege orang rapot nama arti semua itu ya nyak pengobanan penyumbangan hari Raban cukup balat berguna hari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tuk nyadi kepuannya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami ngikat semua bala Raban ngau pengerinduk ya aripun ngemun ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujual indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban ti bisik komitmen ti bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh ti kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Taala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Bayaknya pemerik secara praktikal secara duit ringgit tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya nyak ti ngasuh utai ti berat nyadi lempuang. So lebah Raban ngerja serta ngena pemerik sida ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tau utai kena pedak aku nyadi iba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tau lebah mayanya begulai kita boleh mayuah. Nanti kita nak bergolai nama utai ti uliah kita ini ya. Tuk mah kunci pemujual lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan hari semua bala Raban sacrifice tidak ya. Indah lebuah kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobennya biasa sidak ya. Nang amat sacrifice sidak ya.
0: Nyak mentadi enti kita berarti ke pastor nyangka pelabak kaku meh ari segi duit tua nyangka kurang tang tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya jadi lebuh tua ngena pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak de pastor nah
1: nang aman
0: ya lapan kita nemu tiap ikut kita kita bisik pengelebih jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara ya pelabak aku habala peninga udah terang benar penerang ari pastor Graeman sawut ya tadi cukup merek perangsang okay semina ngagai aku tamega aku percaya jaku ti dikunci kaya oleh merek perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serikat pastor

0: tu tanya aku ke penudih mehbak topik tu ke sekali tu pastor. Nama Jakob Lalau Nuan kelebih lagi bak orang ke bisik kangau gawa melatuhan bayak kenya kangau khusus tak ke kangau umum. Lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala raban ke dekat gawa ke Tuhan atau ke dekat ngemuan ke pengawak Tuhan ke terubah pengawak atau ke kangau tu bak runding aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai laban bis penguntuang ti besai penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai ajal Paul bunyi tu pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia tidak datai lebuah kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang siti cabaran ti besaya mai ingat musuh kita nak depedak tang pengawak ya ngencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak depedak ya uliah ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak depedak ke pengamat artinya kita bertempuh ngautai ti nak depedak kita so lalau aku ditu lihat ke ati baik semua tanya dalam sampi anang tu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias lebuah kita melayani Tuhan mesti nitiah ke iring Tuhan ukai pengasai kita empu ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita okey bak dunia tau mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tau tang bak Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang udahnya nama agi fokus ngagai Tuhan Yesus belama anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya nama utai kokunya utai ke ngau nuan bertumpuhnya pengujinya anang merenyang ngagainya laban ti nuan merenyang ngagai Goliatnya nuan mandi yang derempu ngau penangguannya nuan baka bunta lagi nama arti Yakub baka bunta artinya uliah bunta ngelaban orang ti kriang orang ti besai nadai na ya di jelentia ya japen udah mati ya kriang serta berani anang lembut hati laban Tuhan nak merik kita roh ti lembut ya merik roh ti kriang nyalai terus kriang dalam Tuhan anang ningal ke suara ti negatif anang enti nuan ninga suara ti negatif dinga suara dunia tu mayuh macam utai ti ngasuh nuan dekat badok ti ngasuh nuan dekat ngetu ti ngasuh nuan ngai agi aku bakal ngai aku tadi ya bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat kak badok amat laban nak Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singin kependiang kita ninga utai ti positif ne pastor
1: betul
0: ya ngarap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu hai kelebih hagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawa melaka Tuhan gini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala peninga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tok nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih. Lalu jakut simpul aku dituk bala peninga pengawak numbuh ke gereja ukai pengawak ti lempuang ukai pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti dia Subhanahu taala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang na ya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itik melawa Tuhan. So bak jari nuan, bak jari aku bisik tanggungjawab tik besai ngemai orang maiwa ngagai penghidup tik meruan ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga ngagai kita, kita itik melaya terus kerim dalam Tuhan, terus berani gagak rapat kawal kita ngau Tuhan. So kita itu jadi kepemela semak ke kawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama agik tersebut aku itu simpul aku mengkang berini serta bapangai bak jakuk ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman ninggal ke dunia tu. Ia nyak jakuk munyi tu, "Well done, my good and faithful servant. Well done." Jesus ngamat kita, gemala aguang nyabut kita. Leka jakuk ya, badas amat. Anak ti talua, anak ti rindu kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kita bala peninggal, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kita terus datai bak garis penamat.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham, terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua Ari pun tadi. Jadi atau Pastor pulai baru ngagai Nuan, nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan. Kesaksian CBC ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagai pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngagai nuan atiku aja. Awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan kena ngeninggi ke nama Tuhan, kena ngemesai ke nama Tuhan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke nengah CBC perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekat ya, His will be done. Lalu sampai aku awak ke Tuhan terus ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala ti datai. Dekenak nuan ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema ti debrik nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000. Ianya ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga, awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidak ya. Nuan ngeneguk pengharap sidak ya. Awak ke sidak ya nyerah ke penghidup derempu. Indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan. Nuan ngenak sidak yang ngau berlipat ganda. Semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemelah nuan bayaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidak ya. Ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dinia lain dua sidak ya. Awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus, Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai, lalu nyakti merek revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan, terima kasih ke program tu Tuhan, berkat pengawak kami ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakap program Pelasa Jurai 635.

Terima kasih YFM di Kuching, dia tahu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tu Peningat semua. Begulai ngaku di Sadari Limbang Sarito Rimpat 9 bulan 7 2026. Dah berasai peningat semua, dah 9 hari kita iba bulan ti ketujuh ke bulan tau-tau ke tahun tu. Bagi selamat tusun program kita nah 15 lagi kita bisa hilawai bintu lo. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bagi selamat aku nak kediri ke buat konti tu lapan bisi temuai ngau aku buat program Randau Pengerai. Udahnya pukul 7 lemai. Bagi selamat kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabu terus dari YFM di Kuciang. Udahnya pukul 8 malam kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Lebih lagi kita ke Rindu Ninga lagu-lagu lama kita iban. Ya, begini ketusun program kita di sadah hari Limbang ke Lemai itu belabar dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam. Sebentar terus ngapu program kebukai terima main lagu ke udah ditusun aku ke Lemai itu.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 204 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ya, mungkin aku hari pun pun program tu tadi kita terus bergulai ngau program randau penggerai kita ungkup ke minggu tu.

0: Penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang untuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK. Ngayan ke pemenda atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya menagang virus COVID-19 untuk ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal ngodos tujuh ketiga tu udah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggala udah di penjalai bak serta menua ngenak cara berengat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau mega orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup hari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Dia tu kita bergulai dalam program Randau Pengerai Bakal Selama Aku Nak Kedirik di Konti Bisi Temuai Kita ke lemai tu Mereka selama malam Encik Bob Sanchez Edro nah.
5: Oh,
4: betul sebut nana.
5: Ya, Bob Sanchez. Jadi kamu beri saya terima kasih ya. Gaya kita hari ATM ngomberi tapi masang kita. Dan pun udah ngangau kami hari Pejabat Kesihatan Limbang ke berjurai ke kelebih lagi pasal penyakit lah.
4: Jadi kelemai itu tua dat nama terbukalah baru ngah peninggal. Jadi awak ke kita ini tadi bakal selama program tu boleh didengar ba ATM Click pemegau boleh didengar ba radio atau ke BC Live Facebook Rasmi Limbang FM boleh dapat kita dia tahu ya. Jadi itu Bob nama berita lemai itu nah.
5: Mana?
4: Bakal selama lah.
5: Hari itu kena sekejap hujan sekejap ndak.
4: Sikit gaya mana?
5: Ya mah.
4: Jadi sekumbang ke nuan tu tadi bertahun tu tadi. Berapa kali sudah kita
5: suah nah? Baru ya.
4: Baru ya kah? Tahunnya suah baru selalu nah.
5: Tahunnya ini si suah kan. Kan dekatnya. Kan jadi mau play jadi DJ.
4: Nang ada kerja apa gaya?
5: Kau pandang memang shift kita.
4: Tahunnya dia ke tua tu terus ngau topik tua ke lemah itu Bob.
5: Jadi bakal ke lemah itu aku dekat penjurai kata ke berkongsi tentang info leptospirosis lah. Ianya penyakit kencing tikus atau ke penyakit kemik cet. Itu bisa ngerkai menua kita lah ke Limbang tu atau ke Sarawak itu. Jadi penyakit tu ngerampit dari jelo ke manusia. Ianya penyakit dikangau nanti saintis ngangau zoonosis lah. Ya jadi leban ke terdedah ke kuman leptospira di bisik ba utai tanah di kamah atau ke air di kamah lah ya leban kuman nya leptospira nya tadi
4: jelo gecet ne leptospirosis zoonosis ne
5: penyakit zoonosis
4: jadi nama punca atau ke nama kebuah atau ke berkeni ke penyakit tau ngerampit tau bok
5: kuman leptospira tu bisik buat jelu nang si bisik buat jelu lah kelebih lagi jelu jenis rodensia kang homi rodensia ter bentuk ter bekal tikus bekal sida hamster guinea pig cet yang pula nak kira ter warna kelabu ter warna celum ter warna putih hanya
4: cet tu banyak besar
5: kang rodensia ya spesies tupai pun rodensia jadi nama tau ke igi kumannya bisik buat mamalia jelu darah panas bisa kena rampit lah. Contoh sida mayau, ukoi, capi, kambin, jani, kuda, ngau jelur ti bukai lah. Jadi mensia boleh kena rampit. Lepas sida terdedah ngau air atau ke tanah lah. dan ya boleh ngerampit kita yang dengan teliah atau ke kuriah. Terdedah ngau kuman ti kamahnya lah. Tanah atau kai. Dan ya lapisan mukosa atau ke selaput dalam hidung atau ke batar kuang dalam berkuangnya. Tali support go batar kuangnya lah.
4: Ini tadi cara penyakit tu ngaso berjangkit ne. Jadi siapa ke orang ti ulih kena rampit penyakit tu?
5: Orang te suah kena rampit tu kelebih kagi sida ke selalu kerja ke tanah lah. Bukan sida ke berkebun, berumai, tupi, tanam tupi ne. Orang gawa rumah semulih lah ke ngau begulai ngau jelum maksudnya terjelu orang terkerja batang sida bala dan sida ke maintenance parit ngau septic tank manhole. Orang ti berikan ngasu ke babas menya ti. Ngau orang ti gawa ba kedai makai ti kamal sulung cicit. Jadi orang ti suah gi ngaga activity rekreasi ae ya. Baka contoh berenang, hiking pas semuanya. Dan nya sida te barumah empu ti terdedah ba bisi yang si chat lah datain muai datain utu ngai rumah. Jadi baka contoh ya datain utu ba perka-perka nyumai lah ti na di tuci baka sida pinggai sida periu sida lemah sudu semuanya lah. Dan nya sida te apa nama terlibat ngobah lah bisi terkena penuh sabah atau ke orang ti rescue atau ke menyelamat dalam bahnya.
4: Jadi tu bab nama kini tanda-tanda atau ke kelai penyakit kemicet tu tadi.
5: Penyakit tu bisi mayu hempu kelai tu ke tanda ya. Yang ada spesifik madah ke segitu segitulah. Jadi antara kelai nya tubuh celap hangat, pedih kepala, angul, muntah, pedih isi, mata merah, pedih bahas tentang abdomen atas perut, atas mimet perut, batu, pedih sebab betis, mata kuning ngau air kemih warna celom lah. Nanti bakal mata kuning ngau air celom, air kemih warna celom bakal warna teh. Selalu ya, labang ke dah bawah pinggang dah kena bawah pinggang punya, yang dah ngerekai yang bawah pinggang. Jadi tempoh penyakit tu hari ia mula kena tanya ingap bertubuh datai ke nunjuk kelai pertamanya selalu antara 2 hari ngagai 26 hari lah selalu ambil purata dalam 14 hari lah selalu bisi orang mesti nunjuk ke simptom atau ke kelai nya danya 7% ngagai 40% orang ti dah kena rampit tu bisi ngasai perisi pedih limpak ni ngurak pankreasnya hati kembai, pedih serkung, krem, jangkitan paru-paru lah.
4: Oh, begini ke cara manusia mayu tau ke kita itu tadi, nagang hari penyakit tu ngelakai itu.
5: Jadi, kena kita nagang ke nyiliah penyakit tu. Bala manusia dipesan, ndak bermain rekreasi lah. Nanti bakal mayanya musim bah. Kena nama keselamatan limpu mah safety pengelikuan limpu dan ya maya tahu udah hujan lah leban penyakit tu ya bisik bajelonya bila jelonya kemik kemik biasa selalu jelo tu kemik nyama sebarangan
4: ya tu tadi ukai chat aja ne
5: mana-mana jelo
4: jelo ke sebuat di tadi ne
5: itu mamalia semuanya
4: tapi chat kempun nama ne
5: leban chat yang mudah gimana ya
4: chat game mudah
5: gimana jadi kemaya jelonya mancing kemik sebarangnya tadi. Jadi inti udah hujan. Maka contoh hari bukit ya. Ya tusur ke baru. Bila airnya tusur bah semua. Ya airnya mai kumannya.
4: Iki penyakit
5: ya. Ya mai tanya. Jadi inti ulah cuba seliah lah hari main ba tempat kawasan rekreasi banyak anang tiba ke bisi air takuang anang bermain sebelahnya banyak nanti bisa terlihat atau kekurnya anang kurang ke aktiviti bermain baik nanti bisa terlihat kita plaster okay, plaster ni simen kan agak sih ya. Plaster maksudnya sampal kena bekal okay gak handy plus bisa nama handy plus khas untuk kena terlihat terbesar atau ke nanti bentuk lah itu waterproof kita nak mudah tambah air lah nak mudah basah dan simpan tempat nur tikus nak uliah ngacau lah bakal contoh buat dalam tajau atau ke benda atau ke dalam kontainer lah kontainer nanti boleh nyimpan tapi tutup anang lah lengak mereka boleh ya boleh ngerekai bukan contoh makan nama mie segera kita bersih ke kuih tajau pun dah habis bungkus tanya ya boleh digeriat tanya jadi jaga pembersih rumah lah bang kita cuba ke nama nyilah ke utainya datang utuh dan jaga pembersih jari atau ke kebersihan tangan sebenarnya dia aku makai sebenarnya makai ngos pengudah ke jamban lah dan ya nanti bakal kita dah pulai dari kebun pulai dari tanah maksud ya dah bergegak ke lawak ke pemberikan semuanya nanti boleh mandi dulu sebenarnya sekiranya udah habisnya dah nanti kita nama kena penusah bah atau ke orang ti nyelamat orang bak bahnya lah bakal sida APM, sida sedadu, sida bomba semuanya. Kami mesan kita kena boot getah okey nama kagak orang Adidas payak terpandai terpandai bukan bau cukang
4: ke kuning
5: ngangai ke air tema air lah dan nanti mesti terlihat buka pada aku balut dengan pastel ke pastel simen ya. Oh jaga fungsi jari lah bercuci jari dengan air terbesi dengan sabun lah. Laban pengudah kita bercuci ke bukan contoh cuci ke rumah atau ke angkat air itu ni mesti menyelamat ngau diselamatnya bersih ke diri lah laban ke tercemar laban air dahnya nama buka pada aku tadi ngena but getah lah nanti kita ke tanah ke air ngaga aktiviti outdoor kita buat aktiviti luar.
4: Jadi lebuh punya ke nuan tadi bisi nyebut bekawal nanti semua orang ke udah pembah orang ke nyelamat pakai PM tu tadi nama kening ke kini kena beban risiko orang ke kena rampiat penyakit kemik ciat tu
5: yang pun risiko nang bisigi bisi kira tinggi banding orang terdiau bukan contoh diau nak
4: kita berketua tu diau diri nak daya macam mana kira kekurangan
5: bisi ke risiko bisi nak utainya ke rumah datanya ke rumah tak ke kita ngagai tempat di kamar ngagai pegai jari nak basuh jarinya memesan basuh jari tadi tapi nanti bakal sidak nang si nang dalam air dia semua jakuk lah nang si dalam air dan nyelamat kurang ni te baka contoh APM go bomba te nama survey okey survey sida memantau memantau kawasan nang si kadang-kadang perlu turun
4: ya
5: jadi inti baka sida bisi tanda kelai pada kepada aku tadi sida minta sida begawai ke klinik atau ke hospital ngambil ke ulih temu ngau jampat lah nanti penyakit tu ya ulih diubat ngena antibiotik nanti temu ulih nak tu balat yang punya yang pun pedih lah.
4: Jadi engkau tu soalan pelabak aku soalan bonus laban datang engkau bisa data hari nuan tu Bob orang ke bisa kena rampit penyakit kemicit berlimbang tu
5: bisa berlimbang tu nang si bisa setiap tahun nang
4: bisa tahun ni hari tahun orang ni ke Palemayuan ni orang hari wak panjai tau ke di
5: di
4: Nur
5: bisa hari kira hari ulu hari menua kampung nak kira rumah panjai rumah diri sidak terberikan sidak ke nama ke kebun ke umai ngau sidak terdiau bawa pasar tenang si diau pasar baka baka orang bandar baka orang orang bernegeri
4: kini ke kes ke dia tau nya bisi ngemai penusah nyau ngencang ke dunia kini kes kemeci tu
5: kalah bisi kes bisi kesnya tapi selalu laban ke mayuh ke kesnya laban ke lawan berubat bukan nak berkuai bisi ya bisi tanda kelahi semua ya nak terus berubat nyo nyo balat
4: baru ke kumbai penyakit bukai kini
5: nah. kita nak
4: kena angka nuan kengka atau laban nuan tu dah ke belatai bakun tingkap bisi pesan kini ngagai bala peninga ke ninga ke topik tua ke lemai tu
5: jadi nama pesan aku ngagai bala mayu ianya suah jaga pemusi diri pemusi orang bi lihat laban takut kita nama ngai ku tanya datai nutu nak kiralah tikus takkan jelu bukai gawa tempat kita gawa baka ke temu kita mun kita nang sigi kena bah jadi pesan kami anang ngirup ai ti nak di tanak lah tanak dulu ai sebedau ngirup lah kecuali inti buka nang sigi air botol nang sigi ta da jual nama drinking water nya tapi si sial kira baik gege tapi nanti baka contoh kita te nadai air tapi sai te bukannya ngarap kita mando nana dulu air lah ukai setakat leptos process tu aja bolehnya macam-macam penyakit sebenarnya sia laban kita cuba ngurang ke mudah diri
4: tajapan bunyi kenuan tadi meli air berpasai berbutua tadi patut dituci dulu butua
5: nama
4: tu penutua penyana
5: pesan kami nanti bakal selalu nyam meli nak kira air tian air botol atau ke tempat dalam tian sidak sadian semuanya basuh dulu sebelum kita
4: anda tertuntung ke
5: au nyam
4: tajapan
5: ya lupa bisi ngeke bisi bekau tanya kalau kita nan mu lupa kita nan mudah store sidak ni ni gaya sidak tanya jadi adanya pesan ngagai apa indai jaga anak kita anang ngelengkak sidak ngelangkan atau ke main air bah tip penting sekali anang da nanti bisi tanda kelai nama sinti bisi kelai kepada aku tadi datai mah berubat ngau jam 4 lah ba klinik atau ke hospital ti semua
4: Anda ngai berobat nih laban ya.
5: Ngai
4: kita dan nemu.
5: Ngai kita yang rekai balat gi. Ngujung ngai ngejong ke nyawa. Nyawa.
4: Oke, terima kasih Encik Bob ti udah begulai ke lemai to bekawa ngau nama to penyakit kemicit ke senang disebut. Jadi ngarap ke tua atau ke ulim temu baru ngau topi-topi ke bukai.
5: Anai rau lagi mesti.
4: Lagi mesti ne. Lagi ka saya ne.
5: Nyama ngarap ke nyama nyama kerja kawal antara pejabat kesihatan ngau RTM di terus kena kami ulih pejurai ke semua penyakit di bisik lah ba dunia tu.
4: Ya ba dunia ayah tu. Terima kasih sekali lagi Encik Bob ah. Jadi selamat mai kawan. Harap ke ulih bertemu baru di Sada Hari Limbang.
5: Terima kasih.
4: Hanya tadi peninggal semua topik kita ke minggu tu inya berkawal dengan penyakit kemicit ke di baik Encik Bob Sanchez anak Andrew. Jadi ngarap ke kita sama berarti ke lebih di bulan kami di Sada Hari Limbang. Kita bergulai terus dengan ke Hello Y Limbang bergulai dengan DJ Flora.
6: Dulu beri selamat lemai ngagai peninggal Sada Hari Limbang. Hello Y Ari Y FM Bintulu Saritau kena 9 hari bulan 7 begulai mengaku Flora Libat ya tentu ya kami dekat berkunci ke sekedap pengawak atau ke sekedap program ya ke bisik dekat diatur ngau mega ya ke udah diatur ya lebih lagi ba minggu tau. Jadi keterubah atau peninggal mai kita ngagai sebawah. Kita sama belak nemu pesta sebawah agi menggang diatur ya nyentuh 12 hari bulan 7 to elak kebenarnya udah pelabuh 3 hari bulan 7 to tadi ya nyentuh 12 hari bulan 7 di dekat datai to elak. Jadi pesta sebawah 2026 to diatur ba pasar tau ke waterfront di sebawah lalu mayu macam aktiviti tau ke program bisik diatur sepemanjai pesta sebawah 2026 to diatur. Jadi pergilah atau peningat 10 hari bulan 7 dekat diatur pengawak kedikumai program Gaya Hidup Sihat ianya bisik site sesaya setau ke senam aerobik dekat diatur ya pelabuh 7 pagi bak pasar sebawah nya 10 hari bulan 7 lalu kena 11 hari bulan 7 dekat diatur sebawah bike show yang dekat diatur megat pasar sebawah 8 pagi nyentuk ngagai 5 lemai kelimpah adanya kena 11 hari bulan 7 bisik megat pengawak kedikumai Battle of the Band dekat diatur muak ke malam berlabuh pukul 7 malam yang dekat diatur bak parking lot BDA sebawah lalu muak ke malam megat tentu ya bisik pentas rakyat diatur ya kalai bisik penanyi mega merindang kita kelebih lagi pemanyai pesta sebawah 2026 kelimparnya peninga pengawak bukai ya ke tentu ya oleh Narit Atim Mensia Mayu tau ke acara kemuncak kelebih lagi pesta sebawah 2026 tau ianya Siti Pekit tau ke pengawak Kedi Kumai sebawah Powerboat Race 2026 ya ke dekat diatur ba Sungai Kemena di sebawah ya kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tahun 2026 lalu atau kita ke rindu meda pekit bot laju tau ke power bot race kita tahu datai ujung minggu to elak ya ngau ngerami lagi pesta sebawah 2026 lalu bisik 6 kategori di pekit ke bak sebawah power bot race tau ya okey nya pesta sebawah lalu nguyen lagi kedua tau berita kedua ke dekat dikunci kaku tau agi mega ngenang pengawak ya ke diatur di sebawah mega ianya sebawah Agrofest 2026. Ya ke dekat diatur kena 10 ngagai 12 dari bulan 7 2026 reti ya berlabuh diatur pergilah ya sebawah Agroface. Jadi 7 sebawah Agroface 2026 tok diatur tentu ya kena ngelaku tok ke mempromosi kage produk serta hasil hari hasil hari pengawak bertanam di menua tok ya lebih agi ngagai temuai serta mensiamayuh ke bisik datai lalu tok ulih muka ruang kebesar agi alai sidak tok ulih ngerembai jauh agi ngagai menua bukai ya lebih agi bak pengawak bertanam kelimparannya 7 bukai sebawah Agroface tok diatur dikena nambah ke penatai pemisik lebih agi sidak ke orang dagang tani tau ke usahawan tani tau dengan pengawak sidak ia ke berdajak bak program tau ya serta mega tau ngerembai kaget kawa dajak sidak ya hanya sekedar hari objektif tau ke 7 sebawah Agroface 2026 diatur jadi sebawah Agroface tu mega bisik 43 booth dibuka serta bisik 12 itik agensi perintah bisik ngolok pengawak tok pihak megak 15 agensi swasta ngau megak 16 usahawan tani bisik ngolok kelebih lagi ngagak pameran ngau berjual sebawah Agroface ya kelimparannya pengawak bukai ke bisik diatur ianya sebawah kitchen pihak megak bisik kerusus diatur bakal kerusus ngagak sos cili, ngagak baja organik serta lica berkawal ngau berkeni cara kitai oleh nyaga sungai kitai ngau mana kelimparnya bisi mega pekit dekat diatur ianya pekit ngintik undang udahnya bisi the voice of sebawah tau ke pekit keroke kelimparnya bisi pekit ngagak kasam ikan tapah pekit nyurak diungkup ke ngagak nebiak mit ngau pengawak bukai kena oleh diri rintai ke Dito Magang mayuh ke benar ya lalu si tegi pengawal ianya bakal sebawah fun run 5 km pun bisik dekat diatur berserimai ngau sebawah Agroface tu jadi pengawal berjadi ke sebawah Agroface dekat diatur pergilah 10 hari bulan 7 pukul 10 pagi lalu di pelabak ke dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi anak utum. Akhirnya pengawal ia ke dekat berlabuh diatur pergilah sebawah Agroface 2026. Lalu Siti lagi berita tu peningai ia ke dekat dikunci kaku. Tok madah ke kami dari RTM Bintulu Megak tau ke Bintulu FM nak muai peluang bisik megak ngau muluk pesta sebawah 2026 dia kami bisik ngagak DJ Corner berserimai ngau pesta sebawah munyi kaku tadi jadi bertemu ngau kami kena 11 ngau 12 seribulan 7 tu ilak bak waterfront di sebawah kelimpah kita tak boleh bertemu ngau DJ tau ke pengeluar program Bintulu FM bisik megak aktiviti bukai diatur kami bakal kuis ngau karaoke santai bisik dekat diatur ya. Jadi bertemu kita bak ujung minggu untuk ilak bak DJ Corner Bintulu FM jadi ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Y hari YFM Bintulu Lemai tu jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang lalu merik selamat belelak ngagai kita serta sekali lagi merik selamat lemai ngagai semua.
4: Terima kasih DJ Flora hari Bintulu FM sudah ngelansa sekedar berita ke bisingnya di Bintulu nya programi ke diatur di Bintulu ngarap ke kita ke dia di Bintulu sama berami di Bintulu. Jadi kita terus bergulai ngau sadari limbang aku dekat merindang kita ngau Siti lagu hari Igo Anthony.

Okey, mungkin yang berlatih pendingan semua lagu Ari Ego and Tony Meligai Pengerindu. Ujung ke jam kita pukul 6.46 bila lemai. Dituju ke ngagai kita ke dekat Madu Pengerindu dekat netap ke Danji ujung minggu tau. Hari 6, hari minggu kini. Garap ke Meligai ke di kerengkon ke kitanya tadi boleh bertanda. Okay, kita ke Benung di Rantau Jalan, ngarap ke Berjimat. Okay, kita ke Benung, Benung mulai ke diri hari Indua Gawa. Ngarap ke selamat datai ke rumah meh.

Jadi berkawal ngau kempen meraih darah peningah kedekat diatur bulan 6 tu bulan 6 bulan 7 atau 2026 kebenar ya. Kedekat diatur hari Minggu tu 12/7/2026 pukul 8:30 pagi nyentuh lagi 11:30 pagi bak tabung darah Hospital Limbang. Jadi nyata di pengawal kedekat diatur. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelefon tahu ke bertanya ngagai tabung darah Hospital Limbang 085214263. Nya tadi 12/7 lalu 19/7/2026 Minggu bega 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi dekat diatur ba Masjid Baitul Iman. Lalu pihak mega kepenudi ya kempen meraih darah bulan ke-7 26/7/2026 Minggu mega pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi ba opis bulan sabit merah Limbang. Hanya tadi penerang bekawal ngau kempen meraih darah ungkup ya bulan 3-7.

Ya, lagu Ari Fazil ha, Bekali Hati ya. Jadi ngarap ke kita anda bekali hati enggak aku kalau main tu lebih lagi mengkang begoleng aku di sada Ari Limbang ya baru belabuah berdah boleh sejam. Jadi pihak mega apa kau enggau peka bimpa puluh bagi menua Limbang. Inya pengawal bapersa pengerai secara percuma ungkup orang kenerima sumbangan tunai rahmah STR ke umur ngah pasangan berumur 40 tahun ke atas. Jadi Limbang inya KKI Limbang, KKIA Limbang, KK Penganan, Klinik Kesihatan Batu Danau, Klinik Kesihatan Nangah Merit Limbang, Klinik Kesihatan Nangah Menamit, ngau Klinik Kesihatan Kuala Mendalam. Jadi Limbang, lalu di Lawas, Klinik Kesihatan Terusan, Klinik Kesihatan Lawas, Klinik Kesihatan Sunar, Klinik Kesihatan Merapuk Lawas. Jadi saringan, berpersa pengerai ngau nadai bayar, lalu bisi bantu perengka perubat, lalu inisiatif atau kensitif melengkapkan perawatan kanser ngau insitif tambah pengangkutan. Jadi kita ke dekat ngecek atau kemeresa kita tahu ngelawak www.pakab40.com.my. Ya tadi cara kita meresa atau kengecek kita layak atau kena maya agi nanti kita ke tadi ke berpersa pengerai gaul nadai berbayar ungkup peka habis 40. Jadi pukul 7 lemai itu lagi bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama. Kita terus berperindang dengan lagu ke sekali itu.

0: Hanya tadi pendengar semua, lagu lama Ri Anderson Ngalai Nuan Ambai Aku. Dikenal merindang kita ke rindu ninga lagu lama. Tang tajap ya, berdaun keluar ke program nada kelama nada kebaru. Tang aku pun rindu ninga lagu, lebih lagi lagu hari penghulu Anderson Ngalai. Okey, pukul 7 lemah itu lagi bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu.
1: Ni ke Jaku Sempama tu ne. Ni ni mana lagi tu pula pak ko. Mana Jaku Sempama tu? Nak murid rako. Berarti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agi Nuan ingga program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Toba, program Jaku Sempama. Engkau kita ke Minggu tu hari 4, 9, hari bulan 7, 2026. Jadi, Jaku Sempama kita ke terubah. Bakar Rian sama sekayu, bakar betuang asal sebuku. Jadi, banding ngagai orang ke mana hati. Anda ke papas rundiang, lalu semua kenggau begulai enggau sejalai di ambuk ya kaban magang kelebih lagi orang ke sama serumah sama perabuang sama pemetong sama pemandik sama air sama sungai sama penyangkai bakar tidak sama semenua enggau diri serumah. Jadi jalan yang nak jaku sempama tu nyak meh kita nak tahu berapa hati ngeluak ke jaku nak mana ngagai pangan diri laban kita itu bakarian sama sekayu bakar betong asal sebuku. Jaku ke cukup mana dikena kita nama tu kelebih lagi ngagai rebak nebiak rebak baru ke jarang ninga ke jaku sempama nya Siti jaku sempama ya.

Anja tadi peningat semua lagu Pengerindu Tua R.A.N. Tony Usan. Lagu tu direkod kami, aku ni ingat tahun berapa maya kami ngadu tau kan rekod program Christmas lengena live band mayanya. Ya, tadi sigi live band okay ngena karaoke ya. Tang Tony Usan dia tahunnya undah mindah kawak ke muka. Jadi ngarap ke mujo meden. Jadi kita terus bergulai dalam program Jaku Sempama Batu Suntik kedua ke Munyito. Jaku Sempama kita ke di Pekunsi kaku. Ianya baka orang ke Mata Jaku. Reti Sempama tu baka reti orang ke Mungkir Janji ngau pangan diri. Tambah ya tambah terubah ya sebekat udah digagak nak ke pengerat nitih ke Jaku semaya lalu barang siapa mungkir ke janji tau dihukum tau ke kena tangkan ke Jaku tang nak mukai-mukai lebu datai bamaya utai ke amat nyadi dia sekedar orang lalu ngai ngau ngerja pengawaknya. Jadi contoh ayat tau kerja cara kita ngena Jaku Sempama tu ianya ukai ndak kita suba udah sama ngagak sebekat nak mudah undur ke belakang sagi empai terpantup di bandir tu gaya ya kita udah terpejuah jauh lalu teknikal tentu nadai utai uliah mimin. Jadi tadi batu suntik kedua Jaku Sempama kita bakal orang ke Mata Jaku reti yang mungkin janji meja Jaku udah disebut tang ndak di penyadi ku ya. Okey. Terima kasih ke kaban belayan ke bisininga ke aku ke kucah-kucah di wireframe Limbang kelebih lagi lagi kaban lama aku di miri dia polis kita enya ami jadi bisininga ke harap ke lama dah bergulai ya lama dah bertemu ya sekumbang di Limbang sebab selalu bergulai tang dia tu nya jarang ke miri jadi harap ke maya bukai kita bertemu nah ha. Kita terus berpindah ke Siti Megal lagu lama. Aku perinduk ke lagu tu. Lagu duet Junior Man bergulai Angela Lata Jua Bertuah Berpangat Ngau Nuan.

Ya, lagunya tadi pendengar semua ngujung ke jam kita pukul 7.15 minit lemai. Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai tu. Jadi pesan keterubah ke sempat dibaca aku. Ianya pesan pemati datari gena anak empali tak ke apai dayang. Madah ke pemati bininya itih anak jenggalang. Jadi niang tu nadai kena 9/7/2026. Lalu di Sengai Balamayut 10/7/2026. Ianya pergila hari 5. Lalu dianjung 11/7/2026. Hari 6 pesan dituju agai kabar melayan ke diau Batang Rajang, Batang Entayih, Batang Tabai. Kabar melayan dipinta datai ngagai rumah Bangum dan bangkit Entabai. Dalam kesilia, kita tak telefon ngagai Sayun Anak Genal 019-8393-8008 atau ke Roni Menantu Niang 013-5051-979. Jadi biar muka pesan kita nangkan ketau ianya pesan pemati datai hari Melaya anak seribu madak ke pemati anak yang ni yang langi anak berendam udah nadai sehari tu tadi pukul 4.45 lemai 8/7/2026 kemari ke Mendaria malam Rabat atau ke Nyengai lemai hari 5 malam Nyengai Balamayuh 9/7 sehari tu hari bulan 7/2026 Nurngintu Fiau Siu Jalai Nyigu Bintulu Mayang Ubur 10/7/2026 hari 5. Jadi pesan nuju ngagai rumah rumah serit rantau Entimau ketibas dengan Mesau ketibas dengan Nayai ketibas Kerangan Rangkang ketibas Tapang Nawik ketibas dengan Ancau ketibas dengan Kejaka ketibas dengan Kuah ketibas dengan Setucuak ketibas dengan Lian ketibas dengan Garanau ketibas Rantau Lintang ketibas ngau kabar melayan tinggalan yang langi anak berendam sungai ketibas suang kapit sibu mintulu miri bertuang ngau di Kuching. Jadi pesan ke Siti tu pesan datang dari Sudan anak Juan tau ke Indai Buyung hari rumah layung sungai Sebungan Sebawah. Jadi pesan dituju ke kabar melayan babatang Sebungan bala di julak bala di jalai ulu Sebawah sebeban tasiak bala di tatau saya putih Nia serta kabar melayan ke Bukai sebarang nur alai diau. Jadi pesan tu madah ke ex cigu Nurin anak timung madah ke ex cigu Nurin anak timung tau ke apai buyung udah nadai pukul 10 tadi 8/7 kena 8/7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Barumah Layung Ulu Sungai Sebungan Sebawah lalu dekat Dianjung kena 11/7/2026. Jadi ngarap ke kita ke dituju pesan bisi ninga pesan ke Siti tu ke disebut aku tadi nah. Jadi ke Siti tu pesan ngetas sulit lalu ngupas ente balu hari Timothy jaga ngari ke ni yang menjadi ia menjadi ia sebilik dekat ngatai ke pesan pengawal ngetas sulit ngau ngupas ente balu ni yang menjadi ia ianya tu rumah Henry anak jaga atau ke apa rawon. Jadi pengawal tu dekat diatur bakal ke disebut itu kertas ulit tak kengupas antabalu 18/7/2026 pukul 8 malam kena hari 6 kena cara semayang tau ke adat Iban ba fiusiu batu 6 jalainya bau bintulu pesan kertas ulit ngupas antabalu dituju ke kabar melayan di Kuching Serian Kampung Kerangan Tegalung Kampung Kerangan Terusan Kampung Kerangan Jaya Kampung Menyang Kampung Tanah Mawang Balai Ringin Simunjan Suriaman Betong Pakan Skin B Culau Serikai Sibu Semenjaya Batang Sebawah Sungai Mas Tatau Bintulu Bakung Niah Miri Ngau Brunei Darussalam. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngagai Timothy anak jaga balumur 010-900-9627 atau Carolyn Gadang anak Henry ba lumur 011-1862-2422. Jadi dekat dulu pesan ke di sempat dibaca aku ke sekali itu. Kita terus berperinang gal Siti lagu Ari Andrew Bonnie James.

Selamat lemai peningat. Dia tu kami nabur ke berita lemai 9/7 tahun 2026. Sarawak ngelatih ke ekonomi menop sisir ngenap pemansang infrastruktur. Jematan Sentubung diadu ke 3 jematan baru benung di Prambu. Jematan Batang Lupar 1 nempat rekod menjadi jematan pemanduk panjai merakak sungai di Malaysia. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Perintah Sarawak Kerang dekat Ngemansang ke Menuap Sisir. Premier Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tun Openg mendak ketuk berguna benar dikena nambah ke penatif misi tiap ruang bilik di Menua Tau. Perkara itu mereka boleh dikemujur kena pengawak tinggal kat jalan ngau jematan boleh muka kandang menua ti jauh hari mengeri. Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tun Openg mansur kejar kutuk bak pengawak endur berjadi jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sehari itu tadi. Berbak ngenyak Datuk Pengitan Seri Abang Johari madaka perintah merambu dekat ngagak 3 agik jambatan baru di Sarawak. Projek ngagak jambatan barunya dekat Mungkur Kandang Munah Miri, Sibu ngon jambatan kedua Batang Sadung. Perintah megak dekat ngagak jambatan kedua bas pihak jambatan Sentubung, tinggal sundurnya nyadi jalai bergembar 4 itik lorong. Sebelum itu, perintah megak bisik merambu dekat ngangkat ke ngadu ke jalai Sultan Tengah, kepanjai 26 km, jadi jalai bergembar 4 itik lorong. Tuk megak nyeri sebengkah ari komponen jalai autonomous rapid transit ART. Ngagai ke dia tu, Sarawak udah ngagak 21 itik jematan, kalai 11 ari jematannya udah tembuk, lalu kebukainya agi benung digagak. Jematan Batang Lupar 1 dah ditetapkan Malaysia Book of Record MBOR nyadi jematan kemaduk panjai merakat sungai. Setipikin Malaysia Book of Records-nya disuat kebak pengeramin dur berjadi jematan Batang Lupar 1 sehari itu tadi. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas menerima setipikinnya hari pengari Malaysia Book of Records, Megat Faris Hussein Megat Muzaffar Shah serta dikemata ke Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jematan Batang Lupar 1 kepanjang 4.8 km digagang nak belanja RM848.7 juta. Jematannya dibuka ngagai Mensia Mayuh, Kenyau hari 21 hari bulan 5 tok kemari. Penegap kaul kerjasama ngau vendor serta kontraktor, nyak Siti hari kebuah Sarawak Energi Berhad, udah mujur benar ngada kekuasa karan tik likun serta entap. Menteri Utiliti ngau Telecommunication, Datuk Sri Julaihi Narawi, pada ke vendor ngau kontraktor untuk ngembuan pengeladik khas ngau penaut teknikal serta ngembuan cara ti inovatif di kena mutar ke penanggul, kelimpah hari ti nyedak ke atur ti fleksibel, kena berjalai ke projek. Ia mansur kejaku tu bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Kita datu benar-benar ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Tambang bilon air Borneo kira RM375 dekat Meruan sepemanjai tahun. Atur berkata endang diasuh kena tambang bilon jadi lebih entap lalu jadi ke benchmark dengan company bilon kebukai. Premier Datuk Puteri Tan Sri Abang Johari Tono Peng madah katur berkata megak boleh ngada ke tambang tiintap pagi ke rakyat serta nak kelalu panggai bak musim pengerami tak ke maya orang pemisi. Jam ke dia tu tambang bilon ke Kuala Lumpur dengan Singapura tak nikit nyentuk ke RM1,000 lalu bisik maya tambang bilon kelas ekonomi tak manggai RM800. Ya Mansur Kucaku tu bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Sekolah SK Kampung Sawai dekat nerima agih belanja semak RM1,000,000 dikena sidap jalan ke projek mengangkat ke pemanah infrastruktur. Kaban Konsen Negeri Sitak Daro Dr. Safi Ahmad padaka agih belanja ke boleh RM900,000 dekat digagak ngenak titik tebelian ngau projek Gabion dikena mutar ke penanggul tanah tumpur. Kedua-dua projeknya disadan dekat dijalaika dalam tahun tu. Kedua-dua projeknya megak ngayan ke perintah udah pembendar dekat nyedia kapalan pelajar di likun, kondusif serta manah, titak nguntung ke bala nembia engkau pengajar. Dr. Safi Ahmad Mansud Kejakuk tu, lebu ia kebjadi pekit lumbak ngemain ninting tahun SK Kampung Sawai 2026 di Mato. Aum Media Sarawak SMEC 2026 dekat nyadi ke Pelasar Besai dikena mengangkat ke profesionalisme raban pengerembai berita di Sarawak. Aum menyemegat dia tu dikena nampak ekosistem communication di mana lagi serta ulih dikarapka setipat dengan pemasan teknologi digital enggak peminta tiru AI. Sapit Premier BUPS Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke pengawak kengatur SMEC edisi ketiganya ngayan ke perintah Sarawak endang seluruhan ransing dekat ngelati ke industri media. Kelimpah hari yang besarnya SMEC 2026 megak dekat nur ngatur kerja jurai partikel ti bekaul ngau pengawak ngambil gambar, video, jalai guna AI ngau pengawak ngeluar ke konten. SMEC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 tu berserimbai dengan pengawal ngerami hari pengarang berita nasional Hawana 2026. Ya Mansur Kejaku tu lebuh yang kena ditemui bak program Johor Randau ti dikeluar ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS bergulai dengan Presiden Gerempuan Pengarang Berita bagi Menua Kuching KDJA Ronitio di Kuching. 96,013 ikut nembiak POM6 udah tak kedekat nerima bantuk berpungkal sekolah BAP 2026. Penderang Ari Upis Menteri Pelajar KPM berada duit RM14.4 juta udah diagih ke kena ngemerik bantuknya. Bak penderang sidak sehari itu tadi Upis Menteri Pelajar berada ke dalam tahun itu 52,810 ikut nembiak baru POM6 di Serata Malaysia dekat nerima bantuk berpungkal sekolah kebulih RM150 siko. Duit bantuknya ngakai bala nembiak baru POM6-nya di Sadung Belabuh hari 28 hari bulan 6 nyentuk ke 27 hari bulan 7 tu ilang. Siko lelaki kedidawanya di kaban geng 24 Hung Hung ngaku diri tak salah bak court session ngau court magistrate Kuching sehari tu tadi. T.I. Hung kebumur 40 tahun bertapik ngau 7 itik jaku tuduh ngembuat senyata ngau peruru ngau ndak belisin nyengkaun sitik senapang patah ngau 120 itik strom ngau nadai permit. Kod merik jamin kebulih RM18,000 ngau 2 ikut penyamin ungkup 6 jaku tuduh kedipcara bak court magistrate. Kes tu dekat disebut baru kena 23 hari bulan 7 ngau 6 hari bulan 8 tu ilak. Tajak pihak lelaki tu agik muran di tanka lepas sudah tu ia kalah didakwa ni teka section 130V dalam bracket 1 penal code. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Sarawak ngelati ke ekonomi menap sisir ngenap pemansang infrastruktur. Jabatan Sentuh Buang diadu ke 3 jabatan baru benung di Prambo. Jabatan Batang Lupar 1 nempat rekodnya di Jabatan Maduk Panjai Merakat Sungai di Malaysia. Ya, rakan kami Mike Tamliang ke berita ke lemah itu hari YFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
3: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda deh. Mbak menua limbang di tok.
4: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
0: Okey, semalam mai peningan. Jadi kita ada terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Mbak awak sada ada Limbang.
5: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke di tempat terus hari YFM di Kuching. Dia itu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.

Hai, aku Aaron Junior Ibas Tanah Parum, Sapek Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninting Hari 4, pukul 6 lemai, Ngagai 9 malam, YFM Limbang.

Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Ngamdar kita dengar lagu tu nih. Lebu kita nya tadi baru dah belelak, baru dah ngintu diri, engkanya baru pulai hari gawak kini. Sambil-sambil galik kini udah makai kenyang. Okey. Nah, jadi bunyi kakori pun program pukul 8 malam tu lagi berkeselama kita dengar ke program nadai kelama nadai ke baru. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke dengar lagu-lagu lama, kelebih lagi lagi mengkang bagulah yang laku nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 9 malam. Okey.

Hanya tadi peninggal semua tiga itu lagu lama sudah diterbahaku ngepun ke lagu nada ke lama nada ke baru lagu keterubah. Tadi lagu Steven Kanang Nadai Alah Ngiga Ganti, lalu lagu kedua ni Amir Kejemat Main Mata Nadai Reti. Lalu dua danya ditangkan ke lagu Edwin Nyambar Nadai Indo Di Kelala. Nanti kita Nadai Ngelala Indo Kelala Minggu Indo ne. Jadi ngarap ke udah tu mayu lagi bala peningat ke rindu ke lagu-lagu lama. Agi mengkan bagu lain aku bisi agi lagu-lagu lama ke ditebahku ngagi kita ke semampai nyukung program tu terus ke nyukung ngambil ke program tu uleh di pajak ke udah tu ila. Jadi pian mega bisi peninga aku tadi madah ke rindu dengar program lagu lama program nadai ke lama nadai ke baru munyi aku mega lebih lagi ngagi kita ke sekali skala ada salah sigi ada ada salah. Kita ninggal lagu lama kelimpah hari mayuh lagu-lagu baru dikeluarkan nanti hari nanti jam ba radio ne ba ba nama to orang ke ngerekod lagu. Jadi anang kita ninggal ke lagu lama nadai ke lama nadai ke baru nya metuju program tu diatur tau ke di adu ke ngambil ke kita agi ingat ke orang ke lama dulu ngerdang ngerdang jalai lagu-lagu lama tu udah nama tu pegagak ke lagu hari jeman piring tam keliak nah peti menyanyi kesedihan ini nah. Nanti orang keliaknya tadi bisi peti menyanyi orang pemisai banyak jadi dia tu pelabak aku engkau bisi berumah panjai pun bisi siku aja kini kengembuan lagi bisa ngembuan peti menyanyi ha. Kira-kira intik menyanyi harta pusaka kita keliak. Ok kita terus ngau lagu-lagu lama kita lagu nadai ke lama nadai ke baru.

Nyata dia dengar semua lagu duetin lagu Kak sama-sama bunyi Wilbert Dennis hidup nandai guna engkau baru dah didengarnya tadi. Lagu hari ini Amerika Jemat burung dalam sangkar. Jadi tentu ya bala peningat tu tadi udah dengar ke lagu-lagu ku dah ditebah ku tadi mulai ke pengingat maya kita kagi biak sebab bala ke bala ibu bala ini tadi aku pun bisa pengingat amat lama okay, dengar lagu lama tu tadi nah sigi lagi miat memayanya dia tahu nya udah tuai nah lalu pian mega bisi peningat aku tadi minta aku bertebah ke Siti lagu untuk lagu lama ke tukai ke lagu buat Pirai Hitam tang lagu dalam 80-an keliak lagu hari Daily Amira.

Hanya tadi peningan semua lagu hari Daily Emira Samut Me Samut Salam Ngau Saya Wari Aku lagu lama hari Daily Emira mayu peningan peningan aku tu kebenar tadi minta aku tebak ke lagu lama jadi ngarau ke kita terperindang ngau lagu-lagu ke udah ditebak aku terima me lagu kebisip di pintas iku peninggal kita dari KL aku ya ke dia ke KL dia ke Bendung mendiang ke program kita Batim Klik terima kasih gay kita ke ndau leninga ke radio ke bisi penanggul kini kita tahu mendiang ke program Batim Klik kita tahu giga YFM Iban okey terima me lagu ke sekali tu.

Ya, begini Mbak Siti Megal, lagu lama pengingat lama Harry Stanley puak ke bisi dipinta peninga kita ke malam tu lalu mayu sambut tema nah gagak kita ke rindu ninga lagu-lagu lama lagu Iban kelebih lagi ya. Terima kasih ke sokong kita. Lalu nanti ada penanggul dua itik dah lagi lagu lama ke dekat di tebako dipinta peningan hari Tito aku nyau nak diguna just pinjalin kau lagu hari Jelika Belayung. Terima meh lagu ke sekali itu.

Okey, bagi nyanyi tadi peningan semua lagu Ari Jelika Belayong dinga lagu aku. Mayuh tu tadi bala peningan minta aku tebak lagu lama tang nada ngacau. Aku kira ke ninga ke peminta kita, aku menebah lagu lama nyentuh. Sebenarnya pukul 9 lagi sebenarnya kita dengar berita laban Mayuh peningat tu tadi rindu ke program lagu-lagu lama laban awak ke hari puan tadi berlabuh hari pukul 6 pukul 7 aku bisa nebah lagu-lagu baru dia tu kita dengar ke lagu-lagu lama. Okey, siti lagi lagu lama ke bisi dipinta peningat kita ianya lagu hari Christopher Kelly.

Ya, lagu Hari Christopher Kelly Berai Nganti. Lalu bisi peninga aku Ibra Hari Petaling Jaya Selangor peninga kita di YFM agak. Terima kasih lagi ya laban ia tu tadi tajak pian ia ukai bangsa kita ia nemu tangke tau ke selalu ninga bala-bala DJ YFM kelebih lagi merindang hati peninga bak radio. Jadi lagu ditujuh lagi ya meh lagu lama. Jadi sitik ke lagu lama ke bisi dipinta peninga kita lagu nama tadi ni lagu sekali tu lagu Zamri Amira Kena Jaya Tubuh Nuan. Udahnya lagi kita ingat ke Siti lagu hari lagu lama hari Nusun Ngalai Baka Biasa Aja.

Okey, sebentar aku terus ke program Nada Kelama Nada Kebaru Peningah. Siti lagi program atau ke pengawal ke dekat diatur di Limbang yang berkawal dengan program Munaska atau ke perangi rabies tahun 2026. Ianya merik vaksin anti rabies pelesenan merik lisian ukuai dengan microchip program vaksin anti rabies, program medisin gagai ukui, program microchip ukui dari rumah ke rumah ke dekat diatur 11/12/97/2026 gelanggang serbaguna atau kemaya guna batu biah di Limbang pukul 8.30 pagi gagai 5 lemai jadi gagai kita ke bisi ukui atau datai nganjung ukui kita bertucuk vaksin lalu medisin ukui dengan microchip dari rumah ke rumah. Jadi ngarap ke kita je tadi bisik berguleng aku di sadari limbah. Terima kasih lagu ke sekali tu ke bisik dipinta peninga kita lagu dari Nursen Ngalai.

Hanya tadi lagu kedua penudi, lagu Ari Nursen Galai bakal biasa aja. Okey, lagu ke penudi kita. Lagu Ari Clement Bayang kena nutup program kita ke lemah itu. Lalu pukul 9 bakal selama kita dengar ke berita lemah, berita Ripala, berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan yang ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nyaa lai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemik, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ariwa FM.
6: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Sul. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit ianya bansa Iban, lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar, ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayuh nyimpan cerita lama benua kapit, ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu, berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai, menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai batang rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya, udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tinguan menua batang rejang ngau batang balia, suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari batang lai ngau batang lupar, suah bekayau anak ngau bansa urang ulu ti mudia ari apokayan. Dengar batang kayan, ketegal rebut ke tanah, pun buah serta berdiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pudik ngai pangandiri. Kenuk kujerita, dalam ujung tahun 1874, di dikenat nagang perkara tu hari ti majah nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau liah dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam. Bas menggah penusah na jawa hari kubu tidigagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban di mujur ngidup ke diri. Berdua harinya ia melapak kenduar tu ndak tentu likun laban ti mar dilawak. Lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya dalam tahun 1880 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekalito tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambil nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian tegap serta nak mudah halah laban surang munsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Aik, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960 kubu Sylvia digagak nyadi upis luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalau megak digagak nyadi upis residen bagi menua kapit sedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam
1: kan?
0: WAIYFM.
2: World Cup 2026 hari 5 10.7 2026 quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6 11.7 2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.7 2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pemrindang Malam.
1: Malam. Malam.
0: YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai segalai.
3: Kami, Merindang Kita, Mimpi Ngari, bermacam lagu.

di Bayar Bangga Kaya ke malam tu peninggal lagu Bisik Undang Selepak Batu. Lagu kenangan pun ke pemerintah malam kita malam hari 4 Sarito 9 dari bulan 7 2026. Nyalai selamat malam ngagai semua bala peninggal kita ke Bisik Mendiang ke YFM bawa pemerintah malam kita malam tu. Jadi malam tu kita dekat Gulai Ngwaku Melati Badi dari pukul 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Nyalai aku bersampai ke semua bala peninggal kita ya sama ngebuan berita ke mana malam tu. Harap ke semua tu penyawa ya ke di kerja kita Sarito tadi pan udah mujur magang di kerja kita ya. Jadi nanti kita berarti kari bulan Sarito udah 9 dari bulan 7 2026 nak berasai udah lebih seminggu kita nanti nyingkang bulan 7 tahun 2026. Jadi bulan 7, bulan 8, 9, 10, 11, 12 kita pun nyingkang ngagai tahun baru 2027. Jadi umas mendoa kita tadi merendiang ke belakang nama utai ke bisa dah di kerja kita 6 bulan lebih tahun 2026 tu bisa utai ke ngasuh kita yang tadi gagati kini bisa tulis ke pemujur kini yang rehasil pengawak ke di kerja kita atau mendiang ke belakang peninggal banyak setiap cara mega. Ando kita berarti ke namanya pejalan penghidup kita ya. Jadi hari nya kita yang tadi uliah belajar, nanti bisa pengilap, bisa penyalah di kerja kita. Anang kerja ya ge ba hari-hari ke kak datai ambil utanya tadi nyadi ke ajar ba tiap ikut kita ya. Jadi ba tusun program kita pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam nur kami nabur ke berita malam hari YFM lalu ba pukul 11 malam tu lagi kita dekat gulai dalam program lagu-lagu romantik kawai untuk bala kita kerindu mending ke lagu-lagu ba romantik kawai terus gulai ngaku nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi nyalai lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ika malam agak muda merindang balap ninggal kita abak pemerindang malam YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngerecah lagi pengerami itu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa di dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik dikunci ya, malam tu belinga putus tunang. Ya, Siti lagu muka ke dipilih aku merindang. Ya, kita ke kita terus mendiang ke YFM gulai engkau kami bawa pemerindang malam ya. Jadi nanti berarti ke gaya hari kita bawa bandar raya Kuching. Ya, lebih lagi sebenarnya aku tamak ke konti tadi bawa jalai piramli di tu belinga hujan. Ya, di bawa sekedar nur tunggak ke semarahan kin. Nah, dah ke hujan ku sedak ya, nah. Yang kanya berbagi ya. Jadi buat kita ke bisi bindah kini malam tu Arab ke sama berjimat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut. Jadi nanti ditiah ke info gayari ya ke di perkunsi ke Met Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muat ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke hujan bak sekedar nur di Kapit Miri pemegang ngau di Limbang lalu hari di pelabak ke Manah malam tu nyentuk ngagai tumu pergila di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Mukah pemegang ngau di Bintulu ya nyak info gayari ya ke bisik dikenatai ke Jabatan Meteorologi Malaysia di perkusi kemegak ngagai balap ninga kita ke bisim gulai ngau kita bak pemerindang malam kita ke malam tu jadi ujung minggu tu kita minta mayu macam aktiviti mayu macam pengawak megak ke bisik diatur peninga bak tunggak kita ke sibukin bisik diatur program Masrok Kusayang jadi bisik megak agrofest tunggak ke sebawah anda mayu macam pengawak pengerami ke bisik diatur bak benua kita di Sarawak di tu ya. Jadi ya lagi buat jam kita ke bergulai bawa pemerintah malam tu nur aku kunci ke sekedar aktiviti atau ke program ke bisik dekat diatur buat ujung minggu tu ilah ya. Jadi ya sebenarnya terus merindang kita ke malam tu peringat tu Siti Lagu hari Steve Sugan berbara api dendam Siti Lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat semi

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watroh, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Veronica Natasha, lagu Simpa Enda Betampung, Leka Gautiun Frankie Man, Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Gautiun Ramles Walter,
1: Fazil, lagu Lelengau Leka Gautiun Felicia Nicole Fredericks, Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Gautiun Jesli Jabu Gau Matthews Mamba, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Gautiun Dixon Boss,
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin, Masterpiece, lagu Menyadi Leka Gautiun Depa Masterpiece, Rudy Peter, lagu Bungai Atiku Leka Gautiun Roslyn Jerman,
1: Richard Lee, lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi, PB, lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Gauden Aladdin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Gautiun Johannes Johnny Aman,
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa Leka Gautiun Matthews Mambang Gau Jesli Jabu,
1: Vinuel, lagu Parung Pemenci Leka Gautiun Andra Abah,
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita Leka Gautiun Ramles Walter, Alex Wan, lagu Midang Belalai Leka Gautiun Ellen Muntai,
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam Leka Gautiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba, Mawat, lagu Dayang Bintang Leka Gautiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Pemenang Hip Hop 1.3 MHz.

Selamat malam gulai ngau aku Melati Badi bawa berita malam YFM malam merimpat Saritok 9 dari bulan 7 2026. Jematan Batang Lupar 1 kebungkus 848.745 juta ringgit dia tu. Nyadi Kelai Baru Sarawak serta nyadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir di menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madahka udah tembuknya ilak jematan ke pemaduk panjai merakak sungai di Malaysia nya dekat muka lamba baru ngagai pemansang sosioekonomi buat kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1 terpanjai 4.844 km tu, siti projek besar yang disukut pemesai rega ngempas ngagai pemansang menua. Projek tu kais bina ngemandak ke timpuah pejalai tang megak ngurang ke ungkus logistik mudah ke pengawak dagang narit orang meranak ke pukuk ngau nyungkak sektor dagang temuai. Ia maksud ke jakut tu buat pengerami yang berjadi ke jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sari tu tadi. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak dia tu menung cakah berjalai ke projek ngagak jalan alun dengan projek Sarawak Second Run Road SSTR ngau Coastal Road CSTR dibagi menua Samarahan, Betuang, Enggau, Seri Aman. Semua jalan alun tersambung ke Enggau Kandang Menua ngelingit jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek kebungkus 3.21 bilion ringgit. Yang madah ke Perintah Sarawak Megak ngagak 21 buah jematan besar di Serata Sarawak. Enggau semua ungkus 6.4 bilion ringgit tengena belanja hari Perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng bisik nengah jalai tebing tasik sepengudah jadi ke jematan Batang Lupar 1 sari tu tadi. Ia jadi ketuai konvoi 11 buah motosikal berkuasa tinggi penyawah kira 150 km dari jematan Batang Lupar nyentuk ke Sibu. Raban tuk bisik singgah merarau bak pasar pusak sebelum nerus ke pejalai ke Serikai. RTM tengau konvoi tu megak bisi medagaya sambut mensiam mayuh bas pemanjai jalai tebing tasiknya. Berjakut dulu agi hari tu, ia madah ke 7 konvoi tu nur medak ngau semak agik gaya pemansan jalai bas pemanjai jalai tebing tasik tu. Sama bisi ngau konvoi tu, ianya Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Festival Bahasa Ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026 jadi pelasar ke berguna kena ngangkat ke pengelandik nguasa jakut Melayu kelimpah ringgirik semangat patriotik ngagai nembiak sekolah UKM Melayu di menua tu. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid madah ke program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerhati ngau sayau ke jakut kelimpah hari kengemeran keulah nguna jakut kebangsaan enggau betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandik berjakut ngenak jakut Melayu kelebih lagi nembiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Nasir mansud ke jakut tu bawa media festival bahasa ngau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program terdekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 atau megak. Bisa ngatur macam aktiviti yang kaum pekit bercerita, pidato, maca sajak, lagu patriotik, ngau forum pelajar. Berserimbai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekit golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 tu ilak. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Hotman madah ke pekit edisi ketiganya nyadi batang pengerami hari Bandaraya terdiatur kena merangsang mensiam ayuh ngemeran ke gaya penghidup ke berpengerai rapid ke kaul ngau sektor perintah ngau luar serta ngelaku ke industri dagang temuan.
Yang ngarap ke Pekitu dekat majak jadi pelasar dikenang rapit ke kaul ngemeran semangat bersukan serta merangsang mayu hagi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengerai nengah lumbak ngemain. Yang maksud ke Jakutuk buat awam media di Kuching. 250 ikut orang di sadang gau ngambil Pekitu dibisik nyedia kedua kategori ianya VIP enggau terbuka. Nyalakan berita kita ke Malam Top Ninga. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Elinda Sewell. Hari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukais minat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nah, leguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Bantil. Ia megak dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kadang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia temegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketika gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut nebia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, ngeresak nyau kabis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang Anak Dungau di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching. Mantu bak pengawak mission sebedau yang nyadi pengajar bak menua adab ke seratu engau betul. Tuan awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur hari menua Dau lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928 lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton tau ke Tuan Staunton datai hari England lalu mangkuk pengawak jadi ketua padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pun Tuan awal udah ngetu gawa tang yang dah angkat hari Sabu serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC pada tahun 1930.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah Kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai Yadiau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau ti diasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari Banting. Datai Dodi lagi nambah ke tubuh mantuk katekis Tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta ti dikenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintah kebak tengan peluruan bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang de pedak kitai yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDS sebawah. Rindu mendak orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Bibau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemasang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bab tasiak dia. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan baiko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisa nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai, sejalai,
5: YFM.
6: Ladies and gentlemen,
7: kita tentu, penuh, menentu, YFM.

Ya lagu ke di bayi Igu Anthony ke malam tu peninggal meligai ya pengerindau lagu kena merindang ya bala kita kaki terus sebulan kau kami ba pemerindang malam YFM ke malam tu yang ni pukul 11 malam tu lagi peninggal Nur kita dekat gulai dalam program romantika Y kita ke malam tu jentuk dengan kaki pukul 12 tengah malam ya jadi tu ngenang setiap hari program agak ke bisa dekat diatur ujung minggu ke dekat datai tau ianya berengkari pergila tu peninggal program ke Dikumai Randau Solidarity Community RSK bagi Benua Seri Aman ngkup tahun 2026 jadi program Randau Solidarity Community tu dekat diatur baru mengindang rantau Kemayau Manis Sengkari Lubuan tu berengkari pergila 10-11 hari bulan 7-2026 jadi banyak macam aktiviti banyak macam program dekat ke diatur nyerumbak program Randau Solidarity Community ia ke dekat diatur barumah ngindang rantau Kemayau Manis Saram sama engkau kami ngakai rantau Kemayau Manis nguluk program ke bisik diatur berengkari pergila tu ingat ya jadi buat pengawak ke bukai tau ke program-program ke bukai hal lagi kita sama dekat berhati ke nama bagi program ke sama dekat diatur buat ujung ya minggu ke dekat data itu ialah jadi tu setiap lagu pega di pilih aku merindang balap peninggal kita bawa pemerindang malam kita sebelum kita entah bergulai bak romantik kawai lagu dari Alexander Peter ke sekali tu lagu Anang Mangah.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lina ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bisi mimpi katnya di penanyi tuk meh peluanua. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur peke belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalker Madrid. Maya Audition by Minus One Nuan Go. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 26.
2: Rabies uleh munua tang uleh diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai tau ngelari kediri. Kelebih lagi, entik jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Entik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim.

0: Lamu sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato Senoda Lawan sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai pembayar ACSJ Kesemian Melatika Industri Music Iban.
2: Oh, pengantar kami subak je. Spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa yang aku dek ngok. Tok, tok pakai sanggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek, bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek ke tuai dek. Kan wal ni kebas anak. Ngai nadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no, semua ke darah-darah. Bakanya magayang. Nya kurang, udah deluak, udah lupa numpu. Semua udah kan ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino ora silia bajiak magayang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kan aya dini yang ame pridang kurang
3: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.
4: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, sanggup aku lagu Riguen mungkal program romantik gawai kita malam tu, malam merimpat sarito 9/7/2026. Jelek selamat malam ngelalu ke semua belah kita ke bisip gulai gau kami buat romantik gawai kita. Kita bergulai hari dia tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam mungkuk belah kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke di tebah kami buat romantik gawai kita. Harap ke sama tu perindang meh anggau lagu ke nang udah dipilih aku gisi awak jam sejam kita ke bergulai ba romantik kawai kita ke malam tu. Jadi udah tu terus semendiang ke lagu Ari Ramli Suwata Air Mata Bercerita. Nya Siti menggal lagu ke mujur masuk ba renggat semifinal anugerah carta sampai juara ke 9. Jadi udahnya lagi mendiang ke lagu Ari Adele Someone Like You dan nya Ryukes Bila Diri Di Sayanginya. Tiga itu lagu dipilih aku merindang kita buat romantik kawai ke malam tu.

0: Lagu Bintang Farah Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Barat. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Luan boleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris ataupun Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ina.
1: Sibu 87.6

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita akan tu, betul, menyentuh, YFM.

Ya, lagu hari mahal ini ke malam tu peninggal sisa rasa. Jadi 20 minit lagi jam kita dekat pukul 12 tengah malam. Nyalai, terima kasih ya. Untuk bala kita ke Udas Gulai Sejalan Waku Kenyaru pukul 9 malam tu tadi. Nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi. Ya. Jadi sebenarnya kita bersuara berromantik ke wai kita. Bawa pemerintah malam kita malam tu peninggal. Aku ninggal ke kita engkau tiga itik lagu ke malam tu. Kena aku merindang kita bak romantik kawai kita ke malam tu. Tu lagu hari Heli ke sekali tu. Pelakon merindang kita ke malam tu. Nyalam bertemu baru kita bak awak ke Bukai.

0: Hashtag nemi aktif dia tu. Boleh dengar kita Intan Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: Tak ke bajet
1: tang mana dekat tak
0: #numpiaaktif
2: but YFM

0: Segulai sejam. Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.
1: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.

mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.

Berita mana ngagai kita ke Diau Ba Kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat Dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat Berengkah Diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak

Voice of Sabaua, Battle of the Band, Sabaua Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabaua, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7,

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adiknya? Nam Raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: teh, pedanuan, penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten timaneh nyonya di palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Fest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

ke tahun tu. World Cup dekat dia terbat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku berhenti itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tan siut mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au datai bendua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh ganti ya deh anak nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR telepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, no dekat mudah terpawah hari jalai. Dekran juga simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, jadi ni man.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau.
2: Pesan tu, dibai

influenza ku karena au ke tabin pi aja tentau meruba pengerai ba orang tidak tuai nyiap miat ngau sida kena bepengerai anak terunda runda lalu pesin yang dirimpu kena nyaka hari kena rampin pampul mulut ngau hidung lupa maya patuh atau kekasi suah mugar jari ngena hai ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah bedungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak indah nyamai si. Kepengguna aman, anak tak tujuh vaksin influenza ni tahun kelantim pengerai diri. Nagang influenza, nyata diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, bukulai ngau PIS Menteri Pengerai Malaysia.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Aku Cikgu Emel. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu urus ke masa. Okey, yang pertamanya ada tiga. Yang pertama, urus masa kita. Nah, jadi kita nak mesti urus masa, kita bisi jadual. Terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Bakal ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi tai bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita madak TV. Jadi kita curi masa kita madak TV-nya tadi, nukar kita tai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Ya, cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya kita tu datang ke sekolah pukul 6:30. Awal kita datang. Jadi bisik di setengah jam sebelum pukul 7 kita sudah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi, kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanduan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang Belagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Hagi Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemasang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku dah selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah ada pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak ada tu. Aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masuk pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut. Lu gak usah meli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi. Nak pihak ya.
1: Aku selalu ni kaya kontes semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Apa yang bukan kerja apa gitu. Di sini gak radio kata ya. Ada wish list ya. Wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

aduk engkeman ke alai kitai berjalai 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya brisk walk berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watroh, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Kerajaan Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kupis Kunsil Negeri Sarawak tidak pedak tambah bebenang hari seberai pasar Kuching tebing sungai Sarawak di pedak cukup benar merindu ke hati tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu ngaku benar undur balau kaban Kunsil Negeri Bawum melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di diriak tuan ke melandi arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata kalau lebih bun Sarawak tu limpah bisik Dewan Berbaum bisim ke upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Indur Makai Indur Senian serta galeri di penyadi yang di Tuan Agong ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai untuk megah tercubah di penyadi yang di Tuan Agong di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercura mandang ke menu bengkak etnik keberadaan bangsa dengan bumi kenyala sekian astana negeri Sarawak mangka kanan lalu dikepir tubuh negara telah ketibak di gagal mengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelindung pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching Sarawak tanah airku Sarawak maju makmur.

ke tahun tu. Rokab dekat Diatur Bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat Diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licha Opis Perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Jadi Pastor, hal lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Jangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai ke mana datai. Jakuk ke mana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil ke aku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeriak awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu maya ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya. Kau pi abah penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyawa pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Kena meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jap laban nanti kita kena ya ke tindu sama Salemot dengan wah. Nanti tindu ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nauli aku.
1: Ona ko jako ke healing. Tindu-tindu apa nda boleh healing.
2: Ku ngasa kumpul kurus tindu deh. Nggak, aku kasih orangnya nak jelak mata. Aku dah tindak lagi. Nah, dah yang matang tindak. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y? Tiap hari 1, nyentuk kali 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh, jadi tu nyumayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ege, mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ikan urun ne tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nyak ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenya ne tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelal, tengah hari.

0: Timang Krabatawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerana.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2020.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

kita ada tu, gaman update status buat media sosial. Nyama belaya, pedih hati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utang nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau.

simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke pengidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

berjaga. Anang bisi kawal ngerja kenyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak peradan. Tukai seminang lapan undang-undang teng megah nguruga ngelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja kenyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan ngenyit 999. Harame melakukan kekuasa ngau penelitian menua. Jaku pesan ngau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

Chef Kichwa. Pendam siang ngeti diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantok kelempung di nadayati kamat kerjaya tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu nak ulih diputarkah. Salih aji dalam mati ketempu ngempuan pengeransi. Biar berinsa dulu ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu ariaku, Grace Chef Kichwa, bergulai ngawak FM.

Kes culi atau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat pagi, Bala Menyadi, dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 10 hari bulan 7. Aku pendiri Joseph Jai, hari gereja Methodist Siban. Sekali lagi dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita bakal ke pagi itu. Baca di buku kudus kita pagi itu diambil dari surat Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 35 ngagai ayat 38. Munyi tu koyang. Jesus sino ati kuramayu. Jesus berjalan ngagai semua negeri ngau gentur ruang peniau ngajal dalam balai gempuru. Nusui berita maneh pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu ngerai kurang mayu ari semua macam pemedis ngau penyakit. Lebuh ya medak bala urang mayuah, ya kasih ke sida, laban sida irawati serta nadai daya, baka beduus tinadai urang ibun. Ya lalu bejako ngagai sida murid ya, utai ti diketau mayuah, teng urang kengetau mimin. Nya alai besampi, minta urang kebumpu mai, ngirum kemayuh lagi urang ngetau. Untuk jaku Tuhan, awak ke Tuhan merekat kia. Sebedau kita dengan jaku Tuhan, arang besampi semua kita. Tuhan adalah talapai, begitu kami kat dengan ke jaku Nuan, nyalai buka pikir ngarun yang hati kami. Lalu berjaku menuan Tuhan, ngambil ke kami tau nemu. Nama titik dekat dikunci kenuan Tuhan ngau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ke batang penemu kedekat dikunci ke pagi itu. Ianya bersawup ngau Tuhan ngalus ke penusih mensia. Bala menyadai. Dalam baca buku kudus kita pagi itu, kita ingat pasal Tuhan Jesus ke ngerai kurang mayuah, ari mayuh macam pemedis ngau penyakit. Lebih Tuhan Jesus medak bala mayuah kedatai ngagaya, ya kasih aman medak sida, laban sida irawati serta nadai daya, baka bedus kenadai orang ibun. Penyinuk hati Tuhan Jesus tu kenyadi kepun penghidup kita mensia berubah. Sebedau kita nerima Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bakal bedus kenadai orang ibun. Dan sepengudah Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bisa jalai penghidup ke sempurna. Bala menyadik dalam nama Tuhan Jesus, lebih kita berhati ke gaya penghidup kita kemayari di datuk. Mayaman utai kengirau kati kita serta ngasuh kita nada daya dalam penghidup kita. Ukai semina pemedis ngau penyakit aja. Dan mayuh megah perkara bukai ke ngasuh kita irawati serta nada daya. Kita mensia nada pengering ngau penemu ketinggi dikena kita nunggu semua pengemal kebisi nyadi dalam penghidup kita. Nyalai bala menyadi semina Tuhan aja keulih nyawup kita muai pengirawati ngau nade daya kebisi dalam penghidup kita. Tuhan aja kenemu nyawup mutal ke semua perkara kebisi nyadi dalam penghidup kita. Indah pemanjai umul kita yang megah. Tuhan kenemu lalu Tuhan kenentu kaya. Harinya bala menyadi ramai kita datai semak Tuhan. Laban Tuhan bisik penyinu ngau pengasih ngagai kita mensia. Lalu ulih nyawup kita ngalus ke semua pengirau ngau nadidaya dalam penghidup kita. Pihak megah yang tanggungjawab semua kita sama orang Kristen nyawup pengandiri ti bisi penuseh laban kitai orang Kristen megah
nyadi ke pengerja Tuhan dalam dunia itu. Pengujung ya bala menyadi ramai kita menyikut Tuhan Yesusnya besampi ngagaya ke bumpu mai awakka maya agi orang ke ngetam penusih dalam dunia itu nulis diputal ke siku aja nyalai sama-sama meh kita orang Kristian besawup nge Tuhan ngalus ke penusih dalam dunia itu ngamik ke pengirau ngau nade daya kurang lagi nyadi dalam penghidup kita imensia tu jako Tuhan awak kalah talah merekat kia aram besampi semua kita Tuhan adalah talah pai kami kadiau di menua syurga. Terima kasih ke jako Nuan kudah dikunci ke Nuan ngau kami bekal ke pagi itu awak ke jako Nuannya Tuhan tak nyadi ke perangsang ngagai semua kami nyawut pangan diri kebisi penusih dalam penghidup ke sida ngamikah pengirau ngona redaya sida badu agi nangul penghidup mesia mayua tak ke penghidup sapa-sapa. Terima kasih Tuhan kejakut Nuan lalu sambut sampai ke deserah kami dalam Tuhan Jesus di penglepas kami. Amin.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk gak bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap gak kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngawur sam. Bebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan menyodan, munuh lemadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan, lebas udah badu lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM, Segulai Sejalai.

Kak Luna Ari Maxwell Franklin Sarana. Mai jam kita pukul 6.30 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito yang 10/7/2026. Terima kasih kita ke Tumu Pagi milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke Nang Udah Tumu Angkat Dani. Kita ke Nurun Kawak Sarito. Yang muka kita ke engka bisi mindah bisi pengawak bukai ke dekat diatur hari 5 ke Sarito. Kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita Sarito muncul di pejalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergolai ngawaku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi tu. Nama kasih lama ya. Pukul 7 pagi tu lagi. Maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai. Jadi 4 jam ke terubah tu lagi muka. Mai kita berhati ke dulu muka berita-berita ke bisi ayan abah surat berita kita ke pagi tu ya. Selamat pagi kita ke Udah Tumu milih YFM ke pagi tu. Kita ke Udah Barantu Jalai dalam kereta abah perengkau pengangkut. Harap ke berjimat driba Tumu pagi tu ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengkau pengangkut kita. Okey, lagu ke sekali tu hari Alon Lopeng.

0: kasih sayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kusayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kusayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang Sabawah. Pasar Sabawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sabawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sabawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabawah, Battle of the Band, Sabawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabawah, 10 nyentuh.

0: Tua ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, Siti lagu Mekah Kena Merindang kita ke pagi toba awak pengerak pagi hari Helena Tembawai lama merindang kita ke tumu mendiang ke kami di YFM ya bunyi kaku tadi ke udah tumu Mekah ba rantau jalai kita ke nurun kawak ke pagi to. Rupiah Mekah kita ke lagi di rumah angka benuangnya dia ke diri ya. Jadi atau berarti ke dulu berita-berita ke BCIN ba surat berita kita ke pagi to. Atau bekaul ngau pengawal ba jadi ke Jematan Batalupar 1 kemari ya. Kalai Premier Sarawak udah berjadi ke Jematan Batalupar 1 di Sebuyau kemari. Lalu nangkan kenya Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping begulai ngau konvoy ya ngena motosikal datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Jadi Raban tu maka bisi ngetu ba Serikai Nur Basmiang Zohor ngau Asar. Lalu penatai premier ke Sibu ngujung ke Siri pejalan ngena motosikal ke Jambuang Jematan Batalupar ngakai Sibu. Okey, lalu ngaunya muka premier Sarawak dekat berjadi ke program Sarawak Ku Sayang rengat bagi benua Sibu ke diatur bengkeh hari Sarito yang nyentuk hari Minggu tilak ba dataran Tun Tuan Ku Haji Bujang. Hanya ba Siti hari berita ke Bisayan. Lalu agi ngenang pengawal berjadi ke Jematan Batalupar 1 tu kemari kalai sapit premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke Jematan Batalupar 1 ke bungkus 848.745 juta ringgit dia tu nyadi kelai baru Sarawak ya. Jadi udah tembu Jematan tu ke pemadu Panjai Meraka sungai di Malaysia dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Jadi Jematan Batalupar 1 ke panjai 4.844 kilometernya setiap hari projek besai hari sukut pemesai reka ngau empas ngagai pemansang menua. Okey, hanya muka jakuk ke dipansut ke sapit premier kemari ya bak pengawal berjadi ke Jematan Batalupar 1. Okey, lalu bak berita buka itu Dato' Amar Douglas Sugah Mas muka madah ke opis kerja raya JKR Sarawak dia tu muka benung cakah ngaga jalai alun dengan projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau muka Coastal Road CSTR dibagi menua semarahan betuang ngau Sri Aman. Di semua jalai ti bersambung ke kanan nur ngelingik Jematan Batalupar 1 mungkur 8 projek ke bungkus 3.21 bilion ringgit. Ya maka berita ke BC Ayan maka ke pagi tu ya. Okey, lalu pak berita buka itu polis udah nangkap 7 ikut orang ke umur 25 nyentuk ke 46 tahun ke BC kaul ngau pengawal nyual dadah ngelingi kucing ngau meka padawan. Jadi kepala polis pilih kucing ACP Alexander Naga cabuk bak penerang media ya madah ke 26.97 kilogram dadah ke dipelabak ke metapetamin ke berga sejuta ringgit dirampas dari pengawal merasa ngenyit ya. Jadi pejalai ke hari 3 nyentuk ke 4 hari bulan 7 terdari. Lebih lagi bak sekedar kanan dor bak jalai matang batu kawah setutung ngau meka di tabuan. Okey, jadi kesnya dia tu penuh dipansir nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Nya maka berita ke Besayan lalu berita buka itu polis maka ngetan ke siko lelaki ke di pelabak ke nyadi Echen orang ke Betui World Cup 2026. Jadi lelaki ke umur 26 tahun tu ditan apa King Center Jalai Simpang 3 Kuching kemari. Okey, lalu kesnya dipansir nitih ke Seksyen 6 Bracket 3 Akta Pertaruhan 1953. Lalu nanti ditemu salah tahu dihukum nyentuk ke RM200,000 tahu ke jail nyentuk ke 5 tahun tahu ke kedua sekali ya. Jadi polis nangkan mesia mayuh ngambil ke berkongsi ke penerang berkawal ngau berjudi ngau muka Betui ngagai bilik gerakan IPD Kuching bal umur 082244444 nyak muka berita ke BC Ayan. Okey, lalu atau muka ngelansak tentu ya berkawal ngau World Cup ke baru dah tembuk bermain pagi tu tadi berenggat quarter final kalai Perancis atau ke France mucur ngalah ke Morocco 2-0 ya ke baru dah tembuk pin lama tu tadi jadi tu ngujung ke France terus ngakai renggat semi final. Lalu dekat di pelabak ke dekat bertemu antara Spain dengan muka Belgium ke dekat pemain dini hari pergila pukul 3 dini hari. Okey, ya, tadi ngelansak muka berkawal dengan World Cup ya.
1: World Cup 2026 hari 5 10.07.2026 quarterfinals France melawan Morocco pukul 4 dini hari Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6 11.07.2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.07.2026 Norway bertemu dengan England Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai Peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Go. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 idik lagu sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin Disadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
3: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita. Ke terubah tu pesan dari Sunu Anak Rabuang tau ke Apai Jalin. Madah ke pengawak kata sulit ngau muai terbalu. Keniang anak ya. Inya Nawi anak Sunu tau ke dikangau orang Jalin ya. Ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 10 pagi, setengah pagi. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sidempu. Inya ba rumah Simon nanga tutuang ulu ngkari. Hanya dipesan tu nuju kaban belayan ba kampung Rayu Iban skim tutuang nanga jelak skim hukum panggang lubuk antu pakit e danau sebang serembai stapang nanga gugu nanga mgiling nanga mengka nanga ukua mulu nanga spaya nanga stamang rantau ke Mayau Manis ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu ke niang Nawi anak Sunu atau ke dikangau orang Jalin ke dekat diatur pergila ya, 11/7/2026 pukul 10:30 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Simon nanga tutung ulung kari. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Madeline anak Lungo atau ke ini mana. Jadi pesan tu madah ke Indah ya, sambai anak buan, sambai anak buan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu ianya pa rumah Morris Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lasir, rumah Benet, rumah Hacum, Sungai Sucung julau, rumah Langi, rumah Hasun, rumah Francis ngau ba Sungai Balut julau, rumah Jamit, rumah Hinting nanga Lasir julau, rumah Mendila Lubu Ranggil, Rumah Sali, Nanga Lemayung Merurun, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut dari Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke sambai anak buan ya, tau ke indai inah udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu, malam tau lagi pa Rumah Sidempu, inya pa Rumah Muris, Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Gena anak Empali madah ke Binia Itih anak Jengalang, Itih anak Jengalang udah nadai. Lalu niang Itih anak Jengalang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa Rumah Sidempu ianya baru rumah Bangum nanga bangkit entabai lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Batarjang, Batang Taih, Batang Tabai ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Sayun anak gena bak lumur 019-839-3808 tau kenuju Roni 013-505-1979. Nya tadi pesan madah ke Itih anak Jengalang udah nadai ya, lalu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi pa Rumah Sidempu inya ba rumah Bangum nanga bangkit entabai lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu inya pesan Ari Mozrin El Zoya tau ke Indai Sigat hanya di pesan tu madah ke ngeta sulit ngau ngupas terbalu keniang apa ya. Inya tuai rumah Peter Bansa anak Sakam ke dekat diatur inya 18/7/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawal tu dia tur ba rumah sedempu, inya ba rumah Peter Bansa Tatau ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri, Kapit, Sibu, Kucing, Bintulu, Sepemanjai Jalai Bintulu, Tatau, Sibu, ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomakang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mozrin berumur 014-504-1949. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari ngumbang anak cendang tau ke apai samban. Jadi pesan tu madah ke indah ya, talin anak ki ya, talin anak ki udah nadai. Lalu niang talin anak ki tu dekat di Sungai Palamayu malam pagila 11/07 berumah sedempu, inya berumah bian kerangan Rian Julau, lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ilak 12/07/2026. Jadi penerang ke Siri lagi okay, berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lumur Lorita ya, 011-519-8203. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah adau bunut kenawin, rumah rambah penyangkai akai, rumah turi kerangan batu, kerangan bau, Kaban Belayan ba selawat julau, rumah rengayan ruya, rumah jana batu matup, sayung entabai julau, rumah baling rasan dikenawit ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Pesan tu tadi madah ke talian anak ki ya, talian anak ki udah nadai, lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 11/07 berumah sedempu, inya berumah bian kerangan Rian Julau, lalu dekat dikubur ke hari Minggu tau ilah. Okey, hanya tadi mengkap pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Udah tulis nampung maca pesan ke bukai ke pagi tau. Tau hari Antoniusan, anda ulih aku ambo.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi, pukul 6.

Hakim, awak pengerah pagi. Hakim baca pesan bukai hari peninga kita ke pagi tu. Ya. Jadi pesan ke sekali tu, hari Richard anak bungang, madah ke apa ya, bungang anak singka, ya. Bungang anak singka, udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, ba rumah Iampu, inya ba kampung Muhibah, Lorong 3D Sri Aman, lalu dekat dikubur ke Pegila, ya, ba pendam Kristian Jalan Pelam Kelili. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Cikgu Richard Mpu bak umur 03-818-9550. Jadi pesan tu nuju Kapan Belayan bak memalui baloi sekarang pelasu entalun pematu tekalung situt anak seriat dilidung lipat kejemut tembuang tabut tadin bukung stuga merindun duri pangat jalai lidung awur bangat nanga kumpang dikucing ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke bungang anak singka, ya, bungang anak singka tau ke apai Cikgu Richard udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi, ya, ba rumah Sidampu, ianya ba kampung Muhibah, Lorong 3D Sri Aman, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke buka itu, pesan ke siti itu, ianya hari kelima anak bundan, madah ke ngetas ulit ngau muai entabalu ke niang ubuang anak kima ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 9 pagi ba rumah Sidampu inya ba kampung Danau Keranggas. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kampung Rayu Kedumpai nanga hukum kari skim hukum batang air supaya menggiling nanga gugu ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai kelima abak umur 017-880-9179 tau kenucu ruca 017-939-9290. Jadinya tadi pesan madah kengeta sulit ngomuan yang terbalu keniang ubuang anak kima kedekat diatur 18/7/2026 pukul 9 pagi ba kampung Danau Keranggas, ya. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya hari gis anak paluang tau ke pai matin madah ke ngeta sulit ngau pas ntabalu keniang bini, ya, inya niang prada anak belun ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah James Jagan anak cawang Kuala Serupai jalai pesisir pantai. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanua seterus Sebemban Selitut Rumah Beria Tatau Selangau Rumah Gumbang Labang Jalai Atas Ngebaru Sungai Kelabat Sebawah Suai Mia Nia Miri Nanga Damit Limbang Setuan Besai Ngau Setuan Mit Ngau Megak Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai gis abal umur 019-837-3055 tau kenuju Anderson 011-366-8219. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngau ngupas ngeta balu keniang prada nak belun tau ke ini matin ke dekat diatur pergila 11/7/2026
pukul 8 malam ya, ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah James Jagan, Kuala Serupai, Jalai pesisir pantai. Okey, lalu pesan ke Siti tu baru diterima ke pagi tu. Hari tinggum anak amal madah ke menyadi ya, tendai anak amal ya, tendai anak amal madah ke pengawal ngeta sulit niang tendai anak amal ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi ba rumah Cahaya Anak Langkup, Kampung Rayu Ipan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa rumah Brown nanga Stapeng, rumah Birai nanga Mengkiliang, rumah Sambau nanga Mengkak, rumah Semen nanga Tutung Ulu, rumah Bulu nanga Hukum, rumah Hujan nanga Sepaya, ngau Mengkak Kaban Belayan ka Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawang kata sulit niang tendai anak amal ya, tahu ke indai caking ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi apa rumah Sedampu, inya apa rumah Cahaya Kampung Rayu Iban. Okey, tu mega pesan ke baru amat diterima ke pagi tu. Hari dunia anak santuk ya, madah ke ngetas ulit lalu berantu keniang apa sida hanya ex tuan rumah santu anak lidang tau ke apa sandum ke dekat diatur 18/7/2026 ba rumah Sedempu inya ba rumah Lang nanga Meruan DJ Selangau. Jadi pesan tu kita ke dekat nemu penerang ke Silia lagi tau bertelepon ngagai dunia anak santu berumur 03-275-1595 atau kenuju Dami Anak Santo 011-595-9300. Hanya tadi pesan madah ke ngetah sulit lalu berantu keniang ex tuan rumah Santo Anak Lidang ke dekat diatur 18/7/2026 abak rumah Sidampu inya ba rumah Lang nanga Meruan DJ Selangau. Okey, nya ke pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Hari nang kita ngau lagu hari Veronica Natasha ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagi pronounce doa ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagau pedak kita punya orang belakang.
2: Aku antara lemah lepas hari tu kita mesti 2 kejutan.
3: Perini yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Awang. Itu
1: kini. Kalau minta udah rempau.
4: Bisa balat tu minta. Itu kini awang.
1: Sama pagi.
0: Awang jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bumeh.
1: Kita. Sirap Nora.
6: Carta Kenyalan tahu dipada bak Facebook YFM Iban Ninteng Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
1: Keterubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dia tu nyadi klaik baru Sarawak. JKR Sarawak cakah ngagak jalan alun SSTR CSTR. Sidak di pusat gagal ngambat penatai konvoi bermotosikal Premier Sarawak. Selamat pagi, bergelengah aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 10 hari bulan 7 2027. Udah terlagi peninga isi berita.

Jematan Batang Lupar 1 kebungkus RM848.745 juta. Dia tu jadi Kelai Baru Sarawak. Projek tu jadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah. Udah tembuk elok jematan ke Pemadu Panjai merakak sebuah sungai di Malaysia nya. Dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi buat kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1, di panjai 4.844 km nya, Siti Ari Projek Besai, Ari Sukut Pemesai, rega ngempas ngagai pemansang menua tu. Projeknya ukai seminak dekat nyampat ke timpuh pejalai, tang mega ngurang ke ungkus logistik, ngemudah ke pengawak dagang, narik pukuk, serta nyungka sektor dagang temuai. Yang maksud ke jakut tu, rambau penggerami berjadi Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau. Berbangganya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak. Dia tu benua cakah gagal jalai alun nengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngah Coastal Road CSTR dibagi benua semarahan Betung Angga Sri Aman. Semua jalai ti bersambung ke kandang dur ngelingi Jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek ngah penyampau ungkus 3.21 bilion ringgit. Yang madah Premier Sarawak megak ngagak 21 jematan besai ti serata Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngena belanja perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Batinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg begulai ngau konvoi ngena motor datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Dia yang uluk konvoinya buat penyawah lebih 200 km dari Jematan Batang Lupar 1. Pengudah berjadi ke jematannya di Sebuyau. Ia sigi, ia bisik singgah buat sekedap palan dur nyapa bala tuai Raban Bansa. Ngau rakyat buat sepemanjai konvoi tu. Raban tu bisik ngetu buat Masjid Al-Mutakin Serikai dur bersembiang Zohor ngau Asar berjemaah. Serta ngirup lemai sebadan terus ke pejalai nengah jala besai Pan Borneo. Penatai Premier ke Sibu nyadi ke pengunjung siri pejalai ngena motosikal ti nyambung Jematan Batang Lupar ngagai Sibu. Ya dekat berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 Renggak Sibu ti dekat diatur berengkah hari-hari tu nyentuk hari Minggu tu bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Dulu agi arinya konvoi motosikal ti bertuai ke Premier Sarawak Dato' Patihi Tan Sri Abang Johari ke Pusak nya dikenal ngagai peranak menuanya sidak lebuh sidak diberi peluang nyambut serta nyapa Premier. Pengudah ia berjadi ke Jematan Batang Lupar. Penatai rabanya buat dataran Tandang Sari Pusak disambut enggak mana hari mesin mayuh ti madah ke program tu kelai kaul ti erat antara ketua enggau raya.

Penatai Premier Merik Peransang ngagai semua orang ngambil begulai sama ngemansang ke pelilih tu. Kaunselor Zon Pusat Ramzi Rasid madaka projek ngagak jematan Batang Lupar Batang Saribas 1 Dungau 2 serta jematan Batang Lupar 1 nyadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat di UKS minak ngemandak ke timpuh pejalai tang mega negap ke jalai bak kandang menua pesisir. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi YFM.

Projek mengangkat ke pemanah loji air lubau dikena nambah ke kapasiti air hari 30 juta liter sehari MLD. Ngagai 60 MLD, dia tu udah manggai 45% tembok. Bak posting di Facebook rasmi Menteri Utiliti Gau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi Madah. Projeknya dulu 5% hari timpuh berjalan ke projek. Udah tembuk elak loji air lubau dekat nyadi antara palan loji air besar dibagi menung betung kelimpah hari loji air kaki wong di Seratok. Kemegak udah diangkat ke manah hari kapasiti 30 MLD ngagai 60 MLD. Lalu loji air licuak di Seratok dia tu berkapasiti 25 MLD. 2 gig projek nyedia ke air bedung di pejalai ke bagi menung betung. Ianya pengawak masang sistem grid pait dari simpang betung ngagai kampung ngagai kandang endur ngelingit Seratok ngau hari simpang betung ngagai kandang dur ngelingit pusak. Semua projek tu dekat ngada ke sistem grid air tik komprehensif. Lalu ngaunya uliah nentu ke air meruan bisik serta cukup ungkup rakyat di serata bagi menu betung. Pengawak nganjung nama calon ungkup Anugerah Ekonomi Digital 2026 DEA 2026 dia tu dibuka dikena ngaku pemanah dalam innovation engau transformation digital di menua tu. Nitiah ke penerang media dari Lembaga Multimedia Sarawak, Anugerah SMA-nya berserimbai ngau Aum Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2026 IDEC S2026 dekat diatur kena 5 hari bulan 10 tu. Calon dibuka ngagai company luar, dagang mit ngau jalan pemesai, PKS, company kebisik kaul ngau perintah, GLC, palan pelajar tinggi, gerempuang pemansia, agensi perintah, gerempuang ukai dikuasa perintah, NGO, startup, penebang, penengkebang isi digital ngau orang siku-siku di serata Sarawak. Bisik tujuh kategori anugerah dipaket ke jengkaum Anugerah Teknologi Digital, Anugerah Penyelidikan dan Pembangunan, Anugerah Inovasi AI, engkau Anugerah Industri Kreatif Digital. Peminta engkau masuk paket tu sudah dibuka berengkah hari 6 hari bulan 7 nyentuk ke 6 hari bulan 9 tu ilak. Penerang ke siliak calon anugerah tahu ngelawak laman web rasmi Digital Economy Awards. Festival Bahasa Engau Sastra Peringkat Sarawak 2026 nyadi pelasar ke berguna kena ngangkat ke pengelandia nguasa jaku Melayu kelimpah ari ngirik semangat patriotisme ngagai dembiak sekolah ukai Melayu di menua tu. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid Madah program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerhati ngau sayau ke jakuk kelimpah hari ngemaran ke ulah nguna jakuk kebangsaan engau betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandia berjakuk ngana jakuk Melayu kelebih lagi nambiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC engau sekolah menengah ke persendirian Cina di Sarawak. Nasir masuk ke jakut tu ba'au media festival bahasa ngau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program ti dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 tu megak. Bisik ngatur mayu macam aktiviti nyengkawam pekit bercerita.

Jakarta, pidato Maca Saja Lagu Patriotik Engau Forum Pelajar. Berita ti kepenudi. 22 Ekonomi Ari Community Learning Center CLC di Sarawak nerima biasiswa Gemar Cita 2026 dikenal nampung pelajar ngagai sekolah sekunderi di Indonesia. Pengerami bersararaknya sudah dipenyadi Konsul Jeneral Republik Indonesia KJRI Kuching Abdullah Zulkifli buat pos sempadan terbeduk Ntikong. Nitih ke penerang media titip pansut ke penerima tu ianya bala anak pengerja pengawak migran Indonesia hari 9 buah CLC di Serata Sarawak tidak ke nampung pelajar ber-6 pelilih menua di Indonesia. Abdullah madah ke scholarshipnya peluang ke cukup berharga dikenal ngulih ke pemandai. Tegalnya, yang harap ke penerima ngemerat ke pengawak ngemansang ke diri ngau nguasa penemu. Yang megak ngarap ke kerjasama antara upis Menteri Pelajar Pre-Primary ngau Secondary Republic Indonesia ngau Perintah Sarawak ulih diterus ke kena ngerembai ke akses pelajar ngagara Banembia Indonesia di menua luar. Kena gujung ke berita pagi, batang berita dibaca baru. Jematan Batang Lupar 1 diatuk nyadi Kelai Baru Sarawak. JKR Sarawak cakah gagak jalai alun SSTR, CSTR. Sidak di pusat gagal ngamat penatai konvoi bermotosikal Premier Sarawak. Tunaka kita mendengar ke berita pagi dari YFM. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selekah jaku sarito ianya nyeledihung. NYELEDIUNG. Nyeledihung. Reti jaku nyeledihung ianya nyelendekang. Ngelengsai angkat ringat atau ke angkat ginyit laban besi utai ngemedia sekati. Contoh ayat, gerunsian nikau kebob ikan ngegemua tuai rumah sebedawaya nyelidiwang angkat ari ruai laban da puasati ke awam sidak lemainya. Nyanaka seleka jaku sarito ianya nyelidiwang.
1: Seleka jaku sarito tau di pendiang ke kita nintian ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Okey, 7:47 minit pagi. Tua ke Sibu dulu sih. Pagi tu lah Abang ambil si program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari sari tu di bagi menua Sibu. Udah ngantik kaban tua Lucia Thomas Kasau. Selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi Cia.
2: Selamat pagi si. Selamat pagi Liam. Nama berita
0: dia pagi tau. Berita cukup maneh tu. Semina kesal aja.
1: Kesal
0: laban di kangga orang sibu tunggu pagi deh.
1: Lem kau ya ni kan deh cia.
2: Patu aku kesal kan laban orang mayu masih sibu pada sarang. Nah, siko siko bisa sih kan laban kita
0: ya. Ya, anuan deh nama berita tunggu pagi itu deh.
2: Ya,
0: Nur ngatur program Sarawak Ku Sayang.
2: Ya, udah kapi arinya kita.
0: Ya, sarito ari ke terubah mega. Okey, jadi pelapak aku angkan wan ulih ngelansak dulu meh. Nama tekenya di sarito tahu ke 3 hari itu nanti wan bagas lagi 3 hari itu kah?
2: Dibuat saya bungkuk sarito aja angkau. Ari buka pirang juga gawat sih nama.
1: Kumai deh anji, aku minta Sam cia.
0: Lagi nambah ke OT ya.
2: Wah, esok kucing dia ngau mereka sabo pagi, mengagai pala peninga ke bisik mendingan report bakawa ngau program Sarawak Ku Sayang ke berengkah munyi ke Lim sedua isi nyak sari tu 10/7/2026 kena ke hari 5 deh. Awak dulu aku kongsi ke kaya hari cukup mana di Sibu itu. Jadi dipelapakkan tiap kita minta bau pis di mata ke kaya hari menua kita di Malaysia itu. Di ada yang 11 hari bulan 7/2026 dia deka angan ke hari ke beberapa hari sepedau tu nangkan malam peningat dulu tu lim ne ngambil ke 19 nyikabire intinya maka data yang ke program tu nyupul yang ngagai pengawak ke lemai kemarin aku ngelansak mimit dia bala di Sibu itu udah nyambut penatai premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zahri Tun Dato' Abang Haji Openg ke bisik datai ngau konvoi bermotosikal hari Batang Lopal kemudiannya ke pusat sangkai dan alamat Sepayang Zohor tengah hari kemarin Pak Serikai lalu pukul 6 datai di Sibu lemai kemarin ne. Jadi ya bisa 20 buah motosikal ke pekuasa tinggi atau ke motosikal besar je deh. Dia ngiring pengelikun Permia Sarawak lepuh yang ke berkenak ke motosikal lalu puji Tuhan selamat datang di Sibu lemai kemarin yang ngenang penatai Premier menua Sarawak ketiga hari ada ngau nguluk program Sarawak Ku Sayang di Sibu udahnya nanti kita berhati kemayu program-program bukan yang sikit udah di tusun atur dalam kanan tiga hari itu lebih lagi ngagai bala kita ketiau di Sibu. Tentu ya tu peluang ngeruang ke mana 8.49 buah agensi perintah bak bagi menua kita di Sibu itu kengau ngami bagi bak pengawak mandang ke servis tidak yang akan menziamai wahau yang tak kita bisa sanggup hati ngelamak tu senantang hari servis bopis perintah atau memang yang kita bertanya terus ngakai tidak ya deh laban nanti kita medak bak bus upis perintah dia okey semina ke gawa aja bisa datai bala peninga dan bisa megak bala pengarah sidak ya bala ketua-ketua dan sikit nurun eh au ngagai dataran tuntun ke Haji Bujang ke dalam timpuh tiga hari itu au kita tak bertanya ngau bala tidak udahnya amega nantinya mak kita nulis data yang itu sate report hari radio yang sikit bisa dalam tiga hari berunggu tu happy amega dengan Facebook Sibu FM jadi berita mana amega lagi ne bisa ditabur ke terus dengan Sarawak FM ngau Facebook Sibu FM randau begulai ngau residen bahagian Sibu Encik Sufri bin Awang Said urung ya pukul 9 tu lagi udahnya tumu pagi itu mereka hari Sarawak FM dia bisa ranau begulai ngau SCP Abang Zainal Abidin bin Abang Ahmad yang kepala polis Pak bagi menua di Sibu itu. Semua tu bisa di keluar ke dengan radio Sibu FM, Sarawak FM bermegak dengan Facebook, Sarawak FM ngau Sibu FM. Ngambil kepala kita nak tinggal berita. Kau tu Sam isi ngau balap tinggal kita ni. Alabama yang utek ke dekat di terang utek ke mana yang berkawa ngau perambu ngau pemasang cerita pengawak ke dekat diatur perintah bab menua kita di Sarawak itu ngakai pala rakyat ne. Oh, jadi saya kutu dulu me report aku buat ke pagi tu Sam.
0: Okay. Oh,
2: jadi pak atur bukai pengawak berperinang pengawak nyabut tiket penasihatnya simpan dulu Sam ne.
0: Oh, galau dulu ne.
2: Galau dulu mayu pala puluh program resipu lagi.
1: Oh, ya mai kita boleh galau ke?
2: Galau.
0: Mayu pala galau kan?
2: Jika kerakau orang di sini, ini
1: okey. Anak bagi ne.
0: Okey, gal.
2: Ya.
1: Lain lah nama dia. Agak
2: pala peningat, tangkap. Kita nemu berita dengan Facebook kami. Follow, like, TikTok Sibu FM Facebook Sibu FM official. Terima kasih.
0: Okay.
2: Seruai ku sayang kita. Tapi mengangkat program Serawak ku sayang SKS Sibu berencana hari Minggu.
0: Nyangkong kami di Sibu.
2: Ya, boleh. Kaget kenyangkongnya. Sama berjalan ke pengawal Genwan
1: Sama berjalan ke pengawal Genwan ke Cia.
2: Okay, bye-bye.
0: Okay, ya, selamat pagi Lucia. Hari dataran Bandar Sibu.
1: Ya.
0: Ke pagi tu ni si.
1: Ya, ke nguluk program Sarawak ku sayang. Berkah hari 10 hari bulan hari itu Sam nyantuk angka 12 hari bulan 7 2026.
0: Ya.
3: Program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di Dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan.

0: Nak maagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Berbara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
4: Akai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,